0: World Tourism dan City Tour. Sekitar 10.000 peserta dan tamu diperkirakan hadir dengan berbagai venue pertandingan serta paket wisata ke destinasi unggulan di Balikpapan dan Ibu Kota Nusantara. Pelaksanaan kegiatan pun diharapkan memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata dan perekonomian Kota Balikpapan. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sinpropanethylsoksida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.
1: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
2: Setuju?
3: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
4: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
1: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
5: Bandara.
6: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandara.
4: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
1: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
7: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Perempatan dari Samarinda, Pusumbo. Iya, tadi kita udah nikmat lagu Nusa Tenggara Timur. Ada EKE dari Eviolata ya. Di Halo Bunda Tamkel ini ya, Bu Putri mau cek Tamkelnya ngobrol-ngobrol di cuaca yang cerah, Pusumbo ya. Karena beberapa hari ya, beberapa minggu sih ya, Bu Putri lihat tuh sudah banyak bermunculan buah kebanggaan kita semua ya, Pusumbo ya. Yang harumnya nih Masya Allah beneh ya. Tidaknya di Kalimantan aja ya, buah cempedak ya Pusumbo diolah menjadi segala macam. Yang paling jadi kebanggaan kita sih jadi manda ya Pusumbo. Nah, ngobrolin manda ya, makanan yang katanya lebih nyaman daripada ayam itu Pusumbo, lebih nyaman daripada daging itu ya, biasanya tamgalanya olah jadi apa Pusumbo ya, menu apa biasanya, digoreng biasa kah, apa di sambal goreng kah, atau tega apa Pusumbo ya, atau bahkan ada menu dari mandai itu ya yang jarang diketahui orang tuh Pusumbo ya, siapa tahu ada ya. Jadi dia harus yang apa, asin-asin aja Pusumbo ya, yang manis mungkin bisa juga diolah tega itu ya. Mungkin ada sanggar mandai kah, suka namunnya ada kan sanggar tiwadak maha ya, apakah kulitnya juga diolah jadi sanggar kah, apa tega apa ya. Kita menyapa dulu, ada siapa di mana ini. Halo, selamat hambat.
1: Selamat hambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam daya dan salam. Baru ke pasar mulai.
0: Apa dicari?
1: Daging murah 15 ribu aja, sekilo sebungkus.
0: Oma munnya dalam bungkus berarti itu mandai tuh.
1: Paham aja, Mbok Putri ini rupanya.
0: Di pasar mana 15 ribu sebungkus?
1: Di Jaba.
0: Di Jaba.
1: Tadi saya sempat mau ke Sungai Dama, tapi saya dengari radio tuh Mbok, lagu yang saya mintain dengar sampai Sungai Dama.
0: Oh, bersepeda kah Sungai Dama?
1: Ini sudah tadi saya di bersepeda jalan aja.
0: Oh, kayak itu. Kayak Islam.
1: Jadi Mbok mandai itu Mbok dulu Bang Mbok yo. Mbok ini nih lagi dah. Anak saya itu berjualan tuh Mbok.
0: Jadi
1: yang pedas, yang di pedas mulai, weh, sampai saya bilang pedas, misalnya ini guguran ketombe kalau ini pedas ini. Jadi musim langka Mbok ya kan. Itu dipolah anak saya itu Mbok.
0: Apa dipolah?
1: Jadi polahan loh, sambal goreng mandai itu Mbok. Buat dia apa, udang ebi itu kan Mbok di blendernya Mbok. Jadinya kan lebih nyaman Mbok, fresh gitu. Jadi enak beliuran sampai Mbok. Sampai kawan saya tuh dibawanya ke anaknya kuliah Mbok di Inggris kan Mbok. Sampai dibawa ke sana Mbok, wah nyamannya ibunya.
0: Itu ha.
1: Jadi mun tulak tuh Mbok pasti sudah ataunya mulang sini kan kuliah minta pola kan itu Mbok. Pedas. Jadi Mbok macam apakah caranya sampai sana kan ya, asal memanasinya tuh bujur aja, menggoreng lomboknya tuh bujur-bujur masak Mbok di ikan basinya Mbok. Banyak minyaknya kan nih papa. Itu Mbok. Jadi nyaman Mbok. Namanya mandai itu woi, kita lagi sudah.
0: Itu ha bumbuannya nih.
1: Kita kita Mbok ya dengan Mbok Mira yo.
0: Kenapa pulang?
1: Wah, itu paling senang mandai itu Mbok.
0: Emang Mbok Mira tuh habis mandai sorangan aja sih deh.
1: Mbok Mira tuh masih di anu di Las Vegas.
0: Iya.
1: Masih nonton bola Mbok, di Kanada masih dia nyemulang tuh.
0: Iya. Jadi tunggu Argentina pulang baru ikut pulang juga.
1: Pulangnya Mbok Mira itu. Tahun dengari kan diknya tuh paling mendengari tawa. Dan terus Mbok yo, saya Mbok paling senang tuh bijinya tuh Mbok. Bijinya tuh Mbok, ini beda. Kalau cempedaknya, taudaknya tuh mudah Mbok, kurangan Mbok, kurang.
0: Iya, kurang rasanya.
1: Nah kan paham. Itu di sambal goreng juga Mbok nyaman.
0: Oh iya, kabusu?
1: Iya, ini kan didobus dulu Mbok yo.
0: Baru kita hiris tiga itu.
1: Baru hiris. Jadi Mbok ya, jangan berkesah. Jangan ini Mbok, kan orang Mbok. Kalau orang makan cempedak tuh kan kadang-kadang kan dibuangnya. Jadi pinggir jalan itu Mbok yo. Jadi Mbok itu mau di mau saya ngalamuk saking senangnya dengan itu saya numpang bepada. Ambil aja Mboknya. Jadi begitu enak buka kan, taruh di plastik nih Mbok, taruhnya plastik Mbok. Iya Mbok, baru saya pemulang Mbok. Terus saking bijinya aja.
0: Iya.
1: Amun mandainya itu Mbok di alaknya anu yang jualan kan di kupasinya Mbok.
0: Iya.
1: Nah, ya anak saya itu Mbok, ya itu tadi yang di mana Islam itu kan banyak orang ini Mbok yang mandai-mandai yang sudah dimakan kan, jadi dibelinya tuh mbok, mboknya mulang, jadi diolahnya sambal goreng tuh mbok. Wajan besar itu mbok polahnya tuh.
0: Iya banyak, banyak.
1: Tapi mbok mahal pang, karenanya pakai udang mbok, udang yang ini di blendernya tuh.
0: Oh iya, tambahan.
1: Jadi agak mahal karena ada udangnya mbok, nyaman mbok.
0: Jadi
1: kalau terasi kan nyengat baunya, kalau udang tuh kan di itu mbok, pintar pulang ya karena ini masak mbok. Jadi pedas mbok itu nyaman, pokoknya bila Mandai itu mbok, kenapa kan mbok jadi apa selera makan tuh tinggi mbok.
0: Ndek tahu juga saya nilai.
1: Ada lagi mbok campurnya tuh.
0: Apa?
1: Kita kalang-kalang sampai kalang-kalang tahun di.
0: Kalang-kalang ndek tahu.
1: Nah, itu kesenangan mbok Datul tuh mbok.
0: Ya
1: kan. Acil anu, acil mai itu.
0: Bawang kakak tuh.
1: Iya, tapi ndek ada kadang-kadang mbok. Munnya ada tuh sampai aja itu di apa namanya itu buat air panas aja nya. Nah, dimakan dengan sambal.
0: Nah,
1: bijinya itu mbok yo, jangan dibuang.
0: Terus. Nah,
1: ini itu mbok menghilangkan bengkak. Jadi mbok si mama ini bini saya kan mbok pernah waktu melahirkan kan bengkak mbok karena air susu kan dikejaba mbok.
0: Oh iya.
1: Saya sudah putus asa mbok ya dah. Pak dokter kan mereka kan dibelah. Ini saya nih. Kenapa kan mbok? Keingetan kalangkala. Nah, waktu itu pas ada yang jual mbok, apalagi mbok disapuin kalang-kala tuh mbok, digosok dengan ini, dengan apa namanya itu ini nah ini apa namanya itu pokoknya di asah gitu mbok yo, baru disapukan mbok, wah mbok seketika mbok itu dilawas mbok, hilangnya kan bengkaknya tuh mbok, jadi air susunya kejaba ya, jadi kalang-kala tuh jangan dibuang bijinya. Di rumah tuh mbok ada bijinya tuh, di kulkas saya taruh tuh sampai anu kering, gak apa-apa yang penting ada gitu, sempat ada yang perlu. Ya sudah mbok, salam iya, mandai mbok goreng aja mbok ya.
0: Iya.
1: Itu daging murah tuh mbok. Mbok putri ini apa aja, sebungkus 15.000 kali kan. Terima kasih, salam mandai. Maunya iya. Putar berlauk mandai mbok ini habis ini mbok. Iya dah mbok ya.
0: Iya,
1: ada telepon nasi yang gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan yang mau bergabung lagi ya. Karena di sana ada siapa di mana nih di belakang. Ini Bu Hanti Mandai juga kan nih. Assalamualaikum, selamat hambat, salam budaya.
1: Budayakan salam, Cil.
0: Budayakan salam, Mbah. Pindahnya ini Bu Han Mandai juga nih.
1: Lain sih lah, ini kan ada Senang Mandai, Cil.
0: Oh, lain kah? Kenapa pulang ada Senang?
1: Cuma suka aja.
0: Oh, bisa-bisa aja, tapi ndi apa ndi yang harus mandai taruslah.
1: Ya, mandai itu sebagai ini mau temanya apa garang nih?
0: Temanya kita nih bekasan mandai benerai karena lagi mandai. Banyak-banyaknya kalau orang berjualan apa tiwadak nih.
1: Iya. Ini panen ini durian, cipedak, kelai.
0: Iya, itu sudah di pasar malam Kak, lewat Harum Beneh mandai.
1: Ya, jadi Mbak Putri bisa mulah mandai juga kah?
0: Amun mulahnya tega apa yo? Resep MAI juga.
1: Fermentasi.
0: Iya.
1: Oh, disimpan itu Mbak.
0: Biasanya toples-toples bekas sosis satu yang dicari orang paling banyak soalnya ya, Busu.
1: Iya. Toples itu yang bagus toples kaca, Mbak.
0: Harusnya.
1: Jangan yang plastik karena plastik itu dia ada bahan kimianya,
0: iya, ada mikroplastiknya, benar. Iya,
1: jangan. Jadi kalau mau fermentasi usahakan jangan yang pakai plastik-plastik. Jelas-jelas toples kaca.
0: Iya, biasanya kan namun di pasar kan dijual pakai toples plastik, baru di rumah kita pindahkan lagi ke toples kaca.
1: Iya. Jadi bahaya itu yang plastik-plastik tuh karena itu daur ulang semua itu.
0: Nah, bujur. Tapi Busu kita bekasan mandainya Busu, apa namanya? Resep kita ada ke resep.
1: Kalau mandai ini digoreng aja cilai.
0: Oh, goreng biasa aja kah?
1: Iya, yang penting kalau yang nyaman tuh mandai itu yang baru dibelah tuh nah. Apalagi yang baru dipetik masak di pohon.
0: Nah, jarangnya itu masak di pohon.
1: Kebuluran tadi buah nangkadak kan buah cempedak kan nangkadak itu kan ada kenal musim. Tadi gugur malam tadi cilai, belum belah sudah.
0: Bah.
1: Tadi pagi sarapan makannya makan buah cempedak.
0: Wih, nyamannya.
1: Ya buahnya kayak itu nah, bulat-bulat kayak pimpong.
0: Iya, kayak pimpong. Tapi buahnya banyak lah. Biasanya ganal aja kulitnya isinya 10.
1: Banyak sih lah.
0: Banyak kah?
1: Kayak pimpong. 3 biji makan meriga.
0: Iya, memang meriga banyak gasnya itu.
1: Rencana kena tengah hari kusuruh mau mulah mandai aja sudah. Karena harum benar baunya.
0: Iya, yang mandainya harum, yang sanggar tiwadaknya harum juga.
1: Iya, nyaman anunya mandainya kalau yang baru tuh.
0: Iya, biasanya ada yang suka yang baru, ada yang fermentasi seminggu.
1: Kalau fermentasi yang sudah lawas, itu syaratnya harus toples kaca. Kalau ada toples kaca, ulun belianan.
0: Itu dia itu, Kak.
1: Iya, ada yang ganjil kayak itu nah. Perasaan aja Pak ulun tahu lah.
0: Tapi kan habis difermentasi dibasuh dulu, hanyar diolah lagi.
1: Iya, direndam. Amun utuh julak sarondeng bah itu jago malah mandir.
0: Nah, kita ada yang aja hii kayak apa?
1: Si Din, biar saya pick up anu kulit mandai itu si Din sanggup malah tuh. Utuh julak sarondeng tuh. Apalagi Abah mang jagau bah. Itu omong seprak aja kulit mandai sidin ulah untung 2 hari.
0: Aduh.
1: Apalagi musuh misran.
0: Apa?
1: Musuh misran jagau itu jagau makan mandai itu.
0: Itu jagau makannya aja.
1: Nah, kalau Pak Suandi jagau juga nya makan mandai. Cuma sidin Pak Suandi yang di Bungkuring nih. Yang biasa masuk di Pro 1. Pak Sidin jagau juga itu mulah mandai itu.
0: Iya kah?
1: Cuma si Din kasihan mamak mandai cara kau lagi.
0: Oh iya kah?
1: Anu giginya habis.
0: Ya iya kah? Masa?
1: Nah itu ayo pasuan masuk pasuan. Lagunya lagu apa nih Cia?
0: Lagunya kita sudah di format ini. Kita umpatan lah yang ada lah di playlist.
1: Umpatan aja.
0: Oke.
1: Di belakang menunggu. Assalamualaikum. Siap.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau mandai ini ya memang makanan kebanggaan orang Samarinda. Tiganya ya koronan sana orang Samarinda, orang Kutai Kartanegara, orang Bontang, ketiganya orang Kalimantan ha ya pasti dah orang-orang kita nih bawa mandai. Baru ke Jawa, heran orang-orang di sana ya, di Pulau Jawa. Ini makanan apa? Biasa dibuang aja ya sekalinya. Ini daging ya, bunyi Bu Sumamat juga daging mahal ini ya. Daging apa ya, termahal pokoknya yang ada di Samarinda ya. Karena di sana ya perbungkus lagi, kapan lagi kita menukar daging sudah dibungkus-bungkus ya. Kita menyapa lagi nih, ada siapa di mana? Halo, selamat hambat, salam budaya.
2: Budaya kan salam, Bu Putri.
0: Budaya kan salam. Mbah, ini bubuhan mandai ibu jo kan nih.
2: Nah, tahu aja Putri.
0: Mandai ini nyaman diolah jadi apa biasanya nih, anu busuk?
2: Anu, Bu Putri, tahun ini kami ke dalam mulut, kalau tahun dulu mulai.
0: Nah, mungkin kenapa?
2: Kira-kira setengah drum lebih lah, hampir sedrum. Oh,
0: iya kah, mau banyak gak?
2: Kan ini diberi ya kan mama, bener deh. Ano?
0: Kenapa?
2: Kayak apa lah yang menjual lah. Anda menukar kadang masa pupuk kalau warga orang kampung sini.
0: Beriakan.
2: Anu kalau tahun ini ada dibubuh.
0: Oh, kayak itu kah? Sayangnya ai. Maka drumnya sudah siap lah.
2: Iya lah, benar lah ada bubuh nih. Kalau apa namanya kalau tuan cak ada bubuh tahun ini.
0: Kayak itu kah sekalinya busuk.
2: Jadi tapi kalau zaman dulu lah waktu aku masih umur 7 tahun kan dulu lah. Itu orang sini ini lah dulu lah wani naik gunung kan di muka coba tumpuk apa namanya kulit-kulit jadi buang. Kalau wayah ini orang banyak anu tahuan kan di ulah orang mandai.
0: Tahu udah orang nyaman apa nyaman kulitnya.
2: Giginya. Aku kali ini Bu Putri kada tahu nah ada nah kompolornya tuh ada yang panjangnya tuh. Jadi bisa juga jadi makan iyalah.
0: Ini kada tahu juga biasanya kita buang aja lo yang itu ya.
2: Kalau kami buang taruh saya.
0: Nah, mun bubuhannya ada resepnya lo jadi bujur-bujur asli jir. Tuh.
2: Jadi jir kayak ini aja. Kenapa anu? Mbak Bu Sudikmar jadi buang kami tuh gitu nang paling nyaman di hampulornya itu je. Oh iya kan
0: diolah apalah
2: buangnya taros ada Bu Jor Bu Putri kami ya mungkin bedrum masa drum ada kalau ya lupa banyak lu mama maulah aja nang kemayan tuh berapa butir gitu jadi rasanya kami jual tuh kan dia menjual kalau rasanya beri-berinya kadang-kadang ada kok ada kawal ya Sudikmar iya inilah bawakan. Tapi memang kalau aku membawakan kawal menukar pang. Siannya kan mama kadang-kadang kan uyuh mah kiri-kiri setelah. Kemana nah ano 20 kuberi.
0: Iya.
2: Kalau kan dia juga membawakan kawal aja kan usahin itu kan jangan kalau aku kada poron kan kok tukar ya.
0: Mau karyai juga orang.
2: Mama usahin pisang gin kada kajangan wae bu putri ai pamat aja nabang pisang
0: heeh
2: awak ku tukari
0: juga banyaknya jua tapi kita ya. Anu apa namanya busung munya mandai ini biasa kita olah jadi apa makanannya nih
2: mandai ini memang lah kada pak kada mau anu kada mau musenakan pang tapi kan akhirnya salah halus jadi oseng belum buk
0: sambal goreng tuh
2: apalagi makannya di sawah-sawah dulu
0: nyamannya ai sambil disuapi sama angin.
2: Aku lah kadang-kadang lah bila ada iwa, sudah mak mandai aja gitu. Mandai nyaman atau mandai bercampur dengan angka nyaman juga.
0: Iya nyaman juga. Nah, ham tepagat teleponan kita ya Tihen. Tapi memang ya karena dasar mandai ini tegaknya jadi makanan ini ya penyegar gitu ya buat etam segalanya ya apalagi kalau misalkan mandainya habis dipotong kecil-kecil ya munnya busu dikmar kan diiris tipis-tipis gitu ya walaupun di tipis itulah ya kecil-kecil halus-halus saja tuh busu mbok terus digoreng ya sampai agak kering sebentar ya busu mbok baru dijadikan sambal goreng tuh ditambah lombok tadi itu bah nyamannya ai jua jadi segala bijinya segala kulitnya buahnya bisa dimanfaatkan nah amun yang bagian tengahnya tadi tuh kron dan sana ya mbak putri di tahu nih hampurnya tadi ini kawa kah kita olah dijadikan apa itu dia pertanyaannya ya karena di tahu juga mbak putri ini silahkan ada lagi iklan ya di samping mbak putri ini kita nyapa lagi ada siapa di mana. Halo, selamat malam. Nah, kayak apa nah?
2: Lombok Putri. Jaringannya sini kan mati lampu. Ini kan dia berpengaruh ya jaringan sini.
0: Sudah.
2: Bulanan begiliran mati lampu, makanya berpengaruh juga.
0: Oh, ini mati kalo lampu kan nih.
2: Oh, enggak. Kada pang kada di sini kan.
0: Oh, iya. Amun
2: ya, anu 3 jam aja, 3 jam.
0: Wujur begilir.
2: Lombok Putri kayak apa biasa memasaknya kayak apa?
0: Amun kami di rumah tuh sama aja sambal goreng aja, tapi harian tuh diolah karena masih ada daging kurban tuh lo apa busu diolah hai berdaging.
2: Lombok Putri ada juga kadang-kadang yang lagi manis tenang hiris langsung disang ada juga.
0: Iya ada juga yang kayak itu.
2: Aman juga.
0: Jadi kan apa asinnya lembek-lembek ada gitu ya, lembut-lembut gitu rasanya ya.
2: Kalau kakak aku ketujuh ya yang manis. Itu dari sangannya di sataknya aja empat, nah langsung di sangannya gitu. Jadi kalau yang diawetkan tuh malah kata, ya kalau diawetkan kan sampai setahun.
0: Iya, ada orang kayak itu, tapi menurut diawetkan nih paling mengolah asinnya aja kalau ya dua hari, tiga hari.
2: Pernah sambu sampai setahun pernah.
0: Tapi nyaman aja masih lah.
2: Iya mana ya ademu putri ya orang muda kami juga mau ulah kan mandai itu memasaknya nyaman mau ulahnya nyaman juga
0: nah
2: itu kan suah jauh memakan mandai nyaman kayak ini ya sepupu bang mila masak bah nyaman itu kok mandai kayak tahu kayak makanya cara memasaknya
0: ada nah itu ay, memang beda tangan beda juga rasa biasanya kalau busu
2: mana ya mana mau ulah begitu keras lagi mulai bilang mau ulah pulang rumah nyamannya
0: mah nyamannya iya ada juga yang kada tahu mau ulah kalau tahu resepnya tak kada tahu mau ulah sekalinya keras mandainya keras
2: kalau memang kayak memang tahunnya memang kan lupa ngapainnya kami kadidianunya kada bubuhan jadi kadida mau ulah
0: sayangnya ay
2: inilah amun lah amun orang ada nukar di beri punya orang penukar 5.000 cel jauh penukar 5.000
0: masih ada kau orang mana 5.000
2: ngaran pepaden kayak apa kan pepaden semua aja kami lah jujur aja mau putri lah orang inilah berjual lah 25.000 satu plus
0: iya 25
2: 25.000
0: ada yang 35 satu plus
2: dia kan kita lebih dari nukar pada orang larang nih jual orang tapi kita mah kemain jual orang ada perunan tidak larang. Kami suah tidak makan mandai kalah. Jadi cukup mah berapa mah menukar mah. Umpan nukar 10.000-an. Tadi kaya pindah orang jual ini.
0: Itu sudah pindah menyantap aja baik mau lah seorang lah.
2: Iya cuma karena tidak makan mandai kan jadi nukar 10.000-an. Aduh kade pokoknya aduh sedikitannya lah. Jadi yang satu plus itu 25.000 orang jual. Mau potnya berapa biasa menukar?
0: Berapa lah? Terakhir tuh nukar setopes 35 pang.
2: 35 anak jeneng ini itu lawas sudah nunggu kisahkan setopes
0: nah, iya itu sudah karena wah ini banyak juga orang tahu udah mandai nyaman makanya lo jadi larang bahari murahai juga
2: murahai lah
0: bahari murahai
2: Bu Putri kulit kulit nangkep sih jadi lah mandel.
0: Nah itu dia karena mirip-mirip kalau buahnya nih lah.
2: Itu aja kagak aku ada mula ke anu mandel pakai kulit nangkep bisa nyaman.
0: Nyaman ke juga? Nah.
2: Nyaman juga kan.
0: Ada suah belum?
2: Tapi kalau ya dipasake nang sudah manis itu ya pak mak terasa benar manisnya.
0: Hmm gitu kak ada suah lagi merasai.
2: Jadilah kulit nangka, kulit kalau mande ini sayur bening, memakan pakai sayur bening nyaman juga.
0: Mm-mm, cocok kah sayur bening?
2: Ini sayur bening makan apa? No, makan apa yang pakai mande nyaman juga.
0: Biasa di rumah ini kan ada besar sayuran bang, langsung aja mande sama nasi hangat.
2: Nyaman, ya, langsung aja nang makan kering itu kala.
0: Ii.
2: Cuma ada pakai gengen sayur bening kah? Apakah atau gengen nangka campur pakai? Mande itu nyaman lah.
0: Hmm, kena air kalau dicobai. Ii, barang kuahnya kalau bisa santan sedikit.
2: Iya. Ya salam semua Bu Putri.
0: Iya, kasih Bu Sedikmar lah.
2: Sehat, murah rezeki sos Bu Putri. Salam untuk Bu Putri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nanti kita balik lagi ya bekasahan Bu Sombo. Kita ketemu sama lagu selanjutnya. Kali ini lagu dari Jakarta. Ada di sini aja.

orang di sana busu embo tahu lah etam tentang Piala Dunia. Eh, stop dulu. Dengarkan hayo buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Tapi etam juga kawan nemuin kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja.
1: Wow.
0: RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur.
1: Wow.
0: Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.
2: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Ewah-ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kronen sana, ya sampai di sini hak tegaknya mbok puterin kawan ya tamgalannya bekasah. Aduh bekasahan seputar manda ya sampai cegukan mbok puterin nah. Iya semoga aja tamgalnya yang gawal berhijau dengan manda ya. Daging kebanggaan kita Bu Sumbo bisa diolah sedemikian rupa nyamannya ya, dan pastikan ya tamgalannya Bu Sumbo ya untuk dikurangi yang namanya garam ya, dikurangi biar apa namanya kolesterol dan hipertensinya naik Bu Sumbo biar tetap stabil. Terima kasih juga udah bergabungan bekasahan ya. Dihambat kali ini Bu Sumbo, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ini Bu Putri dah mau kasih lagu aja mentega itu ya Bu Sumbo, abis ini Bu Putri mau minum dulu, kita ketemu sama lagu selanjutnya dari Jawa kali ini ya.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Keramaian sana, ribuan warga memadati teras Samarinda pada hari pertama Festival Bahasa Basi Volume 2 yang menampilkan kuliner, seni budaya, dan hiburan bagi masyarakat. Festival ini menjadi wadah bagi pelaku UMKM, seniman, dan komunitas kreatif untuk mempromosikan produk serta karya mereka kepada para pengunjung. Antusiasme masyarakat terlihat sejak sore hari dengan padatnya kawasan teras Samarinda yang dipenuhi oleh pengunjung dari berbagai kalangan. Kegiatan yang berlangsung hingga 19 Juli itu diharapkan bisa mendorong perekonomian kreatif bagi warga kota tepian. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Putri.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Anda termasuk orang yang suka ada rusa?
2: Huh?
1: Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
3: Oh no!
4: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya, hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

Perompak Terir sama Rinda. Alhamdulillah sampai lagi kita dengan lagu-lagu ya. Di Kerasa sudah dia ada bekesah ya Usombo ya. Dan kali ini Bu Putri mau cek etam gialanya ya, untuk cari tahu Jawa. Ada banyak pesona alam dan juga budaya desa wisata Usombo ya. Tepatnya itu di Batu Putih bawah Tarik ya Usombo ya namanya. Dan di ujung utara kota Bitung, tepatnya di Sulawesi Utara ya, di sana itu ada desa nelayan ya Usombo. Dan salah satu daya tarik utamanya ini ada di desa wisata Batu Putih bawah Usombo. Nah, jadi di sana itu informasinya suasana alamnya itu masih asri Usombo, dan pantai-pantai berpasir putih dengan air laut yang jernih menjadi surga bagi para pecinta snorkeling dan diving Usombo ya. Jadi yang suka menyelam, wah ini direkomendasikan nih ke sana Usombo ya, karena keindahan bawah lautnya ya, kaya juga akan terumbu karangnya, biota lautnya apalagi ya. Ini jadi salah satu daya tariknya Usombo ya, menetam jalannya jalan ke Sulawesi Utara di kota Bitung sana. Nah, jadi biasanya Usombo masyarakat Batu Putih bawah ya, yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan, ini memang sudah membentuk budaya yang unik yang menarik ya. Jadi wisatawan itu bisa menyaksikan langsung proses pembuatan perahu tradisional, terus juga cara belajar ya untuk menangkap jukut, atau bahkan umpat di dalam kegiatan sehari-hari masyarakat nelayan yang ada di Bitung sana Usombo ya. Menarik ini ya, dan desa wisata kali ini punya keunikan tersendiri ya, ya yang membuat berbeda dari destinasi wisata lainnya Usombo, karena di sana itu ada taman wisata alam alias TWA Tongkoko namanya, terkenal dengan flora fauna endemik yang sudah mendunia Usombo ya. Makin penasaran kan pastinya dia. Yuk, kita ketemu dulu sama lagu Nusa Tenggara Timur. Kali ini ada Kunapanara.

Rondian sana, Busu, Mbo, tahu lah etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu, dengarkan hayo. Buat Busu Mbo yang gawal beneh dengan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial bedangan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemuin kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Busu Mbo kawal langsung bergabung nah secara live di Perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Busu Mbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kemegahan FIFA World Cup bukan hanya hadir dalam pertandingan kelas dunia, tetapi juga dari stadion-stadion luar biasa yang menjadi saksi sejarah. Salah satu stadion dengan nilai pembangunan fantastis dalam sejarah Piala Dunia adalah Lusail Stadium di Qatar. Stadion yang menjadi venue Piala Dunia 2022 ini dibangun dengan desain megah terinspirasi dari seni dan budaya Arab modern. Dengan kapasitas puluhan ribu penonton, Lusail Stadium menjadi simbol kemewahan sekaligus kemajuan teknologi dalam dunia olahraga. Di stadion inilah momen-momen besar tercipta, termasuk final bersejarah yang mempertemukan Argentina dan Paris. Sebuah bukti bahwa Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola, tetapi juga tentang panggung megah yang menghadirkan sejarah dunia.
1: Catat dalam sejarah bahwa Panglima Pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.
2: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
3: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
4: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang, sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
5: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

Oke, lanjut lagi Bu Sumbo. Iya, jadi wisata kali ini itu ya hanya menawarkan panorama alam yang grecek Desa Wisata Batu Putih Bawah. Ini Bu Sumbo juga menghadirkan pengalaman budaya yang autentik. Jadi sebagian besar masyarakat ini berprofesi juga sebagai nelayan dan masih mempertahankan tradisi gotong royongnya. Bu Sumbo yang dikenal dengan istilah Mapalus. Jadi Mapalus ini adalah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat kebanyakan di Desa Wisata Batu Putih Bawah, dan wisatawan itu bisa melihat juga secara langsung kebanyakan aktivitas masyarakat di sana, mulai dari pembuatan perahu tradisional, belajar menangkap jukut alias ikan, dan juga menyaksikan pertunjukan seni budaya ya, tegak tarian tradisional Minahasa Bu Sumbo ya, dan kerajinan anyaman bambu. Wah, menarik benar ini Bu Sumbo ya. Ada tradisi namanya Batola dan Badola, yaitu saling membantu, mendorong dan menarik perahu nelayan, dan masih terus dilestarikan ya Bu Sumbo sampai wayah ini sebagai wujud kebersamaan masyarakat setempat. Dan keunikan inilah ya yang mengolah jua para wisatawan ya, hanya menikmati keindahan alam yang ada tapi juga belajar tentang nilai-nilai kehidupan masyarakat pesisir dari Sulawesi Utara Bu Sumbo. Yang menarik ini ya, menarik perahu. Menarik ini tradisinya ya Bu Sumbo ya. Masih melakukan gotong royong ya untuk mencari nafkah bersama dengan tradisi Batola Badola Bu Sumbo ya, tradisi gotong royong yang biasa dikenal dengan Mapalus Bu Sumbo ya. Dan dari keberhasilan desa wisata kali ini Bu Sumbo ya, terlepas juga dari keterlibatan masyarakat yang aktif ya dalam mengelola pariwisata yang ada, dan warga juga berperan ya sebagai pemandu wisata, sebagai pengrajin, sebagai penyedia homestay ya Bu Sumbo, buat wisatawan yang mau menikmati lebih banyak waktu lagi di sana, sampai akhirnya pelaku usaha kuliner juga ya Bu Sumbo terlibat lah ya. Jadi memang manfaat ekonomi dari sektor pariwisata ini ya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Bu Sumbo ya, dari segala bidang kuliner, kerajinan ya, terus juga ekowisata ya Bu Sumbo, banyak benih yang terdampak ya hal-hal positifnya. Nanti kita balik lagi ya, masih mengenal wisata kali ini Bu Sumbo ya, wisata yang ada di Sulawesi Utara ya, Desa Wisata Batu Putih Bawah.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.
2: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini

0: tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
1: Apaan tuh?
0: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tau?
1: Wah, keren. Kok kamu tahu sih?
0: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda. Nih,
1: caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
0: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
1: Wih, keren. Aku mau doa sekarang.
2: Halo, saya Anna Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
3: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2023.
2: Kami

Rompat Riri Samarinda, Bu Sombo, ya masih kita jalan-jalan nih ya di wisata desa Batu Putih Bawah ya di Sumatera Utara, tempatnya Bu Sotanjudin nih tegaknya ya, di Minahasa sana Bu Sombo ya. Dan dari keberhasilan warga juga ya yang tetap menerapkan gotong royong dengan tradisi yang dikenal adalah Mapalus ya Bu Sombo. Dan di dalam tradisi Mapalus itu juga ada tradisi saling membantu ya, saling mendorong dan saling menarik perahu nelayan, namanya Batola Badola Bu Sombo ya. Dan dari data pengelola juga menunjukkan jumlah kunjungan wisatawan itu di sana khususnya Bu Sombo ya terus meningkat dari tahun ke tahun ya. Dan sering dengan berkembangnya fasilitas di sana juga, promosi desa wisata di sana juga, akhirnya makin banyak lah ya Bu Sombo orang-orang yang datang ke sana. Walaupun begitu juga, pengelola setempat juga tetap berkomitmen lah untuk menjaga kelestarian alam ya, dengan membatasi pembangunan yang bisa merusak ekosistem di sekitar kawasan wisata Bu Sombo ya, karena ini yang menjadi daya tariknya. Dan desa wisata kali ini ya, kalau menjadi contoh amun pengembangan pariwisata itu pasti akan bermanfaat Bu Sombo ya, dan juga akan terus-terus berkelanjutan amun dilakukan dengan tetap menjaga alam, tetap melestarikan budaya yang ada, dan juga melibatkan masyarakat sebagai pelaku utamanya, karena ya masyarakat juga ya yang melakukan tradisi budaya yang ada. Jadi dengan cara inilah ya Bu Sombo, pesona alam dari desa wisata Batu Putih Bawah ini tetap lestari dan juga tentu bisa dinikmati oleh generasi yang sekarang atau juga yang mendatang Bu Sombo ya. Itu dia sedikit jalan-jalan kita kali ini yang bisa Mbak Putri bagikan, dan segala informasi tadi juga Mbak Putri kutip dari laman websitenya desa.nu Bu Sombo ya. Sekalian Mbak Putri pamit undur diri ya, karena ada para pupus juga kebersamaan netam nih Bu Sombo nih, terasa ya Allah ya. Setelah ini akan ada Mbak Nita tegaknya ngawan netam segalanya Bu Sombo dalam rangkaian Samarinda Siang Kendia. Amun tega itu, kita langsung ketemu sama lagu selanjutnya. Ini lagu dari penyanyi favorit Mbak Putri nih, bah tahu aja nih saya nih senang dengan Fanny Fabiola ya, ada cincin kawin walaupun galau ya Bu Sombo.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 10.04 waktu Indonesia Tengah. Kerwanding sana, pemerintah Kabupaten Kutakartanegara terus mematangkan pembangunan waterboom Pulau Kumala yang ditargetkan mulai beroperasi pada 2027 mendatang. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Kukar, Rida Fatrianta, mengatakan saat ini pembangunan memasuki tahap persiapan tender untuk menyelesaikan pekerjaan finishing dan fasilitas pendukung. Waterboom ini sendiri akan dilengkapi 4 jenis kolam dengan standar keamanan yang dirancang nyaman digunakan oleh anak-anak maupun keluarga. Kehadiran waterboom Pulau Kumala diharapkan meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus mendorong perekonomian masyarakat di sekitar kawasan wisata. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.
2: Assalamualaikum.
3: Shalom.
4: Namo Buddhaya.
2: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
5: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat galanya selamat hambat menjelang siang. Ada Mbak Nita di sini ya. Ngawani kita segalanya dalam rangkaian Samarinda siang. Ya tentunya sampai merapat pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Edisi hari ini weekend lagi. Alhamdulillah weekend dah lagi nih tanggal 18. Yeay, dah mau akhir bulan. Semoga kondisi Etam tetap baik-baik saja, terutama kondisi dompet Etam. Ya keren nih sana, Etam lanjut jejak budaya tentunya di Caca yang lumayan cerah beneh ya. Tapi dia beawan, dia cerah beneh, langat beneh dia beawan. Oh iya, ngomong-ngomong kemai hujan gitu ya. Apakah hari ini akan hujan? Kita tunggu saja ya. Kita hari ini akan ngawani kita segalanya ya dengan informasi seputar upacara Tulude nih keren dari sana, di mana kita akan membahas tentang filosofinya, sejarahnya dan juga ritus sakral suku Sangihe. Nah ini ada di mana? Nih dia nih tak kasih tahu, tapi kita nelinga dulu lagu yang tak lalu lagi ya. Ada dari Dayak dengan Leleng.

Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk, download RRI Digital sekarang di Play Store.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

Ya grounding sana ya. Jadi upacara Tulude ini sendiri di mana di sini tuh grounding sana. Adalah suatu ini ya, suatu tradisi turun-temurun masyarakat etnis Sangiha dan Talaut yang ada di Sulawesi Utara. Untuk makna utamanya adalah simbol syukur atas berkat setahun lampau dan permohonan perlindungan untuk tahun mendatang. Untuk waktu pelaksanaannya sendiri juga secara tradisional itu dilaksanakan pada akhir bulan Januari, tepatnya di tanggal 31 gitu ya. Di mana ada elemen-elemen kuncinya ya yang ada di dalam. Di dalam acaranya yaitu pemotongan kue tamo, tarian gunde, nyanyian sasambo, dan doa adat. Untuk nilai filosofisnya sendiri, itu adalah kesatuan antara manusia, alam, semesta, dan juga sang pencipta. Nah, di mana kerandeng sana iyo, upacara Tulude ini tuh atmosfernya nyaman banget yang kerandeng sana. Jadi tengah sebuah malam gitu ya, di pesisir Kepulauan Sangihe, ada deburan ombak laut jua, berpadu dengan tabuhan genderang bertalu-talu jua gitu ya. Ini agak campur bahasa Nitan ya. Jadi dan juga orang-orang akan berkumpul gitu ya dan melaksanakan upacara Tulude, sebuah hajatan spiritual yang melampaui sekedar perayaan tahun baru aja. Nah, Tulude sendiri berasal dari kata suhude, dalam bahasa Sangihe itu berarti melepaskan, menolak atau mendorong. Kalau secara harfiah sendiri, ritual ini tuh adalah simbol untuk melepaskan segala hal buruk di tahun yang lewat. Atau menjadi masyarakat sida tuh bersiap untuk menerima lembaran baru dengan hati yang murni dan penuh harapan akan keselamatan di tahun yang baru. Kalau secara historis, Tulude sendiri ini dah eksis dia sejak berabad-abad lalu, jauh benih dari sebelum pengaruh agama Samawi masuk secara masif di wilayah Nusa Utara. Di mana dahulu ritual ini juga merupakan bentuk penyembahan kepada entitas tertinggi yang sida sebut tuh dengan Gene Pandulu. Nah, bagi suku Sangihe sendiri, harmoni kehidupan itu bergantung terhadap keseimbangan hubungan antara manusia dan juga penciptanya. Konteks geografis Sangihe sendiri sebagai daerah kepulauan ya yang rawan bencana laut, akhirnya menjalin keterikatan yang kuat antara penduduk dengan kekuatan alam. Tulude akhirnya menjadi benteng spiritual nih bagi para pelaut dan juga para petani di sana. Dan dalam peta budaya Indonesia sendiri, Tulude ini berdiri sebagai salah satu identitas paling menonjol dari Sulawesi Utara yang mencerminkan gotong royong aja.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Rondem sana, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di Perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, keren di sana lanjut ya ke rangkaian prosesi ritual tahap demi tahapnya. Jadi prosesi diawalinya dengan tahap persiapan atau praupacara yang dilakukan berminggu-minggu sebelumnya, di mana masyarakat nih gotong royong menyiapkan bahan-bahan kue tamo yang harus murni dan berkualitas baik. Nah, para tetua adat akan melakukan meditasi atau penyucian diri untuk memastikan bahwa si Dani memang layak menjadi pemimpin gitu ya, jalannya komunikasinya dengan para kekuatan leluhur. Nah, memasuki puncak upacara adat pada malam harinya, suasananya jadi hening bener ya saat prosesi menjemput tamu adat ini dimulai kroni sana. Nah, para pemimpin daerah dan tokoh masyarakat juga akan diarak menuju panggung utama dengan iringan musik bambu dan genderang. Hal ini sendiri adalah simbol penghormatan terhadap struktur sosial yang menjaga keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari jua. Nah, ritus utama yang paling dinantikan ini adalah pemotongan kue tamo oleh tokoh adat yang ditunjuk, di mana sebelum dipotong, dibacakan dulu narasi mengenai makna keberadaan manusia di bumi. Potongan pertama kue ini akan diberikan kepada pemimpin daerah atau orang yang paling dihormati Sida gitu ya, dimana melambangkan distribusi berkah dari Tuhan kepada seluruh rakyat melalui perantara pemimpin. Nah, setelah pemotongan kue tadi, suasana juga akan berubah menjadi meriah dengan penampilan tari gunde dan tari salo. Tari gundenya dibawakan oleh perempuan dengan gerakan anggun yang melambangkan kelembutan hati. Kalau tari salo ini dibawakannya oleh para busu-busunya atau prianya ya, dengan gerakan patriotik yang menunjukkan keberanian laki-laki Sangihe dalam mengarungi lautan dan menjaga kedaulatan tanah Sida. Nah, pasca upacara akhirnya ditandai dengan makan bersama atau mangan komunal. Seluruh lapisan masyarakat nih dimandang status, yang dimandang kasta, jabatan, nah, duduk sama-sama teki-teki berseprah gitu karena dari sana ya nikmati hidangan tradisional Sida. Dan ini tuh adalah momen ibaratnya namanya tuh rekonsiliasi jika terjadi perselisihan selama setahun terakhir. Segala dendam tuh pokoknya dendam amarah, perselisihan tuh didorong hak pergi bersamaan dengan selesainya ritual tulude ini yang akhirnya menyisakan kerukunan diantara Sida gitu. Tidak ada lagi kebencian gitu sesama masyarakat sana gitu. Dan selama proses berlangsung juga terdapat pantangan atau tabo'o yang harus dipatuhi dengan sangat ketat, di mana peserta ini tidak boleh ya membuat kegaduhan yang diperlu atau tidak boleh sama sekali juga berbicara kotor gitu ya, berbicara yang tidak baik gitu kerana di sana. Nah, melanggar pantangan ini dipercaya bisa mendatangkan sial atau merusak kesucian ritual. Jadi keheningan selama doa juga adalah bentuk penghormatan tertinggi nih kepada arwah leluhur yang hadir kerana di sana. Namun etam tidak ke situ, boleh ya etam bisa nih sebagai pengunjung, sebagai wisatawan gitu, bisa pas lagi upacara Tulude Sangihe ini Elam bisa ke Sulawesi Utara ini ya untuk melihat bagaimana prosesinya. Tapi ingat ya, pantangannya Etam pendatang nih jangan sampai dilanggar mun Etam tidak menonton upacara Tulude ini sendiri ya, tepatnya ada di sana Kepulauan Sangihe ya. Informasinya seputar upacara Tulude ini kami kutip dari laman website traveloka.com karena dah pukul 10.47 waktu Indonesia Tengah. Sampai di sini ya keren di sana Etam di Jejak Budaya. Selain ini kita lanjut lagi di teras UMKM lagi dengan Mbak Nita tentunya. Tetap bersama kami di Radio Perempat Samarinda.

Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: Kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

24 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kerawanan dasar kabut asap akibat kebakaran hutan di Kanada memunculkan pertanyaan mengenai kepastian lokasi final Piala Dunia FIFA 2026 antara Argentina dan Spanyol di New York, New Jersey Stadium, Senin 20 Juli 2026 pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Meski kualitas udara masih menjadi perhatian, FIFA menegaskan hingga kini belum ada rencana memindahkan lokasi pertandingan. Laporan ESPN menyebut FIFA masih optimis partai puncak tetap dapat berlangsung sesuai jadwal. Namun, Badan Sepak Bola Dunia itu terus memantau perkembangan kualitas udara yang dipengaruhi asap kebakaran hutan dari Kanada. Dalam beberapa hari terakhir, wilayah New York dan New Jersey diselimuti kabut asap sehingga pemerintah setempat mengeluarkan peringatan kualitas udara. Bahkan pertandingan Major League Soccer antara Chicago Fire dan Vancouver Whitecaps sempat ditunda karena kondisi udara dinilai tidak aman. Meski demikian, regulasi Piala Dunia 2026 memberikan kewenangan penuh kepada FIFA untuk membatalkan, menjadwalkan ulang, atau memindahkan pertandingan apabila terjadi keadaan darurat, termasuk ancaman terhadap kesehatan, keselamatan, maupun keamanan. Aturan tersebut tercantum dalam pasal 6.9 regulasi Piala Dunia FIFA 2026 yang menyatakan FIFA berhak mengubah jadwal maupun lokasi pertandingan apabila kondisi memaksa. Hingga saat ini belum ada indikasi keputusan tersebut akan diambil. FIFA masih menunggu perkembangan cuaca dalam 48 jam menjelang pertandingan. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
2: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Yuk, keren di sana, lanjut lagi ya, item di teras UMKM. Siang hari ini teman akan membahas seputaran AI, keren di sana, dimana artificial intelligence ini tentunya udah bukan hal yang baru benar gitu ya, karena udah mulai mulai apa ya namanya, memasuki kehidupan sosial etam gitu ya, dimana awal ini tuh bahkan tege baliho-baliho spanduk-spanduk jualan tuh sudah mulai pakai AI, karena di sana kita lihat di sosial media gitu ya, kayak sudah mulai banyak pedagang kaki lima UMKM tuh yang memanfaatkan AI ini untuk bikin seperti yaitu tadi baliho atau spanduk dan lain-lain untuk jualan sida gitu. Nah, kita akan bahas tentang cara UMKM memanfaatkan AI ini karena di sana, karena memang sebenarnya misalnya dulu tuh ya AI itu identiknya sama perusahaan-perusahaan gitu, karena sana perusahaan-perusahaan porek gitu. Tapi weh ini tentunya AI ini sudah mulai semakin mudah diakses ya, dengan biayanya juga yang terjangkau atau bahkan gratisan ada juga gitu keren dari sana. Nah, jadi bagi UMKM ini tentunya kita harus paham bahwa AI ini sendiri bukan bertujuan untuk menggantikan peran manusia gitu ya, tapi membantu menyelesaikan pekerjaan kita secara lebih cepat, efisien dan juga akurat gitu. Misalnya aja mulai tadi tuh konten-konten promosi gitu ya, bisa juga atau baliho, penggunaan baliho itu gitu ya, melayani pelanggan sampai akhirnya menganalisis data penjualan itu bisa dibantu dan didukung dengan AI juga gitu, supaya membantu bisnis etan tetap berkembang. Tapi sebenarnya ada pro kontra juga ya, ada yang setuju ada yang endi ya teman, kita setuju-setuju aja kah Bus Mbok Menita, iya ada setuju ada endinya gitu ya, itulah pokoknya keren di sana. Dia membahas tentang kenapa AI itu penting juga nih untuk UMKM dan apa aja sih perannya AI ini ya untuk UMKM etam gitu supaya lebih berkembang ke depannya. Tapi etam dengar dulu lagu selanjutnya dengan Paris Barantai.

0: Untuk mendapatkan informasi budaya saat ini sangatlah mudah. Apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
3: Download aplikasi RRI Digital di Play Store.
4: Negak Dileneng merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.
5: Pro 4 RRI, Suara Budaya Kalimantan Timur.

Ya karena Nielsennya lanjut ya, jadi untuk AI ini sendiri sebenarnya kenapa sih penting gitu ya untuk UMKM di saat ini gitu ya, karena UMKM ini seringnya kebanyakan gitu ya, kita tuh sulit gitu ya menghadapi kesulitan tentang keterbatasan sumber daya, baik sisi tenaga kerja gitu ya, waktu ataupun anggaran pemasaran juga, karena kan kalau jualan tanpa pemasaran tuh bakal bisa gak tuh ya. Dan AI sendiri ini bisa membantu mengurangi beban pekerjaan rutin, jadinya para pelaku usaha ini akan lebih fokus pada strategi pengembangan bisnis aja atau resep dan lain sebagainya. Nah, manfaat AI bagi UMKM sendiri itu bisa, yang pertama bisa menghemat waktu kerja, terus juga bisa membantu meningkatkan produktivitas jiwa, mempermudah analisis data, mendukung pelayanan pelanggan, dan membantu menghasilkan ide pemasaran jiwa. Dan dengan penggunaan yang tepat jiwa, AI ini bisa menjadi alat yang mendukung pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan, Bu Sombo. Nah, kalau misalnya nih ngomong-ngomong AI gitu ya, sebenarnya kalau misalnya kita menggunakan AI, yang pertama itu bisa bermanfaat untuk membuat konten promosi jadi lebih cepat, karena konten ini kan juga jadi salah satu faktor penting ya dalam pemasaran digital kita pada saat ini gitu. Tapi ternyata kan di segalanya para pelaku UMKM ini punya waktu atau kemampuan untuk bikin konten terus setiap hari gitu ya. Nah, AI ini bisa membantunya dari segi apa? Dari segi ide konten, media sosialnya apa gitu ya untuk hari ini. Atau kita bisa juga minta bantu bikin caption, promosinya apa yang menarik gitu ya. Atau bikin artikel blog, deskripsi produknya, terus juga bisa juga bikin naskah video pendeknya atau email pemasaran juga. Tapi walaupun kayak itu ya, hasil dari AI ini sendiri tetap ditinjau lagi gitu ya, dilihat dulu cocok apa enggak, sesuai dengan citra yang akan tampilkan ke publik gitu ya, dan disesuaikan juga dengan karakter brand supaya terasa lebih original, terasa lebih ini loh, kayak bener-bener ad dari etam tg itu keren di sana, karena memang AI ini membantu ya, bukan untuk etam andalkan 100% tanpa etam lihat lagi.

0: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
1: Pemain ini musim lalu asisnya 12, akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
0: Tipe kedua, si komentator dadakan.
2: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Ah, itu aja nggak bisa.
0: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
3: Bentar, offside itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Hah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
0: Dan tentu aja, si paling heboh. Baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
4: Messi.
5: Go! Ayo, satu lagi. Boy, jagoan gol.
0: Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergabung.

0: Kasihan hidungnya. Sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Yalah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Pro 4 RRI
3: Suara Budaya Nusantara.

Lanjut, Mbak ya, selain bisa tadi ya ide-ide konten gitu ya, tapi bisa juga nih AI-nya untuk bisa membantu menjawab pertanyaan pelanggan. Misalnya banyak pelanggan tuh yang menggunakan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tuh yang sama, atau kayak misalnya harganya berapa, terus toko misalnya buka jam berapa, gak tuh ya, stok atau cara pemesanannya gimana, itu biasanya kan berulang gak tuh ya ditanyakan. Nah, dengan memanfaatkan chatbot berbasis AI, nah bisnis item nih bisa memberikan jawaban otomatis untuk pertanyaan umum, sehingga pelanggan ini akan memperoleh respon yang lebih cepat juga. Dan cara ini juga bisa membantu mengurangi beban tim customer service, terutama di luar jam operasional kerja gitu. Nah, selanjutnya juga bisa menganalisis data penjualan. Itu bisa mengolah data penjualan tuh jadi informasi yang lebih mudah dipahami juga. Misalnya, item tuh enggak tahu gitu ya, setiap bulannya gitu produk mana yang paling laris gitu ya. Terus kapan waktu penjualan tertinggi, tren pembelian pelanggannya apa, terus produk yang penjualannya mulai menurun juga apa. Pokoknya itu bisa segalanya diaturkan ibaratnya ya, bisa menjadi dasar dalam menentukan strategi penjualan dan juga pengelolaan stok item jual. Jadi bisa lebih rapi juga pencatatan kita ya, tanpa kalau manual kan agak-agak kadang lupa gitu ya menginputnya gitu. Karena sana namun memanfaatkan AI ini bisa lebih mudah, dan juga bisa membuat materi visual ya. Misalnya selain teks tadi juga, AI ini bisa juga bikin materi visualnya, misalnya aja konsep desain promosi, terus bisa juga bikin ilustrasi untuk media sosialnya apa. Ide banner tadi, konsep foto produk dan thumbnail video gitu. Dan juga bisa membantu menentukan ide produk baru, misalnya tentang ide varian produk, kombinasi paket bundling, konsep promo musiman, peluang pasar baru. Pokoknya kita bisa konsultasi lah di AI itu gitu ya. Tapi tentunya tetap menggunakan AI secara bijak, Bu Mbak ya. Misalnya aja ada hal-hal juga yang perlu diperhatikan. Misalnya aja tadi periksa kembali hasil yang diberikan AI-nya. Terus juga jangan membagikan data bisnis ya yang bersifat rahasia ke layanan AI gitu. Karena tentunya yang namanya layanan itu apalagi gratis gitu ya, pasti ada kebijakan-kebijakan tentang privacy. Jadi kita harus paham dulu gitu, aman di kira-kira dengan menggunakan web ini, misalnya web AI ini untuk item lebih jauh gitu. Tapi saran sih jangan ya, jangan sampai akhirnya membagikan data bisnis yang terlalu private atau terlalu rahasia itu gitu. Item bisa misalnya diskusi itu agak-agak umum gitu ya, tapi agak mengerucut sedikit aja gitu, tapi jangan sampai ke intinya benih dari bisnis item. Nah, terus juga pastikan informasi yang digunakan juga akurat gitu ya, menarik item pakai AI itu. Terus juga bisa tambahkan sentuhan personal agar komunikasi dengan pelanggan juga tetap terasa alami, tanpa tegak terasa sida tuh bercetan dengan AI atau dan lain-lain gitu, kurang dari sana. Jadi tegak lebih ini ya, lebih menjadi alat bantu aja AI ini sebenarnya, bukan menjadi pengganti keputusan dari bisnis kita. Dan bisa juga dikombinasikan juga AI ini dengan pengelolaan bisnis yang baik gitu. Misalnya item bisa memastikan bisnis item juga punya pencatatan transaksi yang rapi, pengelolaan stok yang akurat, laporan penjualan yang rutin, dan data pelanggan yang terorganisir. Jadi item memang sudah punya basicnya gitu ya, tentunya rekomendasi dan analisis yang dihasilkan AI nanti akan jadi lebih relevan dan lebih sempurna lagi untuk item mengembangkan bisnis item ke depannya. Nah, Bu Sembo, ini hak tuh AI untuk UMKM yang diterasa 1 jam kebersamaan kita. Dimana informasi yang kami kutip dari laman website kasirpintar.co.id. Selain ini kita lanjut lagi di musik info siang pukul 12 ya, karena hari ini weekend. Jadi tetap bersama kami di Radio Perempat Samarinda. Kita nolinga lagi lagu selanjutnya ada dari Papua dengan Telan Turun.

0: Masyarakat Kalimantan Timur pasti tidak asing dengan hewan mamalia satu ini, yaitu pesut mahakam. Hewan mamalia ini merupakan satu-satunya jenis lumba-lumba yang ditemukan hidup di air tawar di Indonesia. Sesuai dengan namanya, habitat pesut ini adalah Sungai Mahakam dan tidak ditemukan di perairan daerah lain di Indonesia. Selain itu, pesut ditemukan juga di wilayah Kecamatan Kota Bangun, Kutai Kartanegara, Danau Jempang, Danau Semayang, dan Danau Melintang. Pesut mahakam mempunyai kepala berbentuk bulat dengan kedua matanya yang kecil. Tubuh pesut berwarna abu-abu sampai wolung tua, lebih pucat di bagian bawah serta tidak memiliki pola yang khas. Sirip punggungnya kecil dan membundar di belakang pertengahan punggung. Dahinya tinggi dan berbentuk bundar, tidak ada moncong seperti lumba-lumba lain. Sayangnya, populasi pesut mahakam saat ini makin mengkhawatirkan. Jumlahnya hanya berkisar puluhan ekor saja, dan hewan endemik ini pun kian jarang muncul di permukaan Sungai Mahakam. Sampai-sampai International Union for Conservation of Nature memasukkan pesut mahakam sebagai satwa yang sangat terancam punah.
1: Mulai dah dia, mentang-mentang cantik.
2: Kenapa sih?
1: Kesel saya lihat anak baru tuh, gaya sekali.
2: Yeah, biarin sih, mau-maunya dia.
1: Awas aja ya.
2: Terus, mau diapain?
1: Lihat aja nanti, saya kasih

0: itu hukumannya, teguran langsung dari Tuhan.
1: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
2: Pro 4 RRI.
3: Suara Budaya Nusantara.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kroendeng Sana menulis menjadi salah satu cara seseorang dalam menyampaikan ide dan pikirannya dalam sebuah tulisan. Kegiatan menulis kini tidak hanya ditemukan dalam agenda akademik seperti sekolah dan kuliah, namun juga sudah ada komunitas yang menampung masyarakat di Samarinda yang memiliki hobi menulis. Salah satu komunitas menulis yang sedang ramai mengajak warga Samarinda untuk menulis bersama adalah Ketak Ketik. Inisiator Ketak Ketik, Nesya Akidatul Iza, mengaku komunitas menulis tersebut telah berdiri sejak Desember 2025 lalu. Walaupun terhitung baru, antusiasme masyarakat akan Ketak Ketik ini sangatlah menarik. Dalam sebulan mereka rutin melakukan pertemuan untuk menulis dan peserta yang hadir diberi waktu menulis dari 45 menit hingga 1 jam sesuai tema yang sudah ditentukan sebelumnya. Saat menghadiri obrolan Tonight Corner edisi komunitas yang disiarkan di RRI Pro 2 Samarinda, Sidam melanjutkan tidak dari tulisan orang lain yang dibagikan justru dapat menginspirasi orang lain. Sidam juga melanjutkan, Sidam memiliki teman yang saat sesi menulis selalu membuat fiksi mini. Fiksi mini sendiri adalah fiksi kilat, ada cerita yang sangat pendek, sering disebut dengan flash fiction. Dan Ketak Ketik Club merupakan komunitas menulis yang terbuka bagi siapa saja. Dan untuk informasi lebih lanjut terkait jadwal sesi pertemuan berikutnya dapat dicek melalui profil Instagram @ketakketik.club. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Halo, Mbok. Ih, Kena dulu, gampang. Gampang aja itu. Ii, bisa aja aku nih. Hah, apa pang lagi? Astagfirullahaladzim.
1: Woi, api! Api, woi, kebakaran, woi, kebakaran!
2: Waspada, penyebab kebakaran. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Ya, kalian yang sana lanjut kita di musik dan invasi yang hari ini pukul 12 waktu Indonesia Tengah, dan juga tentunya di cuaca yang masih cerah ceria beneh ya, kalian yang sana walaupun ada sebagian awan-awan di sini. Tapi tegak-tegaknya saya rasa gitu ya, Hawaii di luarnya agak-agak langat, agak panas gitu ya, walaupun di studio sih dingin gitu ya. Nah, kalian yang sana ke informasi pembuka aja deh langsung gitu ya. Nita nih dapat dari adalah pokoknya ini valid ya, dimana perebutan juara 3 untuk Piala Dunia nih akan diselenggarakan hari Minggu ya, tanggal 19 Juli 2026 pukul 4 waktu Indonesia Barat, berarti di sini pukul 5 ya. Wih, pas subuh beneh gitu ya. Akan diselenggarakan Prancis versus Inggris untuk memperebutkan juara 3, dan nanti di final di hari Senin tanggal 20 Juli ya, ada Spanyol melawan Argentina pukul 3 waktu Indonesia Tengah ya. Ditunggu ya Bu Sombo ya. Nobar lagi dia di RRI, di depan RRI ya, kantor RRI Samarinda. Oke. Dia Nita tunggui, tapi Munita di kesini ya, di Papale. Ya Allah. Alhamdulillah sudah mau final ya Piala Dunia kita ya. Siapapun juaranya gitu ya, tetap disupport ya, karena kita bola ini untuk bersatu, bukan untuk terpecah belah seperti biasa ya. Kerandeng sana, Etam akan dikawani dengan sajian lagu-lagu pop dari Nusantara sembari menantikan azan zuhur yang hari ini akan berkumandang pukul 12.21 waktu Indonesia Tengah. Jadi tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda.

0: kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome!
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: Pertama.
1: Hai Sobat Muda, saya Jasyen Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.

0: Anda masih mendengarkan Perempat RRI Samarinda.
1: Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu

Ya, karena sana datang mendengarkan bersama kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, dan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi yang menjalankan. Kita beralih ke informasi lainnya di siang hari ini. Karena sana ya, ini infonya tulak dari Dinas Perdagangan Kota Samarinda yang baru saja merilis pembaruan data harga bahan pokok dan barang penting di sejumlah pasar tradisional. Karena sana dan kabar baiknya, sebagian besar komoditas pangan utama tercatat memiliki harga yang stabil dan tidak mengalami perubahan dibanding periode sebelumnya. Jadi berdasarkan pemantauan dari 11 pasar utama di Samarinda, termasuk Pasar Segiri, Pasar Sungai Dama, sampai Pasar Pagi, ini adalah rinciannya agak tukeran di sana ya. Untuk sektor daging, daging sapi murni stabil di angka Rp165.000 per kilogram. Bergeser ke kebutuhan pokok lagi, ada beras dengan rata-rata dibanderol dengan harga Rp18.500 per kilogramnya. Sementara untuk komoditas gula pasir luar negeri berada di harga Rp20.000 per kilogramnya. Di minyak goreng, ada minyak goreng merek tertentu ya, botol spesial ukuran 650 ml dijual seharga Rp16.250, sedangkan untuk minyak goreng curah dengan ukuran yang sama ada di kisaran harga Rp14.300. Dan untuk cabai keriting gitu ya, bergerak bervariasi nih, mulai dari Rp40.000 sampai Rp60.000 per kilogram. Kalau cabai rawit sendiri masih bertahan di harga yang cukup tinggi, yaitu Rp80.000 per kilogramnya. Dan pihak distrik sendiri juga menambahkan bahwa meskipun harga ini secara umum stabil gitu ya, tapi masih terdapat sedikit variasi harga antar pasar yang dipengaruhi oleh rantai pasokan dan biaya distribusi di masing-masing lokasi. Oleh karena itu, Etam ya sebagai warga dihimbau untuk tetap bijak dalam berbelanja. Dan juga informasinya kami kutip dari laman website tribunnews.com.

0: Tari Saman adalah sebuah tarian suku Gayo yang biasa ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat. Syair dalam tarian Saman mempergunakan bahasa Gayo. Selain itu, biasanya tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dalam beberapa literatur menyebutkan, Tari Saman di Aceh didirikan dan dikembangkan oleh Sheikh Saman, seorang ulama yang berasal dari Gayo, Aceh Tenggara. Tari Saman sendiri sudah ditetapkan UNESCO sebagai daftar representatif budaya tak benda warisan manusia pada tanggal 24 November 2011.
1: Aku adalah asap dari perbuatan manusia membakar sampah. Saat dibakar, aku akan melepaskan bahan-bahan kimia yang beracun, yang bisa mencemari udara dan menempel di tanah, serta terpapar ke permukaan air dan juga tanaman. Udara yang tercemar karena aku bisa dihirup oleh manusia dan juga hewan, yang akan membuat kesehatan mereka terganggu.
2: Memang tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Sampah yang tidak diolah dengan baik akan menghasilkan polusi, tapi mengolah dengan cara membakar juga bukan solusi yang tepat. Yuk mulai terapkan 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Reuse berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. Reduce artinya mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Dan recycle berarti mengolah kembali atau daur ulang sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. Mari kita olah sampah dengan benar agar mengurangi penumpukan sampah.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Ya kurang di sana ya, sebelum mengakhiri kebersamaan kita di musik info siang hari ini, nih Nita tadi buka Instagramnya berita terkini SMR di mana ada postingan baru yang diposting 36 menit lalu ya kurang di sana, di mana sebuah kotak amal langgar Al-Iman dan Al-Iksan di Bukuan ini disikat maling nih dalam sehari kurang di sana. Jadi aksi pencurian kotak amal ini kembali meresahkan warga ya, dan kali ini dua langgar di Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, Samarinda ini jadi sasaran pelaku dalam hari yang sama, yaitu kemarin ternyata keren dari sana ya. Jadi langgar Al-Iman dan Al-Iksan ini dilaporkan kehilangan uang yang tersimpan di dalam kotak amal, dan berdasarkan informasi yang beredar di lingkungan warga, pelakunya diduga merupakan orang yang sama, karena waktu kejadiannya nih dan juga modus operasinya digunakan itu tuh mirip gak tuh keren dari sana. Jadi peristiwa ini juga akhirnya membuat jemaah dan warga sekitar ini merasa prihatin, di mana uang dalam kotak amal yang seharusnya digunakan ya kan untuk kebutuhan operasional dan kegiatan ibadah justru menjadi sasaran pencurian gitu. Dan warga berharap juga pelaku ini segera terungkap ya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, di mana pengurus langgar juga mengimbau masyarakat supaya meningkatkan kewaspadaan juga, termasuk memperketat pengamanan di lingkungan tempat ibadah guna mencegah kejadian serupa terulang gitu ya. Hingga berita ini ditulis, belum ada nih keterangan resmi terkait identitas pelaku maupun jumlah kerugian yang dialami kedua musola ini. Tapi ini dari CCTV-nya udah jelas ya, pelakunya nih bermasker gak itu kurang di sana. Jadi mungkin boleh dilihat-lihat di Instagramnya berita terkini SMR, dan mungkin kalau ada yang tahu gitu ya langsung di kontak aja ke polisi yang terdekat gitu ya. Ya keren di sana ya. Sampai di sini dulu jadeh ya. Kebersamaan kita ya keren di sana di musik info siang. Dan setelah ini kita akan lanjut lagi nih musik info ya keren di sana. Jadi tetap bersama kami di kalau musik info lagi. Nanti musik infonya jam 2 gitu Nita ya. Habis ini kita ke mitos fakta dulu. Tetap bersama kami di Radio Perempat Samarinda.

0: Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.
1: Ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
2: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat dapat meraih mimpinya.
3: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.
1: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Habaratan pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Partai puncak Piala Dunia 2026 akan mempertemukan dua kekuatan besar sepak bola dunia, Spanyol dan Argentina. Final tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Rutherford, New Jersey, Amerika Serikat, Senin 27 Juli mendatang. Menjelang laga penentuan tersebut, berbagai prediksi mulai bermunculan, salah satunya datang dari Ketua Asosiasi Kota atau ASKOT Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI Samarinda, Muhammad Saiin, yang meyakini Argentina akan kembali mengangkat trofi juara dunia. Menurut Sida, Argentina memiliki keunggulan dari sisi organisasi permainan, kedisiplinan hingga keseimbangan antar lini yang membuat peluang mempertahankan gelar sangat terbuka. Sida juga memprediksi Argentina mampu mengalahkan Spanyol dengan skor 2-1 sekaligus mencatatkan gelar juara dunia keempat pada edisi 2026. Meski menjagokan Argentina, Muhammad Saiin menilai Spanyol tetap menjadi lawan yang sangat tangguh karena berhasil melaju hingga partai final. Menurut Sida, keberhasilan kedua tim mencapai laga puncak membuktikan kualitas mereka sebagai dua tim terbaik sepanjang turnamen. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
2: Hai tetangga.
3: Bayu. Jogging juga?
2: Iya. Kamu sendirian?
3: Sama mama. Tuh, di taman ujung.
2: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
3: Apaan?
2: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
3: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
2: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
3: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
2: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
4: Vina, kita pulang yuk.
2: Tante.
4: Hai, Bayu.
2: Salim dulu, Teh.
3: Itu baru cowok keren.
4: Berdua.
3: Kita pulang.

Ya, keren di sana. Lanjut kita ya siang hari ini di mitos fakta, dan tentunya hari ini kita akan mengupas tentang smart key yang digesek ke kepala tuh bisa bikin sinyal kuat lagi. Itu mitos atau fakta gitu ya. Jadi memang ada berbagai tips gitu ya seputar penggunaan smart key ini banyak beredar di media sosial. Salah satunya tuh adalah anggapan bahwa sinyal smart key yang mulai lemah gitu ya, mulai tergi habis baterai, itu bisa kuat kembali gitu ya hanya dengan atau menggesekkan ke kepala. Nah, ini benar apa endi gitu ya. Jadi memang ada pernyataan ahli ya yang memang ngerti tentang smart key ini tuh memastikan bahwa anggapan ini tuh tidak betul atau mitos aja gitu kerandeng sana ya, dan jadi ternyata tuh tidak memiliki dasar yang teknis gak tuh kerandeng sana. Nah, dia tuh akan lanjut ya kenapa akhirnya smart key-nya digesek ke kepala tuh bisa bikin sinyal kuat lagi tuh kenapa? Kenapa anggapan itu bisa muncul? Tapi kita nelinga dulu lagu-lagu yang satu ini.

0: Saya Dava Novaladrian selaku Putra Duta Genre Kota Samarinda tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Genre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.
2: Setiap gelaran FIFA World Cup selalu punya momen yang sulit dilupakan. Bukan hanya aksi para pemain di lapangan, tetapi juga lagu-lagu resmi yang ikut membangun semangat jutaan pencinta sepak bola di seluruh dunia. Salah satu lagu Piala Dunia yang paling membekas hingga sekarang adalah Waka Waka di Stem for Africa yang dipopulerkan oleh Shakira dengan irama energik, nuansa khas Afrika, dan lirik yang mudah diingat. Lagu ini sukses menjadi anthem global pada saat Piala Dunia 2010 berlangsung di Afrika Selatan. Bahkan bertahun-tahun sejak turnamen terakhir, lagu ini masih sering terdengar dan membawa banyak orang kembali mengingat kebersamaan dan euforia sepak bola dunia. Karena Piala Dunia bukan hanya pertandingan yang dikenang, tetapi juga musik yang menyatukan jutaan hati.
3: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Nah, karena sana lanjut lagi ya Tam ya, di mana ahli ini juga menjelaskan bahwasanya anggapan bahwa smart key ini digasak ke kepala bisa bikin sinyal kuat lagi ini kemungkinannya muncul karena adanya fenomena listrik statis atau listrik kinetis keren di sana. Tapi misalnya aja tuh ya saat sebuah benda tuh digesekkan ke rambut etam tuh kawa berdiri gitu. Akibat adanya listrik statis. Tapi menurut Sida gitu ya fenomena ini tuh dikaitannya dengan kemampuan smart key memancarkan sinyal. Jadi berbeda tuh, dua hal yang berbeda gitu ya. Dimana kondisi smart key ini sebenarnya dapat diperiksa menggunakan alat khusus juga. Melalui alat ini tuh teknisi tuh bisa tahu apakah baterainya masih baik kah atau sudah mulai habis kah. Terus juga di alat ini juga bisa mengetahui juga berapa besar tegangan yang dihasilkan dari smart key dan juga sampai ke frekuensi sinyal yang dipancarkan juga gitu. Nah karena itu juga ahli ini juga negaskan misalnya kekuatan sinyal smart key itu bisa dipulihkan cuma dengan atom tuh gesekkan ke kepala atau bagian tubuh lainnya yang sekiranya ada listriknya atau gitu.

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Ibu-ibu, tante, kakak, jelek, bude, bule, semuanya, kalau mau minum obat, ini obat dijamin bikin badan langsing. Saya minum ini satu hari, besoknya langsung kayak body model. Silakan dicek.
2: Kuning. Coba nih lihat, ih, kerennya. Ay, masa seminggu aja udah bisa turun 4 kilo?
3: Ah, gak mungkin lah.
2: Loh, itu loh testimoninya udah ada.
4: Iya sih, tapi ada bahayanya tahu konsumsi obat diet. Menurut penelitian, konsumsi obat diet bisa membahayakan kesehatan. What? Seperti ketergantungan, gangguan pencernaan, metabolisme tubuh nggak terkontrol, tubuh kekurangan nutrisi, dan ngerinya lagi bisa kena penyakit komplikasi serius yang bisa berujung kematian loh.
2: Ih, seremnya, Bang. Sudah, gak jadi beli aku.
4: Nah, gitu dong. Kalau mau langsing, atur pola makan sehat sesuai dengan jumlah kalori tubuh. Terus konsisten olahraga dan konsumsi air putih yang cukup. Langsing dapet, sehat juga dapet.
5: Perempat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough. Sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.

0: Wah, bisa nih dicoba. Siapa tahu jackpot. Lumayan kan?
1: Heh, kamu ngapain Har?
0: Ini man, lagi nyobain judi online. Siapa tahu beruntung kan? Lagian belum dapat kerjaan juga.
1: Ya elah Har, itu namanya bukan nyobain, tapi kamu menuju kehancuran. Bukannya jackpot, malah rungkat.
0: Kok kamu ngomongnya gitu sih man? Coba yang baik-baik.
1: Hei Kahar, kamu tahu gak sih, yang main judi online itu yang kaya aja melarat, apalagi yang miskin. Judi online itu adalah sistem Har. Mana ada sih bandar yang mau ngalah? Coba deh kamu pikir-pikir lagi. Mendingan kamu berhenti daripada kamu menyesal.
0: Tapi man,
1: gak ada tapi-tapian.
0: Iya deh man, cuman aku lagi butuh uang banget man. Mana belum dapat kerjaan lagi, mana gitu banyak kebutuhan.
1: Eh Har, yang namanya cari kerja itu gak gampang. Kita itu harus sabar dan berusaha.
0: Iya, cerewet banget sih, kayak emak-emak aja. Tapi makasih ya man, kamu mau ngingetin aku. Kamu tuh memang sahabat aku yang paling baik.
1: Gini-gini aku cerewet buat kebaikan kamu juga Har. Ayo ikut aku sekarang, aku antar ke rumah bosku. Perusahaan barunya lagi butuh karyawan ini. Siapa tahu nasib kamu baik di sana, ya kan?
0: Yang benar kamu man.
1: Iya, ayo. Judi online adalah sistem dan didesain untuk membuat para pengguna ketergantungan dengan memanfaatkan psikologis para pemain judi online. Maka dari itu, jauhi judi online.
2: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Ya keren ya sana ya. Jadi sebelum menutup kebersamaan Atom Juan nih ya, misalnya kita ada punya smart key gitu ya di rumah, apalagi tiga mobil gitu khususnya ya. Namun misalnya jarak deteksi smart key-nya ini mulai berkurang atau tombol remote-nya tuh nggak lagi responsif, Etam ya yang punya tuh sebaiknya memeriksa kondisi baterainya dulu gitu. Karena penyebab paling umum sinyal smart key melemah ini adalah daya baterai yang mulai habis jua, bukan karena gangguan pada sinyal yang bisa dipulihkan dengan cara-cara tertentu. Nah, dengan melakukan pemeriksaan menggunakan alat yang tepat atau mengganti baterai bahkan jika diperlukan gitu ya, fungsi smart key ini tentunya bisa kembali bekerja secara normal kembali. Nah, informasinya kami kutip dari laman website kompas.com. Jadi akhir kebersamaan kita di Mitos Fakta ya karena sana, karena ini weekend seperti biasa kita ada musik info pukul 14 ya. Nah, dan dia Nitan di Sorangan Mahaya, ada kawannya Kendia. Tetap bersama kami di Radio Perempat Samarinda.

sana dan nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah. Waktunya Etam dan dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Perempat RRI Samarinda.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Rawandengsana Komandan Kodim 0901 Garing Samarinda Kolonel Arif Hermat SIPMM memberikan pembekalan kepada 44 calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka Kota Samarinda tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 9 waktu Indonesia Tengah ini bertujuan membentuk karakter generasi muda yang berjiwa nasionalis, disiplin, berintegritas, serta memiliki jiwa kepemimpinan dalam mengemban tugas sebagai paskibraka. Menurut Sida, menjadi anggota paskibraka bukan sekedar menjalankan tugas mengibarkan sang merah putih, namun juga menjadi teladan bagi generasi muda dalam menjaga persatuan, menjunjung tinggi nilai kebangsaan, dan siap berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Kegiatan berlangsung interaktif melalui sesi tanya-jawab yang disambut antusias oleh para peserta, dan pembekalan ditutup pada pukul 10.56 waktu Indonesia Tengah dalam keadaan aman, tertib, dan lancar. Melalui kegiatan ini diharapkan para calon paskibraka Kota Samarinda tahun 2026 mampu menjadi generasi muda yang berkarakter, berwawasan kebangsaan, memiliki jiwa kepemimpinan, serta siap mengemban amanah sebagai pengibar bendera merah putih pada peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Demikian kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.
2: Wah, bisa nih dicoba. Siapa tahu jackpot. Lumayan kan?
3: Kamu ngapain, Har?
2: Ini man lagi nyobain judi online. Siapa tahu beruntung kan? Lagian belum dapat kerjaan juga.
3: Ya elah, Har. Itu namanya bukan nyobain, tapi kamu menuju kehancuran. Bukannya jackpot, malah rungkat.
2: Kok kamu ngomongnya gitu sih, man? Coba yang baik-baik.
3: Eh, Kak Har, kamu tahu nggak sih, yang main judi online itu, yang kaya aja melarat, apalagi yang miskin. Judi online itu adalah sistem, Har. Mana ada sih bandar yang mau ngalah? Coba deh kamu pikir-pikir lagi. Mendingan kamu berhenti, daripada kamu menyesal.
2: Tapi, Man.
3: Nggak ada tapi-tapian.
2: Iya deh, Man. Cuman aku lagi butuh uang banget, Man. Mana belum dapat kerjaan lagi. Mana gitu banyak kebutuhan.
3: Eh, Har. Yang namanya cari kerja itu gak gampang. Kita itu harus sabar dan berusaha.
2: Iya, cerewet banget sih. Kayak emak-emak aja. Tapi makasih ya, Man. Kamu mau ngingetin aku. Kamu tuh memang sahabat aku yang paling baik.
3: Gini-gini aku cerewet buat kebaikan kamu juga, Har. Ayo ikut aku sekarang. Aku antar ke rumah bosku. Perusahaan barunya lagi butuh karyawan ini. Siapa tahu nasib kamu baik di sana, ya kan?
2: Yang benar kamu, Man.
3: Iya, ayo. Judi online adalah sistem dan didesain untuk membuat para pengguna ketergantungan dengan memanfaatkan psikologis para pemain judi online. Maka dari itu, jauhi judi online.

04 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Ya keren ya sana ya tadi dan itu pada jawaban misalnya Nita siang hari ini di sorangan di Musik Info pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan ada di seberang sana nih, atom sapa dulu yo.
1: Halo Monita.
0: Iya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Dengan Mia Sabrina.
0: Waduh.
1: Waduh.
0: Ngeriban nih Mia Sabrina. Kirain
1: siapa
0: Mia Pitaloka.
1: Nah, kirain Mia Audina.
0: Loh, beda lagi. Beda lagi siapa.
1: Beda lagi siapa boleh tuh.
0: Siapa pulang yang tempat hidup tadi nih.
1: Bagaimana kabarnya nih Monita nih?
0: Alhamdulillah baik Mbak Mia, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kita lagi euforia mau menjelang final ya Mbak ya.
0: Iya, dunia.
1: Piala dunia. Siapa yang kita dukung Mbak Nita?
0: Yang menang.
1: Yang menang. Oke.
0: Men kita siapa?
1: Kayaknya
0: Argentina atau kayaknya siapa?
1: Persisam kali. Oh enggak, salah.
0: Kirayano, Mitra Kukar.
1: Oh iya, kita Mitra Kukar. Ini ada lagi ya?
0: Ada lagi ya?
1: Iya ya. Ya Allah.
0: Entah Pak, ini jumpa di mitos fakta lagi. Tadi Musik Info tersebut mitos fakta. Tadi mitos fakta tersebut Musik Info.
1: Nah, apa hak lagi ya?
0: Nih fokus sudah ini.
1: Nih fokus saatnya pengen pulang sudah nih kita leh.
0: Itu sudah di cuaca yang masih panas juga ya Mbak ya. Tapi dilihat-lihat nih anginnya deras juga nih di luar nih.
1: Iya, tapi anginnya panas Mbak.
0: Oh iya. Tadi kita datang panas ya anginnya.
1: Panas.
0: Ya.
1: Jadi anginnya tegak angin naga tegak
0: leh. Angin naga leh. Naga mana kan nih mengeluarkan anginnya ya.
1: Naga bekes.
0: Naga bekes tutup-tutup hak dulu ya. Supaya ini panas. Iya, hak tuh leh dia tam lanjut ya Mbak Mia. Dengan dikawani dengan sajian informasi ringan juga, ngawani santai siang kita segalanya bos Mbak yo. Yang lagi di jalan hati-hati di jalan, yang lagi di rumah nih selamat menikmati rangkaian lagu-lagu lagi ya, tetap bersama kami.

0: Sobat Muda, saya Jasyen Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.
1: Kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Iya, balik lagi kita di Musid Informasi, masih dengan Mbak Mia dan juga Mbak Nita ya, Mbak.
1: Bener.
0: Jadi nggak usah lama-lama lah dulu.
1: Langsung
0: lain ya, Mbak ya. Jadi Mbak Mia ada informasi ini, Mbak. Satu informasi ini. Jadi pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker kembali membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin memperoleh pekerjaan melalui penyelenggaraan Mahakam Job Fair 2026. Nah, jadi kegiatan Bursa Kerja ini menjadi wadah bagi para pencari kerja untuk bertemu langsung dengan perusahaan dari berbagai sektor yang tengah membuka kebutuhan tenaga kerja. Informasi penyelenggaraan Mahakam Job Fair 2026 diumumkan melalui akun Instagram resmi @disnaker_samarinda pada Kamis kemarin 16 Juli 2026, Mbok. Melalui kegiatan ini, peserta hanya dapat mengetahui berbagai lowongan pekerjaan yang tersedia, tapi juga memiliki kesempatan menyerahkan lamaran secara langsung kepada perusahaan pekerja. Mahakam Job Fair 2026 ini mengusung tema mengalir menuju Samarinda Maju sebagai bagian dari upaya pemerintah Kota Samarinda dalam mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia serta memperluas kesempatan kerja. Nah, ini dijadwalkan berlangsung selama 2 hari, yaitu pada 23 hingga 24 Juli 2026. Hari apa berarti itu, Mbak? 23 Rabu.
1: Kamis Jumat.
0: Berarti Kamis Jumat. Kegiatan ini dipusatkan di Mall Samarinda Square lantai 3 depan XX1. Oh, para Sinemaha berarti yo. Di Robinson Sinemaha yang beralamat di Jalan M. Yamin, Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Para RRI Bosombo, mun kita mau datang ya ke Job Fair. Nah, jadi bursa kerja ini dibuka mulai pukul 10 hingga 17 waktu Indonesia Tengah setiap harinya. Nah, lokasinya dipilih karena ini mudah dijangkau masyarakat, baik dari Kota Samarinda maupun daerah sekitarnya. Dan juga pada materi publikasi resmi, Disnaker Samarinda juga menyediakan QR Code yang dapat dipindai peserta sebagai bagian dari proses pendaftaran sebelum menghadiri kegiatan. Jadi sebelum datang ke Job Fair nih, Mahakam Job Fair besok nih, Bu, jadi bisa ya Instagramnya Disnaker tadi ya, Disnaker Samarinda. Terus di situ ada link pendaftaran atau juga QR code untuk mendaftar terlebih dahulu. Dan informasi ini kami kutip dari lamannya kaltim.tribunnews.com. Lanjut lagi, Monita.
1: Oke.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, S.Pd., M.Ed. dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
2: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Ya keren di sana yo. Masingan jombo nih tangan jombo Mia. Sebelum datang ke persamaan Etam nih, ternyata sempat ada kebakaran hari ini Mbak Mia.
1: Di mana tuh Mbak?
0: Tepatnya ada di Sambutan ya, adanya kebakaran yang menghanguskan tumpukan kayu bekas di kawasan Sambutan hari ini. Dan peristiwa ini juga nih sempat narik perhatian warga karena kobaran api dan juga kepulan asapnya terlihat ya dari sekitar lokasi. Dan akhirnya sejumlah relawan pemadam kebakaran bersama dengan instansi terkait juga segera menuju lokasi setelah menerima laporan dari masyarakat. Karena penanganannya cepat juga, akhirnya api ini berhasil alhamdulillah dikendalikan, jadi tidak meluas ke area sekitar. Dan sampai berita ini diturunkan juga ya, informasinya belum diketahui secara pasti penyebab dari kebakaran itu gitu. Nah, tetap ingat juga ya Mbak Mia, masih mulai-mulai musim kemarau juga ya.
1: Bajur.
0: Jadi ya itu hak masih apa nih namanya, Etam harus tambah waspada juga gitu. Jangan malah api, jangan juga malah apa bakar-bakar sampah dan lain-lainnya tuh dikurangi dulu, dihindari dulu gitu. Karena Etam ditahu ya kan. Karena pengalaman itu juga nih kemarin Mbak Mia.
1: Apa tuh Mbak?
0: Itu apa? Karena di rumah nih lawas di tempat tiga tuh, jadinya bakar terus ada tawon kan sahabat gak tuh nyarobot nyaman bahasa kutai nyarobot. Nah ada sahabat gak tuh pas di apa nih namanya?
1: Ditebasi gitu,
0: ada tawon banyak benes sekalian ada sarangnya gitu. Jadi kan cida kan dengan api di asapi gak tuh hilang kan hilang. Jadi di asapi ditinggal sekalinya di dalam sahabat-sahabat itu ada ban bekas jadinya terbakar. Jadi untungnya tuh di bawah tandon kan jadi tandonnya sempat terbakar, tapi ada tetangga yang melihat, jadi sida sempat sida anukan air dulu
1: ya gitu. Allah.
0: Jadi sampai besar alhamdulillah.
1: Kore berarti ya.
0: Alhamdulillah itu hak tuh. Jadi pengingat juga ya untuk Etam sama-sama hati-hati jaga lingkungan Etam di rumah juga, jangan sampai ditinggalkan ada yang bercolok-colokan.
1: Memanasi sayur jangan
0: hanyut ya.
1: Iya, sekarang kita ke Etam bergosipan enggak diingat manasi sayur.
0: Benar, itu micu juga ya Mbak Mia ya.
1: Ujur.
0: Nah, informasinya kami kutip dari laman Instagramnya Berita Terkini SMR. Menjadi akhir aja ya Mbak Mia kebersama Nita ini ya hari ini.
1: Bu Nita jangan pergi.
0: Aduh, mau pergi aja lah. Nanti busung Mbak Galanya bosan lagi-lagi suara Mbak Nita.
1: Aduh.
0: Ya, tuh pokoknya Mbak Nita kebersamaannya sampai di sini dulu ya. Busung Mbak makasih banyak. Selainnya kan ada Mbak Mia juga ngawani kita. Kita lanjut lagi sampai merapat pukul 19.00.
1: Mbak Mia dan Mbak Ira.
0: Iya.
1: Berdua.
0: Mbak Ira ya. Saatnya menit pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Siapa sih yang gak tahu kalimat Hompimpa Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyi Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hompimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.
1: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
2: Sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
1: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
3: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
4: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kerawanan Nasional Komisi 7 DPR RI mengusulkan agar kegiatan fun run di kawasan Ibu Kota Nusantara atau IKN digelar secara rutin sebagai bagian dari pengembangan sport tourism dan wellness tourism. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusuma menilai kawasan IKN memiliki lingkungan yang sangat mendukung untuk kegiatan olahraga masyarakat, terutama dengan penataan ruang terbuka dan pencahayaan yang menarik. Menurut Sida, penyelenggaraan fun run secara berkala dapat menjadi daya tarik bagi para wisatawan sekaligus memperkuat citra IKN sebagai destinasi wisata olahraga dan kebugaran. Selain menarik wisatawan, kegiatan tersebut diyakini mampu memberikan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat. Kehadiran peserta dan pengunjung akan mendorong pertumbuhan UMKM, sektor kuliner, hingga penjualan souvenir lokal. Rahayu bahkan mengusulkan agar fun run digelarkan setiap 3 bulan, sehingga mampu menciptakan efek berganda atau multiplier effect yang berkelanjutan. Sida juga berharap IKN dapat menjadi pintu masuk bagi wisatawan untuk mengunjungi desa wisata dan destinasi unggulan di Kalimantan Timur, sehingga manfaat ekonomi pembangunan IKN dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat sekitar. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.
2: Kak, lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
3: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
2: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
3: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
4: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
3: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
2: Siap kakakku.
5: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Dendeng meriah, dendeng meriah. Ayo Allah, baru jadi diturunkan suaranya ya.
1: Dendang meriah,
0: dendang meriah, dendang meriah.
1: Waktunya Tom Dang,
0: Dang,
1: Dang,
0: Dang,
1: Dang,
0: Dutan.
1: Bu Mia, baru ini kita berdua yo.
0: Iya, baru ini kita berdua nih Mbak Ira.
1: Kalau gitu berarti kita disingkat apa nih ya? Mira kayaknya deh, Mia Ira.
0: Mira. Apa ya, Rami nih, Rami.
1: Rame.
0: Kita Rami.
1: Iya, Rame apa?
0: Kan kita Rami, berami ya.
1: Oh, Rami, iya.
0: Yeah.
1: Ira, Mia.
0: Oh, iya. Yeah.
1: Yeah. Dua Rami.
0: Iya. Yeah. Wujur. Baru juga mulai sudah.
1: Aduh.
0: Sudah mengebutkan jagat raya.
1: Iya, itu makanya. Ini kaget nih orang. Ih, ada dua Rami nih.
0: Ada dua Rami.
1: Ira dan Mia.
0: Mm-mm.
1: Pinter juga Mia ya, ranking 1 dulu sekolah ya.
0: Amin loh. Sudah lulus padahal.
1: Oke, Bu Mia.
0: Iya, Mbak Ira.
1: Dendang merian yo. Dendang merian enggak?
0: Iya, loh.
1: Dendang dutan, dendang merian ya nih. Oh iya. Cukup seringan pagi ya.
0: Oh iya, dendang. Ingatnya dendang mahakam berarti di bawah.
1: Iya.
0: Ya oke, ini pendengar pada bingung juga ini kita.
1: Iya, ini dendang merian tuh dendang mahakam.
0: Iya. Terus berdua di baru berdua doang di iya. Studio, tapi udah ramenya kayak sekampung
1: ya. Iya, karena Mbok Ira dua orang.
0: Iya,
1: ada Mbok kodamnya Mbok Ira di
0: sampo. Mbok Mia juga tiga orang.
1: Oh, ada kodam.
0: Ada Munkar dan Nakir loh.
1: Oke, Mbok Mia, lagunya apa nih Mbok Mia? Ada beberapa lagu tadi, lagu apa yang diputar
0: Mbok Mia? Tadi sudah kita nelingin lagu ini Mbok, lagu Permaisuri Cinta dari Zainul Bashir sama Wulan Permata.
1: Wow, suaranya mirip kita berdua ya.
0: Iya, Masya Allah.
1: Yang laki Mbok Ira.
0: Yang perempuan Mbok Mia loh. Jadi Mbok Mia penggabungan kita berdua ya. Kendia tapi.
1: Iya. Kendia ya. Jam-jam 5 sore lah.
0: Iya, jam 5 sore lah. Tentunya nomornya masih sama Bu Sumba di 0541-727-656 atau di 736-152 atau di WhatsApp juga bisa ya Mbak ya.
1: Di 0811-589-9884 Facebooknya juga sudah bisa ya. Komen di situ sama lagu-lagunya udah di list ya Mbok Mia ya, sama di RRI Digital.
0: Sudah juga. Lagunya masih ada Mendadak Dangdut, Satu Selamanya, Besti, Dia, Tak Bisa Menunggu, Kelepas Dengan Ikhlas, Maafku Pergi, Seolah Sempurna, Memandangmu, Mirip Mantan, Surgaku, Primadona Desa, Berlian, Gak Pakai Lama, Susu Kau Balas Tuba, Air Mata dan Jua, Jaga Orang Pujodoh.
1: Oh, jaga
0: bener.
1: Ternyata bertahun-tahun cuma jagain jodoh orang.
0: Ya Allah, kalau gitu kita putar yang mana dulu Mbak?
1: Yang mana ya? Terlihat yang mantan kali.
0: Iya, yang terlihat mantan ya. Ya Allah, mirip mantan ya berarti ya.
1: Endik le. Kan mantannya Mbak Ira tuh kayak Ronaldo gitu.
0: Iya, kayak Messi.
1: Kayak Messi, Ronaldo. Terus kayak ini kayak GP, Rossi.
0: Ngomong-ngomong soal bola nih Mbak. Besok ini ya apa yang nyari
1: ada malam? Dini hari.
0: Oh iya,
1: dini hari. Besok jam 4 kalau enggak salah deh.
0: Oh, yang perebutan juara 3 Mbak ya.
1: Iya, besok. Tapi untuk yang apa final nanti itu Senin dini hari jam 2.
0: Senin dini hari. Nanti Inggris melawan Inggris?
1: Inggris betul, Inggris melawan Prancis. Juara hari juara 3 4. Sama Argentina dari juara 1 sama 2.
0: Waduh, jangan lupa nontonnya di RRI.
1: Oh iya. Tapi kalau di RRI nanti yang tanggal 20.
0: Oh iya, nanti enggak ada Mbak ya.
1: Iya, yang final.
0: Iya, jangan lupa merekamkan di RRI. Sama tahu ketemu kita ya Mbak ya.
1: Bisa jadi kalau nggak tidur ya.
0: Nggak tidur ya. Ya udah kalau gitu Bu Sumbo. Oh ya, ngomong-ngomong untuk kumandang azan asar nih Mbak Ira, kan dia berkumandang di 15:45 insya Allah.
1: Oke.
0: Ya udah kita nelinga lagu dulu deh. Dua lagu, ada Maafku Pergi dari Evi Masamba dan Jua.
1: Iya, tadi teringat mantan.
0: Teringat mantan.
1: Apa? Mirip mantan.
0: Oke.

0: makin update? Yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.
1: Krondian sana, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Stop dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemuin kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di Perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: cek.
1: Ditahan ketawa tuh kalau mau ira lah.
2: Makanya tuh. Kayaknya kebanyakan makanan nih protein.
1: Iya, makan protein ya, Mbok ya.
2: Iya.
1: Apa hubungannya, Mbok? Iya kan? Jadi ngantuk Om ya?
2: Kalau bilang ya orang kan kalau kurang minum kurang fokus. Tapi kebanyakan protein jadinya kayaknya imun apa happy-nya ya? Apa sih kalau
1: apa namanya ya?
2: Itulah.
1: Adrenalin. Bukan juga.
2: Ada kan endorfin kah apa sih?
1: Endorfin enggak apa ya Allah. Ketahuan banget kita di tahun ini.
2: Sudah lanjut siapa yang nelpon kamu ya?
1: Ini ada mau gabung Pandi nih Bu Sombo. Udah mau dia buka nih jalur teleponnya ya. Masih di 0541727265.
2: Ini bukan WA tapi kelihatan script MC opening nih.
1: Apa itu?
2: Punya Dita.
1: Oh, jadi mau gabung nih Mbak Ira. Kita sapa dulu ya, Mbak. Halo.
2: Dendang Merian.
3: Dendang Merian.
2: Waktunya
3: Dendang Dutan.
2: Apa kabar kita, Busu?
3: Baik.
1: Alhamdulillah. Kenapa Busu Kutai?
3: Mbak Mia
1: dan Mbak Ira. Rami, kita Rami.
2: Dua Rami. Iya, Grece.
1: Iya,
2: ganteng lain lagi, Busu.
3: Lagi apa ya?
1: Lagunya ada Mendadak Dangdut dari Natasha Pramudita, Satu Selamanya Danang, Besti Jihan Audi, Dia Rita Sugiarto, Tak Bisa Menunggu Eri Susan, Kulepas Dengan Ikhlas.
2: Eri Susan.
3: Rita.
1: Dia, apa lagunya nih?
2: Dia. Kulitnya dia.
1: Rita Sugiarto. Busu, kita mau kirim salam buat siapa nih, Busu?
3: Salam untuk Subisan. Untuk Ira Kerdeng. Haji Masan. Amoy Jegal.
1: Terima kasih Bu Sukutai. Salam sampai Markusnya. Satu lagi nih Mbak, kita sapa dulu nih.
2: Halo Dendang Merian.
4: Dendang Merian.
2: Waktunya
4: dang dutan.
2: Iya, apa kabar kita Busu?
4: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah.
4: Kita, Mbok?
2: Hah, baik. Kan kendangdut kayak gitu kan, bercengkok lah, ya kan?
1: Baik.
2: Gimana posisi Busu?
1: Apa sudah keliling dunia lagi, Busu?
4: Saya di Suwik nih, masih di Suwik.
1: Suwik, Sungai Kunjang?
4: Sungai Kledang.
1: Oh, Sungai Kledang. Sama, Pang. Kapan mau jalan-jalan lagi nih, Busu Rinjani? Katanya mau ngasih Bun Rompak Anu, Mbak.
2: Tigu. Oh, Tigu.
1: Iya.
2: Amun Mbak Ira tuh lebih ke Tigu aja sih.
4: Dengan Mbak Putri saya udah berpesan. Misalkan dia ada saya ke studio, Mbak. Pesanan Mbak Ira.
2: Mantap. Amun Mbak Ira dikresek dipisah aja, Busu. Takut biala bubuhannya, Busu. Jadi punya Mbak Ira dipisah. Soalnya takut ada Busu Pendi.
1: Iya, nanti dia alak Busu Pendi nanti.
4: Oh, gitu ya.
1: Iya,
4: takut. Jadi dipisah mahal.
2: Iya, kalau perlu dikasih diberi nama di plastiknya tuh Mbok Ira
1: gitu. Dan pore-pore namanya Busu.
4: Iya, Mbok. Iya, Mbok.
2: Kalau ya orang tanu di tahu diri.
4: Dua, ada jua pela anunya. Ya, cuman ya itu belum dapat ke studio Mas Ehni.
2: Ini papa Busu.
4: Ada yang dibeli Mas Ehni.
2: Beli banyak aja dulu Busu beli, baru setelah beli itu kan, baru di sini.
1: Ya Allah. Lagunya mau ke apa nih Busu?
4: Lagunya nomor 11 aja.
1: Nomor 11 lagunya nih apa?
2: Nomor surgaku Aulia.
1: Aulia 11 surgaku. Mana nih surgaku? Salam sampai buat siapa nih Busu?
4: Salamnya untuk segalanya aja lah, nggak usah disebutkan segalanya aja pokoknya.
1: Oke.
4: Mulai ujung sampai ujung.
1: Mulai ujung sampai ujung.
4: Untuk Mominya dan Bu Ira, terima kasih banyak waktunya yo.
2: Iya.
4: Salam sehat selalu kita, murah rezeki jua.
1: Amin.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, sebutin lagi ya Mbok Mia nih, ada yang gabungan di WhatsApp nih. Ada Medava. Medava di Loduri. kawan nih, tetangga.
1: Iya, tetangga nih, tetangga.
2: Lagunya Memandangmu.
1: Oh, lagu Memandangmu.
2: Sehat selalu kita berdua, salam budaya, budayakan salam. Terima kasih ya, Mek Dava yo. Ditunggu ya.
1: Ditunggu lagunya Mek Dava.
2: Ada lagi kah?
1: Ada lagi, Mbak.
2: Aman.
1: Aman.
2: Halo.
4: Halo.
2: Iya, Dendang Merian waktunya.
4: Kita menang dutang.
2: Iya.
1: Dangnya kurang.
2: Dangnya kurang. Dang dang dang dang.
1: Dang dang dang dang
4: dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang
1: dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang.
4: Ah, di Jonggon.
2: Oh, anu, busu Jong di Jonggon nih anu, lupa
4: mulai. Ya, Jogja tuh.
2: Aduh, ya itu busu siapa?
1: Busu siapa ini?
4: Oh, Acil kah?
2: Busu.
4: Julak, Julak.
2: Julak siapa lah?
4: Kencayet.
2: Oh, Julak Ais.
1: Iya, Julak Ais ternyata.
2: Iya, Julak Ais tuh, Bang.
1: Sudah atau terus dijonggon manehan ternyata yang Said.
2: Gitu. Enggak sih, Dani kan dulunya anu orang Jonggon.
1: Oh iya.
2: Yeah. Ngilir ke Jogja, Samarinda.
1: Jogja. Oh, Jogja.
2: Jogja. Kan, tetangga sama Umi juga orang M Said, Bu.
1: Iya, tetangga Mbak Umi ini banyak banget nih. Kalau Dori ada, Said ada.
2: Iya, suaranya Mbak Mia yang nyari.
1: Oh iya, suara Mbak Mia yang nyari ya, ya Allah, menggelagar ya. Ya nih papa deh.
4: Aminnya bang?
2: Padahal berdua aja.
1: Padahal berdua aja nih. Nama juga kita Rami, dua Rami.
2: Dua Rami.
4: Oh dua Rami.
1: Irami ya.
2: Lagu apa Julak?
4: Lagu apa nih?
2: Mau lagu apa nih Julak? Ini lagunya itu
1: Mendadak Dangdut. Natasha gitu. Pramudita, satu selamanya Danang, Besti, Jihan Audi, tak bisa menunggu, Eri Susan. Kulepas dan ikhlas Lesti, seolah sempurna Inul Daratista, Prima Donna Desa, Revo Ramon.
2: Inul.
1: Aduh mantap.
2: Karena Julak IS nih suka benih, gawal benih nih ya sama Inul.
1: Oh iya Kak Julak.
2: Iya.
1: Waduh mantap.
2: Apalagi yang Buaya Buntung itu.
1: Waduh. Ditunggu deh kalau kayaknya Buaya Buntung ya Julak ya. Kayaknya pasal aja sih udah nih kita.
2: Siapa nih Julak?
4: Siapanya Suabdur Rahim, Tanja, Wisu Abdul Syukur, Wisu Nasrun, Mau Parida, Mau Rini, Mau Nana, Mau Mendrika, Mau Yuli. Segalanya mau.
1: Segalanya.
4: Malam ini anu Prancis anu.
2: Sama anu apa Inggris?
4: Iya.
2: Prancis England.
4: Iya.
1: Iya jasa dah.
2: Iya, jempet juga.
4: Terima kasih Mbak, mudah kesehatan semuanya. Ini bila ceria nih sudah gajian nih.
1: Amin ya Allah, gajian ke berapa di sini ya? Pertengahan bulan. Amin.
2: Ini menutupi kesedihan juga, Bang. Makin menipis.
4: Ya, terima kasih Mbak. Ya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Ya. Waalaikumsalam. Bu Suis dari M Said ya. Mbak Ira, kita dengar lagu dulu ya. Habis itu kita nelingak kumandang azan asar juga ya untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya. Kita ada lagu dari Rita Sugiarto dengan Dia.

0: Budaya Nusantara.
1: Saatnya kumandang azan asyar untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18.
1: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

Kabar datang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Keruan Nasional Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warman terus memperkuat upaya pelestarian budaya Kalimantan Timur melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Dekan FIB Unmul M. Bahri Arifin mengatakan perguruan tinggi memiliki tanggung jawab tidak hanya mencetak lulusan yang memahami budaya lokal, tetapi juga menghasilkan kajian ilmiah yang dapat menjadi referensi dalam pengembangan dan pelestarian kebudayaan daerah. Melalui proses pembelajaran dan penelitian, mahasiswa serta dosen didorong untuk menggali, mendokumentasikan, dan mengembangkan kekayaan budaya Kalimantan Timur agar tetap lestari di tengah arus modernisasi. Selain kegiatan akademik, FIB Unmul juga mengimplementasikan hasil penelitian melalui berbagai program pengabdian kepada masyarakat. Sivitas Akademika turun langsung ke lapangan untuk mendampingi masyarakat sekaligus menjadi contoh dalam menjaga dan mengembangkan budaya lokal. Menurut Bahri, kolaborasi antara perguruan tinggi dan masyarakat menjadi kunci agar budaya Kalimantan Timur tidak hanya terdokumentasi secara ilmiah, tetapi juga terus hidup, berkembang, dan diwariskan kepada generasi mendatang.

0: Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Cinta itu seperti batik yang terbuat dari berbagai emosi warna. Itulah kain yang berpola dan kecerahannya bervariasi. Diana Ackerman, A Natural History of Love.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
3: Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya Kalimantan Timur.
5: Dendang Meriah, waktunya

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
2: Lo kok putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Nenang Merian.
1: Waktunya Etam Dang
0: Dang
1: Dangdutan. Iya, ini udah ada yang gabungan nih.
0: Di mana itu, Mbak?
1: Di WhatsApp langsung kita terima ya. Halo, Dendang Merian, waktunya.
2: Dendang Merian, waktunya dang dutan.
1: Iya.
0: Lemas banget ya, kayaknya sih.
1: Iya, tegak apa belum makan Merian ya?
2: Belum makan dua kali.
0: Belum makan dua kali. Maha.
1: Jadi lesu, kan tenaganya habis. Apa kabar
2: juga? Makan.
1: Kabar gimana Julakai? Sehat kah Julak Serondeng?
2: Alhamdulillah sehat
0: walafiat. Alhamdulillah.
1: Apa hak dipolah nih? Ngapain nih Julak?
2: Makan wadena sedikit, makan untuk
1: isi kacang, untuk
0: isi kacang enggak isi inti.
1: Inti masalah.
0: Di masalah.
2: Untuk inti-inti itu.
0: Oh, nyamannya.
1: Apa lagu nih, Julakai?
2: Lagu apa nih?
0: Lagunya apa masih ada ya? Mendadak Dangdut, Natasha Pramudita, Satu Selamanya Danang, Besti Jihan Audi, Tak Bisa Menunggu Eri Susan, Kelepas Dengan Ikhlas Lesti, Primadona Desa Revo Ramon, Berlian Inul Daratista, Gak Pakai Lama Feni Nur, Susu Kau Belas Tuba, Janah, Air Mata, Rere Reina, sama Jaga Orang Pujodoh, Trio Macan.
2: Mau banyaknya banget sus. Susu dibalas air tuba itu lagu Mansur kah?
0: Yang ini coverannya Janah nih, Julak.
1: Di sama orang bini.
0: Di cover orang bini nih.
2: Oh, iya, biar gak apa-apa ya.
0: Gak apa-apa ya.
2: Tapi gak apa-apa, jangan dipukul orang bini aja.
0: Nah, ya itu sudah, bujur.
1: Siapa mau disapa nih, Julak?
2: Sapanya ya untuk Busu Misan. Ini apa Haji Masan yang nabung gabung boleh lah ya masuk ya.
1: Dia suruh telepon seorang.
2: Oh iya makanya kan bertanya dulu kalau di dulu kan nggak bisa gitu loh.
1: Suruh beri nomor perempat ya.
2: Oh iya si tentu ditahu mungkin.
1: Beri nomornya WA perempat ya.
2: Itu kan dulu masih tahu juga. Aja.
1: Beritahu lagi lah. Gitu loh.
2: Beritahu dengan siapa nih? Ini berdua nih dengan siapa nih? Oh,
1: ini Mbok Ira sama
0: Mbok Mia.
1: Disingkat jadi Rami.
0: Jadi Rami.
2: Oh iya. Iya, ini Busu Misran, Busu Agung, Busu Linjani. Busu siapa lagi ya? Busunya Busu segala-galanya aja.
0: Siap.
2: Untuk Bu Ira, Bu Ira kah?
0: Iya.
2: Bu Ira, Bu Nia, selamat. Tugas selamat menjalankan tugasnya.
1: Iya.
2: Mudah-mudahan sampean berdua sehat walafiat sekeluarga.
0: Amin.
1: Ya.
2: Bila ketemu lagi nya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lanjut.
0: Dendang Merian.
3: Waktunya Etam Dangdutan.
1: Iya, apa kabar Mbok?
3: Kabarnya baik, Les.
1: Baik.
0: Oh, ini teman nyinden kita nih Mbok Ira.
1: Tim teman sinden.
0: Teman sinden kita.
1: Rami ya, namanya Rami. Ira, Mia.
3: Sekaligus dipanggil kan?
1: Iya.
3: Berami.
0: Berami.
1: Iya. Beramian sini ayo.
0: Nyinden dulu Mbok loh. Beda nih ya, beda program.
1: Ya, beda ini ya.
0: Iya, aduh.
3: Beda. Nanti tempatnya.
0: Beda tempatnya. Apa kabar nih, Mbok? Apa kabar?
3: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Alhamdulillah. Sambil ngetik ya jadi difokus jadi. Alhamdulillah. Mau lagu apa Mbok Yuli?
3: Aku yang Inul Darasista aja.
0: Inul darah apa? Darah Sista.
1: Darah muda.
3: Pokoknya dari Inul itu tadi.
0: Oke, siap. Judulnya Berlian. Ditunggu Mbak Yuli. Mau kirim salam siapa buat siapa nih, Mbak?
3: Salamnya ada Buzu. Kedolakan Rundeng Maria. Ada Bus Mamat, ada Buzu. Isran, ada Mbok Reni, ada Mbok Nana, belum tamat ya dia ya?
0: Belum.
3: Ada Mbok Sanawiyah, Mbok Putrika, Bu Abdul Rahim, Bu Abdul Syukur. Salamnya buat galanya aja sudah.
0: Oke, okay, siap.
3: Tak tunggu lagu ya, ya Mbok berdua.
0: Siap.
3: Kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbok Yuli.
1: Iya, lanjut di WhatsApp.
0: Ada lagi kan Mbok?
1: Halo, Dendang Merian Busu.
2: Halo, Dendang Merian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Telepon di WhatsApp sama di telepon biasa beda suara kita Busu.
2: Memang beda Mbok, saya coba aja Mbok.
1: Oh, itu. Ini tegaknya lebih mudah.
0: Lebih muda 20 tahun.
1: Iya.
2: Sudah dibacakah sudah WA saya itu tadi, Mbok?
1: Oh, mana-mana belum lagi terlihat lagi Busu. Mana nih Busu? Oh, ini Kak Busu Mamat.
2: Jaman Mbok Datu tegak itu kisahnya,
1: Mbok. Oh, iya tadi kan sudah dibadahi. Ya.
2: Berusaha ndak tambah tangan tegak itu, Mbok.
1: Iya, ya, mungkin sidan di tahu. Aduh, tempel.
0: Sama tembas juga
2: katanya. Putu. Putu. Putu itu ada singkatannya, Mbok.
1: Apa putu labu?
2: Putu pura-pura tuli.
0: Oh, ya Allah. Putu labu, Busu.
2: Putu labu tuh, Mbok. Nyaman di Jalan Ahmad Dahlan tuh, Mbok. Nyaman, Mbok.
1: Aduh, pergi lagi ke sana ya.
2: Tapi Mbok Emon, datang pergi jam 7, selamat tinggal duka Mbok.
1: Iya, selamat itu Pang. Selamat
2: Mbok.
1: Selamat ya, berakhir pekan.
2: Aduh. Pekan olahraga kan jam 7 Mbok. Sampai ke situ Mbok, rewa mah punya kutain, dia ada yang jualan.
1: Tapi kan nanti empai nonton bola kita, Busu Mamat.
2: Kenapa?
1: Nanti nonton bola kan, Pai?
2: Wah jelas Mbok, Pai insya Allah Mbok saya usahakan Mbok. Saya menggoreng belinjo Mbok. Siapa yang asam urat jangan makan belinjo Mbok.
0: Tenai sudah kolesterol, asam urat naik juga. Nggak apa-apa, sesekali Busu.
1: Kalau Busu Mawat nih tiap hari makan.
2: Asam urat tuh Mbok, makan aja belinjo tuh nih apa-apa Mbok.
1: Apa-apa, paling
2: turun ke betis. Nyaman ya ketawa.
1: Itu sudah.
2: Mbok Yuli
1: tadi itu. Jangan sampai jokam balak, jangan sampai
2: takut. Bersyukur ketawanya Mbok. Iya dah Mbok, etam pokoknya non bola gini Mbok, siapa yang kalah yang menang.
1: Iya.
2: Itulah sudah wawasan meluas Mbok, karena Mbok itu hiburan 4 tahun sekali kan Mbok ya.
0: Benar.
2: Saya tetap dukung Spanyol, Mbak.
1: Siap, Mbak Ira tuh dukung Spanyol.
2: Ya, sama Mbak. Itu Lamine,
1: Yaman.
0: Jarnya sih Muslim, Busu jarnya.
1: Kemarin bertemu Mbak Ira di masjid.
0: Iya, di masjid Al Maruf kemarin perasaan sholat Jumat.
2: Jalan Mbak, jalan kota gitu Mbak.
1: Eh lagu apa Busu?
2: Jalan kota. Oh,
1: ini sampai ke jalan kota nih. Lagu apa Busu?
2: Iya, itu asli orang dari Sulawesi Tenggara Mbak.
1: Iya, lagu.
2: Lamine Yamal kan Mbak. Saya senang Mbak dengan karakternya tuh Mbak.
1: Iya.
2: Umurnya 19 tahun Mbak.
1: Waduh. Itu sudah.
0: Samuran Mbak Mia.
1: Yang pentingnya berdiri di hingga kita aja Busu.
0: Iya.
1: Aduh,
2: Mbak Ira. Saya menggambar dengannya tuh Bu senang Mbak. Heeh.
1: Wah. Sida terlempar sampai ke India. Ya Busu lagu apa Busu? Oh Busu.
2: Ya.
1: Lagu.
2: Oh lagunya putar aja Mbok.
0: Oh putar aja.
2: Iya dah Mbok.
0: Sampai ke jalan kota.
2: Ya pria sekarang Mbok.
1: Oh ya.
2: Jadi ini gini Mbok, WhatsApp itu ini kan operatornya ya.
1: Iya.
2: Repeaternya tuh di Jakarta Mbok, nya ke Jakarta dulu baru kembali ke daerah gitu Mbok, makanya delay. Gitu. Sebenarnya sudah saya pelajari Mbok komunitas telepon ini Mbok. Sama telepon saya yang satunya tuh ini operatornya kan ke Jakarta dulu baru balik, makanya delay Mbok yang satunya. Terima kasih Mbok Mia, Mbok Ira yo. Selamat
0: Busu.
2: Nonton bola aja nih Boy.
1: Siap.
2: Tetap Spanyol menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Busu Mamat dari Samarinda. Kita sapa satu lagi ya Mbok Ira ya.
1: Oke.
0: Halo, Dina Mulian.
4: Waktunya
1: Etam.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Dendang Merian.
0: Iya.
1: Ini pasti Bu Sunasrun.
4: Iya, Mbak. Siapa Ria ya?
1: Iya, Ria Arda di Pro 1.
4: Mbak Mia.
1: Ini Mbok Ira dan Mbok Mia.
4: Mbok Ira.
1: Iya.
4: Iya.
1: Bu Sunasrun pasti di Palu kan?
4: Iya. Ikut semua yang dua-dua. Murah senyum.
1: Iya. Iya. Ini senyum terus
0: kita dari tadi aja terus nih. Sambil suara sambil
1: sampai kering.
0: Kering gigi.
4: Iya, aduh. Bakal di situ abang ngobatin rinduku, kesenyumannya itu.
0: Aduh, ngobatin rindu senyumannya kita berdua Bu Ira.
1: Padahal gigi Bu Ira kurang satu.
4: Apa lagunya Mbak?
1: Lagunya tuh Mbak Mia.
0: Lagunya ada Mendadak Dangdut Natasha Pramudita, Satu Selamanya Danang Besti.
4: Itu satu selamanya.
0: Oh langsung ya Danang ya, Bisu.
4: Iya satu saja dan dua.
0: Satu selamanya.
4: Kalau sudah dapat satu sudah jauh.
0: Iya.
4: Kita pecat dua lagi.
1: Iya bahaya tuh Bisu.
0: Satu aja repot, apalagi dua ya Bisu ya.
4: Eh kalau sudah dua itu sebalain itu.
1: Iya, itu kalau sudah dua tuh lain lagi sultan deh itu
4: khususnya. Itu apa kata-kata lain kalau berdua ya di depan taksirnya di perempat RI sama Indaya sama tugas seluruh ya bersama keluarga rumah. Semua krunya RI sama Nelbas tugas selamat sore, selamat menjalankan tugasnya selalu.
0: Iya. Dan
4: satu hati semuanya. Ya sama Ustaz Angkopa semuanya lah tempat kecualian ya. Pasing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, kita nilainya lagi dulu ya Mbak.
1: Ini seuting lagi nih.
0: Seuting lagi, ada lagi kita?
1: Julak Serondeng, katanya makasih Bu Sumamat. Kamu Nano Busu, kalau mau berjalan-jalan datangi ha di apa nih? Datangi keluar kulu ya Bu Sumamat tunjarnya jelas tungguilah tuh Bu Sumamat diajak anu berdapat mana tahu berkopi kah
0: iya
1: jelas rondeng molahkan anu gorengan
0: nah molahkan melinjol
1: jalan kote tadi kan
0: oh iya jalan kote
1: ya Bu Sumamat suka jalan kote. Aduh, ya senyalan lagu aja dulu. Keren banget tadi senyumnya terus.
0: Iya, Kendi ya mau bergabungan kita nelinga lagu dulu ada dari Janah dengan Susu Kau Balas Tuba.

0: alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?
2: Aduh, bahasa semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara? Apalagi ngelewatin genangan air begini. Ih,
3: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
4: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara. Karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116 yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
5: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Aja, halo.
1: Halo. Bukan listrik tembok.
0: Oh, iya.
1: Bukan. Halo.
2: Halo.
0: Iya.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo. Dengan Merian.
2: Waktunya
0: tempat. Oh, Ari.
1: Suara misterius.
0: Kirain siapa tadi, orang baru gitu yang oh, ada Bu Suari. Aduh, tertarik-tarik sampai di kabel deh.
1: Saking excitednya Mbak Ira, Bu Suari yang menelepon. Bu Suari di Juanda nih. Apa kabar, Bu Su?
2: Baik.
1: Alhamdulillah. Mau lagu apa?
2: Ya.
0: Lagunya anu aja deh, Mbok Mia, pilihkan itu tinggal berapa itu?
1: 1
0: sampai 7, yang mana? 1 kah sampai 7, yang mana nih?
2: 7.
1: 7. 3 4 5 6 7. Air mata nih.
0: Iya, air mata ya.
1: Jangan sedih, Bu Suari. Kita milih perasaan.
0: Iya. Mau lagu sedih kan lagu yang happy?
2: Happy.
0: Oh, yang bawahnya berarti.
1: Oh, enggak ini aja. Enggak pakai lama mau enggak, Bu Su?
0: Iya,
1: iya, ya, sudah.
0: Bu Suari mah, iya, iya aja.
1: Iya aja.
0: Siapa siapa Bu Suari?
1: Siap, terima kasih Bu Suari. Kini kita putarkan ya.
0: Bu Suari ya, di Juanda.
1: Oke, Bu Suari. Assalamualaikum. Bu Suari.
0: Ketiduran ya, Bu Suari berbangun gitu ya.
1: Makanya biasanya kan cepat ya.
0: Iya.
1: Beliau gabungnya.
0: Bener. Coba lihat dulu di Facebook ya. Ini udah ada yang gabungan di ada.
1: Belum ada yang gabungan.
0: Sabar yo.
1: Sabar. Ternyata orang-orangnya lagi anu nih, Mbok. Lagi persiapan. Liburan juga kan, lagi liburan, persiapan nonton bola.
0: Banyak tuh persiapan si Dayo.
1: Mulai dari mola.
0: Dari mana?
1: Dari mola emping sampai juga mula. Sampai mula jalan kote juga.
0: Putu labu,
1: umai.
0: Itu sudah putu labu di pola sekarang ya. Dia mau nonton basi ya.
1: Bersama mau gabungan masih nih, masih sempat ya waktunya.
0: Di Miami ini juga ya, lihat anginnya kencang meneh ya.
1: Aduh, tadi Mbok Mia motor mau terbang tadi.
0: Nah itu baru Mbok Ira mau bilang,
1: oh, iya.
0: Mia jangan di luar dulu,
1: iya.
0: Takutnya aja kita tegak layangan.
1: Iya, takutnya terlepas sangkut di mana.
0: Iya, tapi jangan jadi layangan lah, kan tarik ulur hubungan tadi nyaman.
1: Aduh,
0: ya.
1: Aduh, tarik ulur perasaan nggak boleh.
0: Di, boleh ya. Harus dipastikan mau di ya.
1: Iya, bujur. Harus ada kepastian pokoknya ya.
0: Ada lagu kepastian?
1: Kepastian tidak sih, tapi adanya lagu satu selamanya.
0: Oh, satu selamanya.
1: Iya.
0: Ya sudah amun tegatun ini ada yang gabungin ke tok tok tok.
1: Halo.
0: Enggak ada. Ya, amun dia kita putar lagu.
1: Ya udah, kita putar lagu aja lagi
0: oh,
1: dari.
0: Ada. Stop. Ada. Ini dia yang punya Jelang Kote.
1: Siapa ini?
0: Halo, Bu Su.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ayo siapa Mbok Mia?
1: Ada suaranya nih.
0: Orang mana?
1: Juragan Jalan Kote di Ambalat ini.
0: Oi. Tahu bener.
3: Di Jalan Kote, Mbok.
0: Apa?
3: Jual kelapa muda maha.
0: Oh, kelapa muda.
1: Waduh.
0: Nah, jadi kalau mau kelapa muda gratis, Mbok Mia harus ke Ambarang Laut sana. Bah.
1: Aduh, jauhnya.
3: Siap, mahal, ini gratis. Gampang, dari penyiarnya perempat, di sana gratis, mahal.
1: Sekali sampai sana, kita suruh anu manjat seorang, ini apa nih, Mbok?
3: Nah, dia di panjat, dah siap, Mbok. Usul,
0: tapi tamu masuk ke dalam, bayar nih. Amun bayar, kami nunggu di luar aja.
3: Tidak sebut nama mahal. Tidak ada data mama sebut tamu.
0: Orang bilang gini, siapa keluarganya Bu Abdul Syukur?
1: Sebut nama mahal.
0: Keluarga dari Samarinda.
3: Disebut nama mahal itu udah masuk itu Mbok. Dia udah bekerja ke sisi itu Mbok.
0: Aduh, pakaran dalam.
3: Pokoknya mundi kita di kesana, Kambalan, Pantai Ambalan. Kita telepon mahal,
0: iya. Kan pokoknya sih, disiapkan jukut bakar,
1: iya.
0: Apalagi sayur bening, jukut pija, jukut pija.
3: Ya ya ya ya.
1: Kan beliau yang bisa melayani.
0: Sekalinya apa, Bu? Sida matikan HP. Bunyi kita lah empai mau ke sana, dia dibalas-balas
1: nih. Iya.
3: Di mungkin di mantai dimatikan HP, Mbok. Berarti apa namanya pendengar di setia mun dikitu dengan pendengarnya, Mbok.
0: Iya, penyiarnya. Yang penting jangan diblokir aja,
1: Bos. Iya. Sekarang sampai sana kan dikenal siapa itu, Mbok Ira ya? Kenal.
3: Mbak melihat dari jauh dah Mbok Ira dengan Mbok Mia tuh.
1: Waduh.
3: Iya kan? Udah melihat bekeker dan Mbok ya kan?
0: Dari ada mobil. Pokoknya pakai baju habang. Baju habang, selawar pink, dah itu.
3: Nah, ya udah berarti itu Mbok yo. Tulis itu punya anunya di situ, ada anunya apa? RRI.
0: Iya.
1: Ujur.
3: Kita ada itu ya, Mbok, ya kan?
0: Pokoknya nanti pakai jilbab tulisannya perempuan.
3: Kemudian dah kelihatan dah dari jauh, yeah, ya kan, mau melihat ini ada apa ini ya kan, dah melihat apa di perempat ini ya kan,
1: ada nah, apa ini
3: si penjaga mah ya kan,
1: ya Allah, maunya bang, mau lagu apa nih, ngomong-ngomong
3: lagunya
1: kusuh.
3: Lagunya apa? Diputarkan aja Mbok.
1: Oh sembarang aja yo.
3: Ya pokoknya marang aja dah, persiapan dah anu ini 3-4 malam ini Mbok, jam 4 jam 5 di sini tuh.
0: Jam 5 pas
3: benar itu. Inggris.
0: Kita lompati juga Abu Su di sana.
3: Apanya Mbok?
0: Nonton bah, juga
3: terus Mbok. Bah, lompat terus Mbok.
1: Belum salat kita Abu Su.
3: Subuh udah, padahal lo sembahyang dulu mudah sejak jam 5 itu sembahyang.
0: Iya. Ini bisa jadi nih sembahyang lekas nih. Lakas bismillahirrahmanirrahim amin Allahu akbar.
3: Pas ada kawan berkisah mulanya jo pendek mah anunya ayatnya Mbo.
0: Iya, boleh diberi dipadahi di masjid. Tak tolong ya kan surahnya pendek. Nah, kenapa? Itu ini bola lagi main nih.
3: Ya ini apa urusannya dengan anu salat dengan bola Mbo yo?
0: Sudah, makanya baru diberi yang lawas-lawas lagi ayatnya habis itu.
3: Panjang. Syukuri aja Mbo, alhamdulillah. Ini di apa Mbo ya kan? Panjang juga, berarti rezekinya juga panjang
0: ya kan? Nah, sholat subuhnya sampai jam 6
3: ya Allah. Sudah, padahal udah habis Bo, mulangnya aja, tinggal mulangnya aja lagi Bo. Iya sudah Bo, sehat Bo berdua Bo Liana dengan Bo Mianya bersama keluarga, selamat bertugas. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya ya, amunin masjid lo anu, apa, Ustadz nanti lagunya anu ya, apa lagu
1: surahnya,
0: jangan yang panjang-panjangnya ada bola. Oh iya, sekali sudah beri yang panjang itu lambat lagi ngomongnya. Bismillahirrahmanirrahim kan lambat tuh. Yang di belakang aduh bola kan enggak bola. Iya, karena pas jam 5 Mbok Mia.
1: Pas jam 5 Mbok ya?
0: Iya.
1: Pas orang lagi berazan ya kan, nanti fokus juga nih, teringat juga siapa siaran bola juga
0: lah. Belum lagi kan karena halus di rumah kan?
1: Iya.
0: Yang istrinya belum balik kan, nyalakan TV nyaring-nyaring loh, tambahnya ada fokus sholat di rumah.
1: Nah, tambahnya lagi kan.
0: Baru rokat pertama bunyi gol.
1: Tambah nih fokus lagi lah. Jangan gitu ya, Bu Sumbo.
0: Pokoknya ibadah dulu, baru kita euforianya nonton bola, yo.
1: Ya udah kalau gitu Mbok Ira, kita nilai lagu lagi ya.
0: Langsung tutup aja,
1: Mbok. Langsung tutup aja kan?
0: Ya, ini udah parah nih.
1: Oh iya,
0: parah, Bo.
1: Ini terasa juga ternyata di 1648 ya, Bu Sumbo.
0: Iya, dua lagu kan? Lagu yang Bu Suari sama lagunya Bu Su siapa anu,
1: Abdul Syukur. Satu selamanya. Satu selamanya tadi lagu siapa tadi? Iya. Lupa juga tadi, Mbok.
0: Bu Abdul Syukur kan pindah putar semuanya.
1: Ah, lain, Bu Nasrun. Oh iya.
0: Oh, Nasrun.
1: Iya.
0: Oh iya kan. Nah, itu sudah ikut saja dah.
1: Ikut aja.
0: Bungkus sudah semua. Ayo sudah pulangan dah ya.
1: Oke, okay, bye-bye.
0: Makasih.
1: Makasih.
0: Tabe-tabe.

0: Nikmati beragam siaran budaya.
1: Hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
2: drama legenda,
0: Ayus dan Sim. Dan tentu saja informasi seputar budaya.
3: Habar Etam Pro 4 R.
0: Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.
4: Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kerajaan Nasional Pemerintah Kota Samarinda bersama Perum Bulog memastikan ketersediaan stok beras dan sejumlah bahan kebutuhan pokok di Kota Samarinda dalam kondisi aman. Kepastian tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Samarinda Saifuddin Zuhri usai melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah distributor dan pasar pada Rabu 15 Juli 2020.

0: 2026. Hasil pemantauan menunjukkan harga berbagai komoditas seperti minyak goreng, telur, bawang merah, bawang putih, cabai, beras, hingga gula masih relatif stabil, bahkan beberapa di antaranya mengalami penurunan sehingga inflasi daerah tetap terkendali. Sementara itu, Perum Bulog Cabang Samarinda memastikan stok beras mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga 3 bulan ke depan melalui sistem perputaran stok. Selain beras, persediaan minyak goreng juga diperkirakan aman untuk 1 hingga 2 bulan ke depan. Dengan distribusi yang diprioritaskan ke pasar rakyat melalui sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok atau SP2KP, Pemkot Samarinda dan Bulog menegaskan akan terus berkoordinasi memantau perkembangan harga dan kelancaran distribusi, agar pasokan pangan tetap terjaga serta masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan kebutuhan pokok. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
2: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
3: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Iya, suara budaya Nusantara.
1: Iya, Mbok Mia, masih berdua kita ya Mbok Mia ya.
0: Masih berdua, sampai jam 7 malam nanti ya Mbok Ira ya.
1: Bener. Nah, kali ini tuh Janur ya Mbok Mia ya, budaya Nusantara. Mau ngajak jalan-jalan apa nih ya, virtual.
0: Jalan-jalan virtual, kita mau jalan-jalan ke seberang nih Mbok.
1: Kemana?
0: Seberangnya Kalimantan maksudnya.
1: Kira aku, kira Mbok Ira ke
0: sore seberang.
1: Sore seberang.
0: Kita ke Sulawesi Mbak, ke Sulawesi Utara, yo.
1: Iya.
0: Jadi ke dia kita akan menghadirkan berbagai macam
1: wisata yang
0: wisata,
1: ada di sana ya.
0: Coba tahu
1: di sana itu ya banyak juga tempat-tempat wisata keindahan alam, terus juga wisata baharinya,
0: snorkeling.
1: Iya, kayak gitu.
0: Nah. Jadi siapa tahu nanti bisa jadi rekomendasi wisata buat Bu Sumbo segalanya mau liburan ya kan?
1: Bener.
0: Walaupun udah selesai liburan sih sebenarnya. Ya udah.
1: Biasanya orang liburan tuh juga kan ngeliat juga situasinya. Kalau pas lagi liburan itu anak-anak sekolah libur tuh agak mahal ya.
0: Bajar.
1: Gitu ya.
0: Ya mumpung ini masih satu Indonesia lah. Siapa tahu tiketnya murah bisa wisata ke sini. Tetapi kerja aja Mbok ya. Kita nelik lagu dulu ya. Ada lagu dari Sunda dengan Ngadodo.

RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja. Wow. RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur. Wow. Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.

0: Upacara berasal dari kata Sanskerta. Upak berarti sekeliling atau menunjuk segala dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting. Edville Helms.
1: Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.
2: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

0: Iya.
1: Iya, tadi lagu Banjar ya.
0: Lagu Banjar. Ikan dalam kolam.
1: Iya, memang kalau
0: iwak dalam kolam, Deng.
1: Iwak ya. Kalau enggak di dalam kolam ya dimakan.
0: Kalau enggak dalam kolam di mana nih, Mbak?
1: Dalam perut.
0: Dalam perut. Iya. Ngomong-ngomong soal ikan nih, Mbak. Kan kita ke Sulawesi Utara nih. Nah, ikan kan hidupnya di, kalau enggak di danau, di air-air tegak tuh ya. Jadi wisata pertama yang mau kita kunjungi ini di perairan, yaitu di Danau Linau nih, Mbak. Jarnya ini berbeda dengan danau pada umumnya ya. Danau Linau ini punya keunikan yang menakjubkan. Airnya jarnya bisa berubah-ubah warna nih. Tegak bulan berarti ya.
1: Iya.
0: Jarnya dalam beberapa waktu danau ini dapat menampilkan tiga warna yang berbeda, yaitu hijau, biru dan juga kuning kecoklatan. Jadi ketika tiba di Danau Linau, etamnya akan langsung terpikat oleh aroma belerang yang kuat nih, yang asalnya dari letusan Gunung Mahawu yang terjadi ratusan tahun yang lalu. Berarti airnya agak panas sedikit berarti, Mbok, yo.
1: Iya.
0: Ada sumber belerangnya nih.
1: Bener. Nah, kemudian juga selain tadi yang Mbok Mia sebut tadi, Danau Linau, ya, ada juga di sana tuh Taman Laut Bunaken. Jadi ini salah satu destinasi unggulan juga di sana ya kan, dan juga merupakan bagian dari segitiga terumbu karang dunia. Jadi itu yang Mbok Mia dan juga kerondean sana, tahun 2005 Taman Laut ini pun diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO dan memang menjadi incaran para penyelam juga dari seluruh dunia. Di sini itu Mbok Mia ada 3000 jenis ikan, reptil, moluska dan juga mamalia laut yang memang di sini itu menghuni terumbu karang yang ada di sana.
0: Berarti iwaknya bukan dalam kolam lagi nih, Mbak.
1: Lagi, bukan dalam terumbu karang.
0: Dalam terumbu karang. Abis itu Mbok, masih ada lagi nih, Mbok.
1: Apa itu?
0: Ada Pulau Manado Tua. Jadi Pulau Manado Tua ini ada pantainya ya. Pantainya ini adalah pantai Apeng Datu, Apeng Gugu, Apeng Salah dan Batu Layar. Wah, banyak banget juga apa yang
1: aneh. Jadi ini ada beberapa anu ya.
0: Berapa pantai?
1: Iya, benar.
0: Jadi pada saat air laut berada pada posisi surut terendah, etam ini bisa menikmati keindahan terumbu karang di sepanjang pantai tanpa etam harus menyelam. Bisa. Jadi langsung melihat aja dari atas atas kapal kah, atas dermaga ya. Dan juga jarinya di Pulau Manado Tua ini menyediakan pengalaman trekking yang menantang dengan pemandangan alam yang memukau.
1: Itu ya tempat wisatanya. Nanti masih ada lagi ya,
0: masih ada lagi
1: ya.
0: Masih banyak wisata air ya yang ada di Manado
1: ya.
0: Kita dengar dulu lagu dari Selvi Marissa dengan Behuma.

0: Kemegahan FIFA World Cup bukan hanya hadir dalam pertandingan kelas dunia, tetapi juga dari stadion-stadion luar biasa yang menjadi saksi sejarah. Salah satu stadion dengan nilai pembangunan fantastis dalam sejarah Piala Dunia adalah Lusail Stadium di Qatar. Stadion yang menjadi venue Piala Dunia 2022 ini dibangun dengan desain megah terinspirasi dari seni dan budaya Arab modern. Dengan kapasitas puluhan ribu penonton, Lusail Stadium menjadi simbol kemewahan sekaligus kemajuan teknologi dalam dunia olahraga. Di stadion inilah momen-momen besar tercipta, termasuk final bersejarah yang mempertemukan Argentina dan Paris. Sebuah bukti bahwa Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola, tetapi juga tentang panggung megah yang menghadirkan sejarah dunia.
1: Hah, akhirnya kelar juga skripsiku.
2: Cepet banget, kok udah selesai aja sih?
1: Iyalah, zaman sekarang bikin skripsi tuh gampang. Tinggal copy paste, salin, abis tuh tempel deh.
2: Ih, mana bisa gitu, main copy paste aja. Itu namanya plagiarisme.
1: Ya elah, gak ada yang tahu juga.
2: Ya tetap aja, udah ada aturannya tuh mengenai plagiarisme. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kalau skripsi kita ketahuan dan terbukti hasil jiplakan, gelarnya bakal dicabut. Gak cuma gelarnya aja dicabut tuh, tapi juga dipidana penjara. Paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 200 juta rupiah.
1: Ih, serem juga ya.
2: Iyalah serem. Dasar mulai dari awal lagi.
1: Duh, ya udah deh. Dimulai dari nol ya, Pak.
2: Ye, dikira pom bensin apa?
3: Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya Nusantara.

0: lanjut lagi Mbok Ira, masih iya, di Janur.
1: Belajar Nusantara.
0: Belajar Nusantara. Tadi kita sudah ke Pulau Manado tua ya Mbok Yo.
1: Ah, sudah ya?
0: Sudah.
1: Masa sih kok belum berasa ya?
0: Enggak terasa ya.
1: Iya. Soalnya virtual sih.
0: Iya.
1: Terus ada apa lagi nih Mbok Mia?
0: Ada air terjun Kima Atas nih Mbok. Ini apa tiba-tiba terang sekali nih?
1: Iya,
0: jadi,
1: biasa.
0: Jadi agak kaget sedikit ya. Cahaya ilahi.
1: Karena nanti di Pro 2 tuh ada, kalau nggak salah ada musik corner kayaknya.
0: Oh.
1: Ada band gitu deh. Jadi harus penuh pencahayaan.
0: Harus penuh pencahayaan. Kan? Ya.
1: Oke, lanjut.
0: Lanjut lagi.
1: Intermezzo.
0: Jadi Bu Sumbo, kita ke air terjun Kima Atas ya. Ini meskipun ya, ini tempatnya tersembunyi nih Mbok, dalam hutan. Jadi masih hijau, masih alami, masih lestari lah ceritanya. Iya. Nah, jadi air terjun Kima Atas nih panoramanya nih memukau benih dan tingginya ini 8 meter, Mbok. Lumayan tinggi juga
1: tinggi
0: ya.
1: Iya, apalagi kalau takut ketinggian jangan pergi ke situ deh.
0: Tapi ini cantik benih nih Mbok. Terus Etop ini bisa menikmati kolam kecil yang terbentuk di bawah air terjun, bisa berenang, bisa mau ngapa-ngapain, asal di nyuci aja Bang.
1: Iya sih, nyucing PR banget sih Mbok Mia. Jangan juga yang masak.
0: Iya, jangan juga masak ya.
1: Oke. Okay. Lanjut nih Mbok Mia, ada juga Pulau Siladen. Jadi Pulau Siladen ini itu ada di sebelah timur Taman Laut Bunaken. Dan di sini itu menawarkan pemandangan bawah laut yang memukau juga. Jadi bisa menikmati keindahan biota laut dan juga terumbu karang di sana gitu. Yang pastinya enggak perlu nyelam. Nah, jadi dilihat dari atas tuh udah kelihatan.
0: Aduh, mendengar
1: nih saking jernihnya tuh air tuh.
0: Iya, Allah.
1: Kaget.
0: Tiba-tiba ya.
1: Iya, kok ada bayangan.
0: Ada bayangan. Yang jelas bukan bayang-bayang mantan. Aduh.
1: Tuh, sudah. Lanjut, ada Pulau Mahoro. Nah, kalau Pulau Mahoro ini itu punya pasir putih yang bersih, airnya juga bening gitu, kayak kaca. Jadi kalau mau bercermin cocok nih. Mbok Mia ke situ.
0: Cocok benar nih.
1: Jadi itu di sini itu ada juga bukit-bukit hijau. Yang pastinya nggak heran juga katanya ya, Pulau Mahoro ini pernah jadi lokasi syuting reality show populer Korsel Korea Selatan.
0: Oppa.
1: Love of the Jungle.
0: Waduh, keren banget. Yeah. Sampai go internasional ya Mbak ya.
1: Oppa.
0: Sarangi.
1: Iya, sorongnya Oppa.
0: Masih ada lagi sih Mbak, tapi
1: apa itu?
0: Kendia aja.
1: Kendia ya. Oke deh, nanti di akhir ya.
0: Iya, kita nelinga lagu dulu.
1: Yuk.

0: pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
2: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
1: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
2: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
1: Siap, demi hidup sehat.
3: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Iya, enggak kerasa ya Mbak Mia ya. Iya. Di apa nih para pupus juga nih ya di Janur ya. Nah, tadi informasi kita juga dikutip dari
1: sulsel.idntimes.com Bu Ira.
0: Oke, deh kalau gitu. Semoga kita bisa ke sana ya Mbak Mia ya.
1: Amin. Kapan-kapan. Mm-mm. Banyak rezeki juga kita insyaallah.
0: Amin. Sehat-sehat semua. Mm-mm. Buat keronde sana juga lancar rezekinya. Sehat Mm-mm. juga. Wih, kok bagus.
1: Oh, iya, kita, kok kita
0: enggak
1: tiba-tiba ke-distract ya Mbak Ira ya. Intermezzo lagi kita ini.
0: Kok aku iri?
1: Kok kita iri?
0: Iya.
1: Ya. Ya udah bersama kan dia kita ketemu deh. Lagi deh, mm-hmm. Di zona peteng ya, tetap bersama kami di Perompat RW Samarinda.
0: Samarinda.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kerohanesan kantor wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur atau Kanwil Kemenkum Kaltim memperkuat sinergi dengan Institut Teknologi Kesehatan dan Sains Wiyata Husada Samarinda dalam pengelolaan dan perlindungan kekayaan intelektual. Melalui kunjungan dan pendampingan yang dilaksanakan di kampus ITKES Wiyata Husada pada 15 Juli 2026, kedua pihak membahas penguatan sentra kekayaan intelektual, pendataan potensi paten serta upaya meningkatkan kesadaran dosen dan mahasiswa untuk melindungi hasil penelitian maupun inovasi yang dihasilkan. Tim Kanwil Kemenkum Kaltim juga memberikan pendampingan pembuatan akun dan pengisian data paten sebagai langkah awal proses pengajuan perlindungan kekayaan intelektual. Analis kekayaan intelektual ahli madya Kanwil Kemenkum Kaltim, Rima Kumari menegaskan bahwa perguruan tinggi merupakan motor penggerak inovasi sehingga setiap hasil penelitian dan invensi perlu memperoleh perlindungan hukum agar memiliki nilai tambah dan daya saing. Sementara itu, Ketua Sentra Kekayaan Intelektual ITKES Wiyata Husada Rinda Aulia Utami menyambut baik kerjasama tersebut dan berharap dapat mendorong sivitas akademika lebih aktif mendaftarkan hasil inovasinya. Melalui kolaborasi ini, Kemenkum Kaltim berharap semakin banyak karya dan penelitian dari perguruan tinggi di Kalimantan Timur yang memperoleh perlindungan kekayaan intelektual khususnya di bidang kesehatan dan sains.

0: Kabar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
1: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Beragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
2: Beliin saya dong, saya cuma beli ini aja.
3: Loh, gak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
2: Aduh, kok cuma beli ini aja mas, saya lagi buru-buru nih.
3: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
2: Ih, ribet banget deh, ya udahlah, saya gak jadi beli.
4: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Iya, masih di zona petang ya, Mbok Mia ya.
1: Iya, Mbok Ira. Mm-hmm. Masih setia kita berdua menemani nih, Mbok. Sehingga iya, 1 jam ke depan ya, Mbok ya.
0: Benar. Nah, informasi mungkin masih kita akan hadirkan juga ya di mm-hmm. zona petang ini. Nah, mungkin ada informasi apa ini,
1: Mbok Mia? Informasinya nih seputar di Samarinda nih, Mbok.
0: Oke, apa itu?
1: Jadi Polres PPU udah di Samarinda berarti?
0: Oh. PPU Timur kali ya.
1: Iya, jadi Polres Majam Pasir Utara memperkuat kolaborasi dengan dunia pendidikan nih, Mbok. Untuk membangun budaya tertib berlalu lintas sejak usia sekolah. Nih, jadi langkah tersebut dilakukan melalui kegiatan peningkatan mutu Kepala Satuan Pendidikan Dasar atau K3 SPD Kecamatan Penajam yang digelar di SD Negeri 40 Penajam Kamis kemarin. Nah, dan dihadiri oleh Kasat Lantas Polres PPU AKP Dedik I Prasetyo ya. Kemudian kasih kurikulum Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten PPU Zainuddin dan Ketua K3 SPD Kabupaten PPU Muhammad Yani serta Kepala SDN 40 Penajam Abdurrahman dan juga Kepala Sekolah Dasar Sekecamatan Penajam. Jadi si Dani memberikan pendidikan keselamatan berlalu lintas. Jadi iya, untuk hanya mengurangi angka pelanggaran, kecelakaan, dan juga membentuk karakter disiplin, tanggung jawab dan kepatuhan terhadap aturan yang akan menjadi bekal siswa dalam kehidupan sehari-hari nih, Mbok. Nah, jadi si Dani memberikan sosialisasi keselamatan berlalu lintas, penguatan program polisi cilik atau pocil, serta pembentukan dan pengembangan patroli keamanan sekolah atau PKS. Dan para kepala sekolah yang hadir nih sudah menyatakan siap mendukung program-program Satlantas Polres PPU sebagai bagian dari penguatan pendidikan karakter di lingkungan sekolah. Dan kolaborasi tersebut diharapkan mampu melahirkan generasi yang hanya berprestasi secara akademik, tapi juga punya kesadaran hukum, disiplin, dan juga menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Itu dia, Mbok.
0: Tapi memang penting sih ya, dari sejak kecil udah diajarkan gitu ya untuk tata berlalu lintas gitu. Karena memang itu kan harus disiplin juga.
1: Bujur, Mbok. Jadi jangan sampai lah ada anak SD bermotor, ya
0: terus,
1: kan?
0: Terus ugal-ugalan.
1: Ya kan?
0: Selain membahayakan orang lain, diri seorang juga pasti.
1: Nah, bujur.
0: Gitu. Oke deh, Mbok Mia, setelah ini mungkin kita masih ada lagu-lagu islami ya.
1: Masih ada lagu islami dan kumandang azan maghrib nih, Mbok. Kemudian insya Allah berkumandang di 18.24. Oke.

0: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: Alam berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak, yang pada akhirnya alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri, seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri, tapi manusia selalu sulit memahaminya.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Budaya Nusantara.
1: Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Salat lima waktu antara salat Jumat ke salat Jumat dan Ramadan ke Ramadan, penghapus dosa di antara keduanya. Jika dijauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim.
2: Perhatian, penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia, negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di Kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di Kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.
1: Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.

0: Iya, iya. Berubah suara guntur
1: dia. Iya, enggak sih sebenarnya itu datang orang yang punya umur.
0: Nah, banyak umur.
1: Iya, nah dia ngelihat ke sini lagi. Noleh. Mungkin dia tahu kali dibicarakan ya.
0: Iya.
1: Dasar si busuk pendi
0: ini lah.
1: Ngeri kodamnya.
0: Jadi Mbak Ira iya. Kita
1: pamit ya. Nanti ada
0: busuk
1: pendi itu udah datang tuh busuk pendinya. Nemani Kroden sana. Makasih ya sudah setia dengarkan kami juga berdua. Tulah Merian tadi, amun dah salah kata juga mohon maaf.
0: Malam minggu.
1: Hati-hati yang mau berjalan juga, cek kembali rumahnya sebelum pergi. Jangan pergi-pergi aja rumah dikunci.
0: Bujur. Ya, cek-cek juga nih itunya, mana si sayur kompor.
1: Terus lister yang dipakai, casan, colokan,
0: cabut.
1: Jangan sampai terjadi sesuatu karena yang higa-higa juga yang rugi. Jadi kita memang harus waspada, hati-hati. Selalu mengingatkan juga di antara anggota keluarga.
0: Bujur.
1: Oke deh kalau gitu. Bu Ira pamit.
0: Mbak Bujur pamit.
1: Iya, dah.
0: Dadah.

0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam. Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana. Pengamat pendidikan Asep Sapat mengatakan, maraknya kekerasan seksual di lingkungan pendidikan menjadi ujian penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau disingkat dengan UUTPKS. Menurutnya, kondisi tersebut mencerminkan komitmen serta konsistensi seluruh pihak menjalankan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 secara menyeluruh. Asep mengatakan, relasi kuasa serta budaya patriarki masih menjadi penyebab utama munculnya berbagai kasus kekerasan seksual pendidikan. Baginya, pelaku masih memiliki ruang bertindak karena literasi masyarakat mengenai bentuk kekerasan seksual belum merata hingga sekarang. Asep mengingatkan, korban kerap enggan melapor akibat ancaman, trauma, serta sulitnya menghadirkan bukti dalam proses hukum berlangsung. Perguruan tinggi, lanjutnya, wajib memperkuat pencegahan melalui Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau disingkat dengan Satgas TPKS Profesional, respons cepat, serta pendekatan berpusat kepada korban. Adapun investigasi profesional menjadi kebutuhan mendesak demi menjaga keamanan, kerahasiaan, serta hak-hak dasar seluruh korban kekerasan seksual. Menurutnya, edukasi berkelanjutan mengenai pencegahan, mitigasi serta mekanisme pelaporan harus diperluas agar masyarakat semakin memahami resikonya bersama.

Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Ish, aku lagi yang dipencet.
2: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
3: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240.000 entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
4: Siapa di sini yang gak suka main game? Semua orang, dari yang muda sampai dewasa, pasti suka serunya ngegame. Tapi ada satu game yang levelnya super susah. Namanya judi online. Dan spoiler nih, kebanyakan orang kalah di akhir cerita. Game over. Dompet pun mulai bertanya.
5: Lah, kok aku makin kurus? Kirain diet.
4: Ya, itu efek samping dari main judi online. Dari yang tadinya cuma buat hiburan, jadi bikin tabungan ikut lenyap.
6: Oh no.
4: Dan dampaknya bukan hanya pada uang. Judi online juga bisa menghancurkan kesehatan mental, seperti stres, cemas, dan perasaan putus asa bisa mengambil alih hidupmu. Sebelum semuanya terlambat, pahami resiko dari judi online. Jangan biarkan judi online mengambil alih hidupmu.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kerandeng sana. Wah, suara Bu Sependi sudah mulai mengguncangkan daerah Samarinda dan sekitarnya kerandeng sana ya. Pada malam hari ini 18 Juli 2026 tentu dalam sajian Samarinda Malam. Hingga nanti merapat di jam 12 malam untuk menemani deng sana di malam minggunya ya. Kerandeng sana mengawali perjumpaan Bu Supendi pada malam hari ini. Bu Supendi selalu ingin mengucapkan salam hangat Bu Supendi aturkan kepada para pendengar kerandeng sana yo, di mana saja saat ini deng sana sedang telinga kami, baik di wilayah Provinsi Kalimantan Timur tentunya melalui 98,4 FM ataupun bagi deng sana yo yang telinga kami dari Sabang sampai Merauke tentunya di mana dapat mendengarkan kami melalui RRI Digital yang dapat diakses melalui laman rri.co.id ataupun juga dapat diunduh secara langsung melalui Play Store yang ada di Android serta App Store yang ada di iOS. Kerandeng sana Bu Supendi juga di bosan-bosannya untuk menanyakan kabarnya nih pada hari ini tegak mana tuh kerandeng sana yo. Semoga sehat selalu, semoga rezekinya semakin berlimpah ruah apalagi pada malam hari ini malam minggu. Jadi bagi kerandeng sana yang sedang meluangkan waktu bersama keluarga semoga makin harmonis, makin terasa kekeluargaannya dan semakin dekat dengan keluarga. Apalagi kalau misalkan selama satu pekan penuh kerandeng sana ada deng sana yang mungkin terpisah dengan keluarga ya karena memang kebutuhan pekerjaan untuk mencari pitis sekarang di sana yo. Yang penting tetap semangat dan mudah-mudahan bisa berkualitas quality time atau waktu bersamanya dengan keluarga pada malam hari ini yo. Kerandeng sana Bu Supendi juga selalu mengingatkan kepada kerandeng sana yang saat ini sedang berada di perjalanan untuk hati-hati, utamakan keselamatan daripada kecepatan kerandeng sana yo. Karena banyak sekali kecelakaan-kecelakaan yang bisa disebabkan mungkin hanya masalah sepele kerandeng sana yo. Seperti ketika belok tidak menggunakan sein, kemudian berbelok tidak melihat spion terlebih dahulu kerandeng sana yo. Sepele tetapi bisa membahayakan bagi diri sendiri ataupun bagi orang lain kerandeng sana ya. Karena tadi ini Bu Supendi mendapatkan kabar di 3 jam yang lalu bahkan ini ada truk kerandeng sana ya laka lantas di kawasan Jalan Poros Sungai Siring Samarinda. Ini truknya seperti terjungkang, apa itu bahasa terjungkang kerandeng sana ya. Ya mudah-mudahan lah deng sana paham terjungkang nih tegak mana maksudnya tuh ya. Itu bahasa Banjar atau bahasa mana tuh kerandeng sana Bu Supendi lupa nih. Terjungkang nih sidak truknya kerandeng sana ya. Jadi hati-hati. Apalagi tadi Samarinda sempat diguyur hujan tetapi tidak terlalu deras kerandeng sana ya. Sehingga jalannya licin tuh biasanya. Jadi hati-hati. Kalau malam hari ini di hujan memang, tapi kan ramai kerandeng sana ya, banyak kendaraan, banyak kerandeng sana yang sedang keluar pada malam hari ini untuk beristirahat atau cuci mata kerandeng sana ya, menikmati cahaya-cahaya lampu malam Samarinda kerandeng sana. Kerandeng sana di jam 7 malam nanti hingga merapat di jam 8 malam Bu Supendi akan menyajikan berbagai informasi terkini yang tentunya sedang ramai diperbincangkan dalam program Beranda Berita Daerah dan Nusantara. Namun karena memang sesaat lagi juga sudah akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya kurang lebih 15 menit lagi kerandeng sana yo, 15 atau sekitar 20 menit lagi yaitu di jam 7 lewat 37 malam. Jadi Bu Supendi akan menyajikan berbagai lagu pop daerah Nusantara terlebih dahulu. Bila sempat nanti Bu Supendi menyajikan satu informasi, nanti akan Bu Supendi sampaikan informasinya ya karena di sana. Tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Randep sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, stop dulu. Dengarkan hayo buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Tapi etam juga kawan nemuin kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Informasi budaya saat ini sangatlah mudah, apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
3: Download aplikasi

Kerandeng sana, tersisa 3 menit lagi Etam akan nelinga kumandang azan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya di jam 7:37 malam. Untuk itu Bu Sufendi ingin mengucapkan selamat menunaikan salat Isya bagi menjalankan untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Tetap bersama kami untuk menantikan informasi yang akan Bu Sufendi sajikan dalam program Berita Daerah dan Nusantara bersama kami di RRI Perompas Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, S.Pd., M.Ed. dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Quran Surah Al-A'raf.
2: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
3: Makanya, sutau musim kemarau begini nah, jamba bakar di siang hari panas baik.
4: Bapak? Bapak ada omong dengan siapa?
3: Mama lihat ini berita kebakaran hutan yang lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk bertanam.
4: Abis kebutuhan hidup nak mau kar mana?
3: Nah, itu yang salah, Mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat di akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih, sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Cuma Mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai? Susah su datang toh.
4: Mari ketong cegah karhutla demi selamatkan bumi.
5: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Grounding sana, ini ada informasi pertama dan yang mungkin terakhir Juan yang bisa disajikan dalam program Beranda Berita Daerah dan Nusantara, di mana Kementerian Pariwisata mencatat kualitas pariwisata diukur dari sejumlah indikator. Juru bicara Kementerian Pariwisata, Muhammad Akhir, mengatakan kualitas pariwisata turut tercermin melalui devisa tenaga kerja, investasi serta belanja wisatawan. Menurut Sida Kerandeng Senayoh, sejumlah indikator pembangunan berkelanjutan nasional ini terdapat di dalamnya dalam pariwisata Indonesia. Sida mengatakan peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara harus diiringi pembenahan destinasi melalui program unggulan pemerintah demi kualitas berkelanjutan nasional. Bagi Sida, pembangunan pariwisata membutuhkan sinergi antar kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta seluruh pelaku industri demi menciptakan pengalaman wisata berkualitas bersama. Akhir mengatakan Karandeng Sena, keberhasilan sektor pariwisata juga tercermin nih melalui indikator devisa, kemudian kontribusi terhadap PDB, investasi, serta penciptaan lapangan pekerjaan secara nasional. Ia berpandangan bahwa pemerintah daerah ini memegang peranan yang sangat penting, Karandeng Sena. Kenapa nih Bu Supendi? Karena kewenangan pengelolaan destinasi berada pada tingkat daerah sejak otonomi ini diberlakukan. Dan menurut Sida Karandeng Sena, sektor pariwisata telah menyerap sekitar 25,91 juta tenaga kerja serta mencatat investasi sebesar 73,6 triliun rupiah nasional. Keberhasilan tersebut menunjukkan nih bahwa pariwisata memberikan dampak yang luas terhadap ekonomi masyarakat, kemudian para pelaku UMKM, serta pembangunan daerah berkelanjutan secara nyata. Akhir juga turut menggarisbawahi Karandeng Sena, target kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 16 hingga 17 juta tetap dipertahankan, meskipun memang kalau kita melihat ya saat ini situasi geopolitik ini sedang berlangsung sangat dinamis Karandeng Sena. Dia ada yang tahu nih perkembangan situasi geopolitik apakah semakin membaik, semakin memburuk, karena memang selalu terjadi perkembangan Karandeng Sena. Sida optimistis nih bahwa strategi pemasaran, pengembangan desa wisata, kemudian digitalisasi tourism yang bersifat 5.0, serta kolaborasi lintas sektor mampu mendukung pencapaian sasaran tersebut. Sebelumnya, kunjungan wisman atau wisatawan mancanegara ke Indonesia ini menunjukkan tren yang sangat positif. Sepanjang Januari hingga Mei kemarin, Karandeng Sena 2026, jumlah wisman yang datang mencapai 6,7 juta kunjungan atau naik sebesar 7,68% dibandingkan periode yang sama pada tahun yang lalu. Data tersebut juga disampaikan oleh Menteri Pariwisata yaitu Widianti Putriwardana dalam konferensi pers bersama Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom Republik Indonesia di kantor Bakom RI Jakarta Pusat pada Rabu 15 Juli 2026. Secara khusus pada Mei 2026, Karandeng Sena, jumlah kunjungan wisman ini telah mencapai 1,38 juta. Angka tersebut sangat meningkat sebesar 5,83% dibandingkan pada bulan yang sama di tahun sebelumnya. Ya, kita mendoakan saja Karandeng Sena bersama-sama agar Indonesia nih saat ini mulai dikunjungi oleh wisman, wisatawan mancanegara, agar ini sangat mempengaruhi dengan nilai ekonomi di suatu daerah Karandeng Sena. Etam ini ambil contoh seperti di IKN. IKN juga kan sangat menarik nih bagi para wisatawan-wisatawan mancanegara yang mungkin ingin membuktikan secara nyata Karandeng Sena, karena memang selama ini kan hanya disaksikan melalui media sosial, bahkan informasi-informasinya ini masih simpang siur, katanya mangkrak nih, katanya tidak dilanjutkan. Tetapi ketika Deng Sena nanti berkunjung ke sana secara langsung, baik dari dalam negeri ataupun dari luar negeri, oh ternyata proyek tersebut masih berjalan hingga saat ini, walaupun memang tahapannya juga saat ini sedikit terlambat karena memang banyak anggaran yang dibutuhkan untuk program strategis nasional yang lainnya Karandeng Sena dari Presiden Prabowo Subianto. Tetapi proyek dari IKN ini masih terus berjalan hingga nanti ya mungkin membutuhkan waktu yang sangat lama Karandeng Sena yo.
untuk pindah ibu kota itu ya sekitar 20 tahun, 30 tahun mendatang, dan ini sangat memancing dari Wisman untuk berkunjung ke sini karena yang senang. Demikian untuk informasi yang Busup Endi sajikan dalam program Berita Daerah dan Nusantara pada kali ini, yang Busup Endi kutip informasinya dari laman rri.co.id. Karena yang senang, nantikan perjumpaan Busup Endi di program berikutnya, yaitu dalam program Beseprah berkisah seputar budaya daerah di jam 8 malam hingga di jam 9 malam. Tetap bersama kami, bersama dengan Busup Endi.

0: informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Krondeng sana. Institut Teknologi 10 November atau disingkat dengan ITS melalui Science Techno Park atau disingkat dengan STP otomotif telah menciptakan inovasi teknologi tepat guna berupa traktor perahu listrik yang dirancang khusus untuk pertanian di lahan gambut. Inovasi ini hadir sebagai solusi atas rendahnya produktivitas lahan gambut di Indonesia, di mana metode mekanisasi pertanian konvensional seringkali tidak efektif untuk digunakan. Berbeda dengan traktor pada umumnya, kendaraan ini memiliki desain menyerupai kapal agar dapat bergerak optimal di area basah tanpa risiko tenggelam. Dari sisi operasional, traktor ini jauh lebih efisien karena menggunakan motor listrik 10 kilowatt yang mampu memangkas biaya dibandingkan traktor berbahan bakar fosil sekaligus mendukung pertanian berkelanjutan yang rendah emisi. Traktor ini dibekali dengan berbagai fitur pendukung seperti sistem display elektronik untuk memantau kondisi baterai, pengontrol suhu, serta tegangan. Dengan daya baterai 140 ampere per hour, traktor ini dapat beroperasi selama 3 hingga 4 jam dan diestimasikan mampu membajak lahan seluas 1 hektar dalam sekali penggunaan. Meski telah berhasil melalui tahap uji coba, tim peneliti yang dipimpin oleh Profesor Bambang Sudarmanta masih terus melakukan pengembangan dan validasi. Langkah ini diambil setelah ditemukannya kendala teknis berupa panas berlebih selama pengujian, sehingga tim memutuskan untuk menambahkan sistem pendingin sebagai komponen krusial tambahan. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
2: Terus aja, biar cepet.
3: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
2: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
3: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
2: Alah, cuma sebentar aja kok.
3: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
2: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
3: Yang gak sabaran itu kita.
4: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kerunding sana menuju program kedua, yaitu dalam program Peseprah di Sajian Samarinda Malam atau berkisah seputar budaya daerah, di mana pada malam hari ini Kerunding sana ya, Bu Sufendi akan mengawani Deng sana untuk berbincang seputar rumah adat. Karena satu harian ini tadi Eta membahas seputar budaya-budaya yang berada di Sulawesi Utara Kerunding sana, maka pada malam hari ini rumah adat nanti akan membahas seputar Wale Wangko. Nah, jadi Wale Wangko ini Kerunding sana salah satu rumah adat elok dari Minahasa yang ada di Sulawesi Utara.

Namun sebelum etam nanti akan membahas seputar Walewangko Keraning Sanayo, yaitu rumah adat elok dari Minahasa, Bu Sufendi akan menyajikan seputar pantauan situasi dan kondisi di berbagai daerah yang ada di Samarinda Keraning Sanayo ini. Ini menuju di titik pertama Bu Sufendi ke kawasan Citra Niaga dulu yo, Keraning Sanayo. Tegaknya di Citra Niaga ini seperti biasa malam minggu selalu ramai oleh para pengunjung di kawasan Citra Niaga dari berbagai daerah yang ada di Samarinda dan sekitarnya. Kemudian di titik selanjutnya yaitu Bu Sufendi menuju ke kawasan depan Balai Kota atau berada di Jalan Kusuma Bangsa. Di kawasan tersebut Keraning Sanayo seperti biasa tiap malam minggu selalu ada Car Free Night. Jadi bagi Keraning Sanayo yang hendak melintas di kawasan tersebut diperbolehkan yo untuk menggunakan mobil, karena di sana kawasan bebas mobil pada malam hari Keraning Sanayo, karena banyak pejalan-pejalan kaki yang sedang bersantai di sana atau mungkin hanya sekedar mencicipi kuliner-kuliner di berbagai stand yang ada di sana Keraning Sanayo. Kemudian menuju ke kawasan sekitar Jembatan Mahakam Keraning Sanayo. Pada malam hari ini untuk mobilitas kendaraan di sekitar kawasan Jembatan Mahakam terpantau sangat ramai benih Keraning Sanayo, baik Deng Sanayo yang hendak menuju Jalan Untung Suropati ataupun bagi Deng Sanayo yang hendak menuju Samarinda Seberang ataupun bagi Keraning Sanayo yang hendak tulak nih ke kawasan Samarinda Kota yang datang dari arah Samarinda Seberang atau yang datang dari arah Jalan Untung Suropati. Menuju ke kawasan Samarinda Seberang Keraning Sanayo ini di depan Pasar Bako terpantau banyak mobilitas kendaraan Keraning Sanayo, apalagi banyak kendaraan yang terparkir di bahu-bahu jalan. Jadi hati-hati jangan sampai tertidur kalau misalkan Deng Sanayo mengantuk karena bisa menabrak kendaraan yang terparkir di bahu-bahu jalan Keraning Sanayo. Tapi di tahun Ibu Supendi ini memang diperbolehkan parkir di sana di bahu-bahu jalan atau di ini Keraning Sanayo. Ya, tapi semoga saja bisa menjaga ketertiban secara bersama. Di titik terakhir Bu Supendi menuju ke kawasan Simpang 3 Lojanan Keraning Sanayo. Di kawasan Simpang 3 Lojanan ini terpantau banyak kendaraan yang melintas di kawasan tersebut Keraning Sanayo, baik mobil maupun motor. Tetapi ini kebanyakan mobilitas kendaraan yang berada dari arah jalan porosnya Keraning Sanayo, banyak yang menuju ke kawasan kota daripada menuju ke kawasan Lojanan Keraning Sanayo pada malam hari ini. Demikian Keraning Sanayo seputar pantauan dari berbagai situasi kondisi di daerah yang ada di Samarinda. Ya Bu Supendi kutip informasinya dari pelayanan terintegrasi Kota Samarinda, Samarinda Government atau Samagov. Keraning Sanayo etam nelinga dulu berbagai lagu pop daerah Nusantara yang akan Bu Supendi sajikan pada malam hari ini. Nanti Bu Supendi akan membahas bersama dengan Deng Sanayo secara kupas secara tuntas seputar rumah adat Walewangko.

0: aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh. Salah satunya podcast,
1: fitur visual, Hikmah Pagi, Odah Bekesa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Jia Cinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltintara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltintara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi?
0: Unair Digital sekarang juga!

0: Informasi budaya saat ini sangatlah mudah, apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
3: Download aplikasi RRI Digital di Play Store.
4: Orang dia sana busu embo tahulah etam tentang Piala Dunia. Stop dulu. Dengarkan hayo buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di Perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja. Wow. RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur. Wow. Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.

Tahukah kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar

Crowning Sana masih bersama dengan Bu Sufendi untuk membahas seputar dari rumah adat Walewangko. Crowning Sana yo, di mana rumah adat Walewangko ini menjadi rumah adat yang sangat khas bagi masyarakat Minahasa. Crowning Sana yo, jadi etam harus mempelajari agar kenal dengan rumah adat di kawasan Indonesia. Crowning Sana. Crowning Sana Walewangko adalah rumah adat tradisional dari Minahasa yang dikenal karena estetika dan filosofinya yang mendalam. Rumah ini dirancang dengan konsep rumah panggung menggunakan material kayu lokal pilihan seperti kayu besi, linggua, cempaka utan atau wasian, nantu, dan maumbi yang memberikan kesan hangat dan alami. Secara historis, Walewangko berfungsi sebagai pusat aktivitas keluarga, di mana satu rumah panggung bisa dihuni oleh 6 hingga 8 keluarga sekaligus dengan pembatas ruang yang sederhana menggunakan tali ijuk, rotan atau tikar. Seiring perkembangan zaman, Crowning Sana, tata ruang interior Walewangko telah mengalami perubahan menjadi lebih tertutup dengan sekat-sekat ruangan yang fungsional seperti ruang tamu, ruang tengah untuk menerima kerabat, kamar tidur hingga area lumbung padi atau sangkor, sementara dari dapur kini dipisahkan ke bangunan tersendiri. Dan saat ini Crowning Sana, daya tarik Walewangko tidak hanya terbatas sebagai peninggalan budaya, tetapi juga menjadi inspirasi arsitektur resor seperti yang banyak ditemukan di Pulau Bunaken. Jadi bagi Crowning Sana yang berminat untuk memiliki rumah panggung khas Minahasa ini, kini telah tersedia metode pembuatan dengan sistem knockdown yang berpusat di Desa Wolowanto Mohon.

Demikian Karoneng Sanaya, pembahasan netam dalam program Besepra seputar Walewangko menjadi rumah adat elok dari Minahasa, yang busuk dikutip informasinya dari laman travel.kompas.id. Karandeng sana di jam 9 malam, nanti hingga merapat di jam setengah 11 malam, Busu Pendi akan menjadi agam Fendi Karandeng sana yo, karena Busu Pendi akan mengawani Deng sana dalam program Pantas Aceh. Namun etam nelinga dulu satu lagu sebelum jam 9 malam nanti Karandeng sana yo, ada Pegda Setia dari Winda Fidrani featuring Tamsan Jaya.

0: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Kabar Etam pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana. Sebanyak 13 mahasiswa aktif dari berbagai universitas di Jabodetabek resmi terpilih sebagai penerima SingChem Uplifting Scholarship 2026. Beasiswa yang memasuki tahun kedua penyelenggaraannya oleh Singapore Chamber of Commerce Indonesia atau yang disingkat dengan SingChem ini diserahkan secara simbolis dalam acara SingChem Uplifting Summit 2026 pada Kamis 17 Juli 2026. Lebih dari sekadar bantuan dana pendidikan sebesar 4 juta rupiah, program ini dirancang untuk memberikan dukungan pengembangan karir melalui kesempatan magang serta bimbingan langsung dari para pemimpin bisnis Singapura. Chairman SingChem Indonesia, Sub Kakda, mengungkapkan bahwa tujuan utamanya adalah membekali mahasiswa dengan pengalaman praktis agar mereka lebih siap diserap ke dunia kerja setelah lulus. Terbukti, program ini telah berhasil menempatkan beberapa alumni penerima beasiswa tahun lalu ke perusahaan-perusahaan sponsor. Dalam proses seleksinya, panitia tidak hanya menilai dari sisi akademis, tetapi juga meninjau latar belakang sosial ekonomi, tantangan yang dihadapi pendaftar, serta kemampuan komunikasi dan visi mereka melalui esai dan studi kasus maksud kami mengenai peningkatan kualitas komunitas. Duta Besar Singapura untuk Indonesia, Kwok Fok Seng, yang turut hadir dalam acara tersebut, memberikan apresiasi tinggi terhadap kolaborasi bilateral ini. Ia mendorong para mahasiswa untuk terus memupuk kemandirian dan keterbukaan terhadap berbagai perspektif, menekankan bahwa investasi pada sumber daya manusia adalah kunci masa depan bagi kedua negara. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam esok pagi.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Pusaran Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

pihak wanita masuk dan menjadi tanggung jawab pihak suami, dan Inen Maya atau pengantin perempuan tinggal di rumah Aman Maya atau pengantin pria, serta mengikuti garis keturunan ayah atau patrilineal.

0: bahkan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Alkisah pada zaman dahulu, di daerah Dumai berdiri sebuah kerajaan Sri Bunga Tanjung yang diperintah oleh seorang ratu bernama Cik Sima. Ratu Cik Sima memiliki 7 orang putri yang sangat elok dan rupawan. Mereka dikenal dengan Putri 7. Dari ketujuh putrinya ini, putrinya yang bungsu yang paling cantik yang bernama Mayang Sari. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita ikuti legenda Putri 7. Suatu hari ketujuh putri ini sedang bersenda gurau di lubuk sarang Umai. Karena terlalu asyik tertawa, mereka pun tidak menyadari keberadaan Pangeran Empang Kuala yang tampak sengaja sedang melintas dan memperhatikan mereka dari balik semak-semak. Pangeran pun terpesona oleh kecantikan putri bungsu dan tanpa sadar berbicara dalam hati.
1: Gadis cantik di lubuk Umai, cantik di Umai, di Umai, di Umai.
0: Pangeran pun jatuh cinta dan tidak bisa melupakan kecantikan putri Mayang Sari. Setiap hari dia hanya termenung sembari bergumam dalam hatinya. Gadis cantik di lubuk Umai, cantik di lubuk Umai, di Umai, di Umai. Dengan perasaan yang tidak menentu, pangeran pun mengirimkan utusannya untuk meminang putri Mayang Sari.
2: Maaf Ratu Cik Sima, kami diutus oleh Pangeran Empang Kuala untuk meminang Putri Mayang Sari.
3: Begini Tuan, sampaikanlah permintaan maaf kami kepada Pangeran. Kami tidak bisa menerima lamaran karena putri sulung kami belum menikah. Dan adat istiadat kami mengharuskan putri sulung harus lebih dahulu menikah daripada adik-adiknya. Tolong sampaikanlah permintaan maaf kami, Tuan.
0: Para utusan istana pun segera kembali menghadap kepada sang pangeran. Dengan perasaan was-was, sang utusan memberikan kabar yang tidak membahagiakan itu. Mendengar laporan mengenai penolakan terhadap pinangannya, sang pangeran tidak dapat menahan amarah. Dengan emosi yang memuncak, sang pangeran segera memerintahkan para prajuritnya untuk menyerang kerajaan Sri Bunga Tanjung. Pertempuran antara pinggiran Malaka itu tidak dapat dielakkan lagi. Mendapat serangan tersebut, Cik Sima segera mengamankan ketujuh putrinya ke dalam hutan. Mereka disembunyikan di sebuah lubang yang ditutupi atap terbuat dari tanah dan dihalangi oleh pepohonan. Cik Sima juga membekali ketujuh putrinya bekal dengan makanan selama 3 bulan. Setelah itu, Cik Sima kembali ke medan perang. Pertempuran berlangsung berbulan-bulan. Telah lewat 3 bulan, pertempuran tidak juga kunjung usai dan pasukan Cik Sima semakin terdesak. Korban sudah banyak sekali berjatuhan dan kerajaan pun porak-poranda. Akhirnya, Cik Sima meminta bantuan jin yang sedang bertapa di bukit hulu Sungai Umai. Ketika Pangeran Empang Kuala dan pasukannya datang beristirahat di bagian hilir Sungai Umai di malam hari, tiba-tiba saja ribuan buah bakau berjatuhan menimpa pasukan Pangeran Empang Kuala yang sedang beristirahat. Sebentar saja pasukan tersebut dapat dilumpuhkan. Pangeran Empang Kuala pun terluka. Dalam kondisi yang lemah itu, datanglah Ratu Cik Sima.
3: Tuan, hamba datang sebagai utusan Ratu Kerajaan Sri Bunga Tanjung. Ratu kami meminta Tuan untuk menghentikan peperangan ini. Perang ini tidak ada kebaikannya bagi kedua belah pihak, hanya akan menimbulkan kesengsaraan saja.
0: Pangeran Empang Kuala menyadari bahwa pihaknya lah yang memulai semua kerusakan ini. Akhirnya, pangeran memerintahkan pasukannya untuk mundur. Sepeninggal pasukan Pangeran Empang Kuala, Ratu Cik Sima bergegas menuju tempat persembunyian ketujuh putrinya. Namun ia sangat terpukul karena dilihatnya ketujuh putrinya sudah tidak bernyawa lagi karena kelaparan. Peperangan berlangsung lebih lama dari perkiraan mereka, sehingga bekal makanan yang ditinggalkan tidak mencukupi. Ratu Ciksima tak kuasa menahan sesal dan kesedihan atas kehilangan putri-putrinya. Dia jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Sahabat budaya, dari cerita rakyat Putri Tujuh itulah ada sebahagian masyarakat yang meyakini bahwa nama kota Dumai diambil dari kata Diumai yang selalu diucapkan oleh Pangeran Empangkuala ketika melihat kecantikan Putri Mayang Sari. Demikianlah cerita legenda Putri Tujuh, asal mula kota

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar di RRI Pro 4 Samarinda. Berjumpa lagi bersama dengan saya Agam Fendi. Dan pada malam hari ini tentu Agam Fendi akan membersamai para pendengar di RRI Pro 4 Samarinda dalam program Pantas Aceh, di mana pada malam hari ini nanti akan membahas seputar kopi nih, para pendengar di RRI Pro 4 Samarinda, bersama dengan Bapak Salman SE selaku Wakil Ketua Hima Kaltim, kemudian bersama dengan Abang Rahmadin, dan juga nanti mungkin insya Allah akan didampingi juga dengan Abang Khairul Asmadi. Tentu bagi para pendengar yang ingin bergabung bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda, boleh bergabung nanti di nomor telepon kami di nomor 0541-7272656 atau di nomor 0541-7361152, atau juga bisa nanti bergabung di WhatsApp kami di nomor 0811-5819984. Dan untuk siaran pada malam hari ini juga disiarkan langsung melalui akun YouTube resmi kami di RRI Samarinda, kemudian di laman Facebook kami di Perempat RRI Samarinda. Baik para pendengar di mana saja deng sana sedang telinga kami, pada malam hari ini saya sudah kedatangan narasumber yang bergabung di studio bersama dengan Abang Salman dan juga Abang Rahmadin yang telah tergabung bersama kami melalui telepon di WhatsApp. Nanti untuk kehadiran dari Abang Khairul Asmadi nanti akan saya sampaikan di perjumpaan selanjutnya ya. Mudah-mudahan untuk Abang Khairul Asmadi bisa bergabung bersama kami di program Pantas Aceh. Saya sapa terlebih dahulu kepada Abang Salman. Halo, assalamualaikum Abang Salman.
1: Waalaikumsalam. Selamat malam juga para pendengar RRI Pro 4 Samarinda. Malam ini saya membersamai ya di sini. Terkait apa ini, kopi,
0: penikmat kopi Aceh,
1: nah, nonton bareng Piala Dunia Aceh dan nonton bareng Piala Dunia. Oke, dilanjut Mas.
0: Betul, karena memang bertepatan sekali nih ya Bapak dengan Piala Dunia yang nanti akan digelar di jam 5 subuh ya Bapak ya.
1: Iya.
0: Lawan dengan siapa itu Pak? Kalau tidak salah
1: Inggris
0: dengan
1: Prancis,
0: iya, betul. Nah, para pendengar di RRI Pro 4 Samarinda, selain ada yang bergabung di studio, tadi juga sudah saya sampaikan bahwa juga ada yang sudah bergabung bersama kami di telepon WhatsApp bersama dengan Abang Rahmadin. Saya sapa terlebih dahulu kepada Abang Rahmadin. Assalamualaikum Abang Rahmadin, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Ini Abang izin nih dipanggilnya dengan Abang siapa nih? Panggilnya Abang Rahmat.
2: Bisa juga Bang. Sama Abang Rahmat aja kan.
0: Oke, siap. Saya panggil Abang Rahmat aja nih. Gimana kabarnya nih Abang Rahmat pada malam hari ini?
2: Alhamdulillah sehat, Bang.
0: Alhamdulillah. Ini kesibukan lagi apa nih malam hari ini?
2: Oh, kebetulan mani kita lagi kosong, Bang kan. Lagi santai-santai aja, Bang, malam kita.
0: Oke. Okay. Nah, siap, ini sambil menemani para pendengar yang lagi bermalam minggu ya Bang Rahmat ya.
2: Iya siap Bang.
0: Apalagi kalau sudah membahas kopi nih Bang Rahmat, Bang Salman pasti juga sudah tidak ada habisnya ya Bang Salman ya, kalau sudah membahas kopi. Baik, ini berbincang seputar penikmat kopi Aceh nonton bareng Piala Dunia. Ini saya mulai dari Abang Salman dulu nih, selaku Wakil Ketua Hima Kaltim nih. Abang Salman, ini seperti apa kalau melihat dari penikmat kopi Aceh yang sedang nonton bareng Piala Dunia ini, apakah ada huru-haranya tersendiri ketika nonton bareng Piala Dunia sambil ditemani dengan secangkir kopi Aceh? Silakan. Iya.
1: Ini khususnya ya, kalau saya kita bicara khusus kopi Aceh, artinya yang paling menikmati mungkin yang pertama adalah ya orang-orang Aceh ya.
0: Betul.
1: Yang kedua juga sekarang kan kopi Aceh ini sudah apa, bukan lagi menasional, mungkin mendunia juga ya, khususnya itu apalagi yang sangat mendunia itu kopi Gayo itu kan.
0: Kopi Gayo, betul.
1: Nah, ini kayaknya Bang siapa namanya nih?
0: Bang Fendi.
1: Bang Fendi ini saya baca dari ininya, ini kayaknya apa ini pengusaha kopi Gayo ya Bang ya, dari Tarantake
0: ini. Bang Rahmadin.
1: Bang Rahmadin ya, Bang Rahmadin ya. Halo Bang.
2: Halo Bang.
1: Di Takengon ya, di Takengon berarti nya nih.
2: Posisi kita sekarang lagi di Takengon nih Bang.
1: Oh, di Takengon. Memang usaha kopi berarti ya, atau petani kopi atau pengusaha kopi ini ya, karena beda. Kalo itu
2: bisa dibilang sekaligus kita Bang, maksudnya petani kopi sama prosesor kopi dan jual kopi kita, Bang, itu, Bang.
1: Oh iya iya iya. Ya, aku merangkap semua ini. Nah, ini ceritanya ini kayak apa ini huru-hara ini terkait kopi. Ya kalau di sini di Samarinda kebetulan ya terbatas ya. Kita ada beberapa, memang ada 1 2 atau 3 tempat warung kopi Aceh ini yang biasa kami tongkrongi bersama ini warga Aceh yang ada di perantauan khususnya di Samarinda. Di Kaltim itu ada juga di Balikpapan itu biasa kita memang ngumpul itu yang khususnya yang memang apa penikmat kopi dan juga pecinta bola ya. Nah, ini pecinta bola ini juga kita lihat lagi nih karena tim-timnya sudah banyak yang kalah.
0: Kalau jagoan dari Bang Salman siapa nih, Bang?
1: Jagoan Bang Salman. Jagoan saya udah kalah juga.
0: Kalau Bang Rahmat gimana nih? Sudah kalah atau masih melaju nih di finalnya nih? Ini sepertinya Argentina ini bau-baunya nih.
2: Argentina kayaknya, Bang.
0: Nah, betul ternyata Cenayang saya ini sebenarnya. Siap, Abang Salman dan juga Bang Rahmadin ini. Tentu kalau kita berbincang seputar kopi ini sebenarnya ada pendengar kita nih, Bang Salman dan juga Bang Rahmadin itu yang sangat gemar dengan kopi. Yeah. Bahkan beliau ini ketika bergabung bersama kami, beliau ini sering bercerita kalau lagi ngopi dengan kawan-kawan di Citra, kemudian di kawasan Pulau apa Pangeran Hidayatullah, kemudian di kawasan ya sekitar-sekitar di kawasan pelabuhan. Yeah. Nah, tentu kalau misalkan berbincang dengan kopi ini mungkin pasti banyak pendengar nanti akan bergabung bersama kami nih, Bang. Ini siap. Kalau berbincang seputar penikmat kopi Aceh ini kan berkaitan dengan Piala Dunia. Siap. Apakah nanti rencananya mungkin nanti malam atau di finalnya di besok ya, Bang ya, di jam 3 dini hari ini akan ada komunitas dari masyarakat Aceh yang akan berkumpul kemudian menyantap kopi dari Aceh. Mungkin bisa diinformasikan agar bisa kekerabatannya ini bisa terjaga sesama.
1: Nah, setahu saya sampai hari ini nih belum ada kita untuk khusus nonton bareng yang di mungkin yang dipersiapkan untuk rame, tapi kalau untuk mengikuti bersama tapi kita tidak seperti ada tempat-tempat yang memang dikhususkan ya. Ada kegiatan nonton barengnya di kita ini belum ada, tapi memang ada khususnya di sini di Forpo dekat aja ini.
0: Itu oh,
1: ada
0: di Forpo.
1: Nah, itu ada di sudut tuh ada warung Aceh itu. Beberapa malam memang itu nonton bagi pecinta bola, terus juga di situ tersedia juga kopi selain kopi juga ada yang lain kan. Nah, itu silahkan aja gitu, tapi tidak ada saya lihat pengumuman khusus yang dibuat oleh apa ownernya itu untuk mengadakan nonton bareng khususnya tidak ada.
0: Seperti itu. Siapa tahu kan ada pendengar yang ingin bergabung bersama, karena memang kalau sudah berbincang seputar Piala Dunia, seputar kopi, siapa sih yang tidak suka dengan keduanya ini apabila digabung secara bersamaan. Bang Rahmat, ini Bang Rahmat selaku pengusaha kopi, ini melihat dari antusias para penonton Piala Dunia yang kalau saya lihat sendiri, Bang Rahmadin ya, bahkan ada salah satu titik di mana kafe tersebut membuka 24 jam hanya demi Piala Dunia ini, dan pada malam hari itu banyak penonton-penonton yang memesan kopi. Kalau dari Bang Rahmadin sendiri, dari sudut pandang pengusaha kopi seperti apa nih, Bang Rahmadin? Silakan.
2: Nah, sebenarnya kalau untuk Piala Dunia memang kita harus wajib ngopi kita, Bang, sebenarnya.
0: Supaya nggak ngantuk.
2: Supaya untuk para teman yang nonton itu nggak ngantuk, Bang. Apalagi khususnya di Gayo, nah kalau seperti di Piala Dunia seperti ini, nah mereka tidak lepas dengan apa namanya sambil nonton sambil minum kopi gitu, Bang. Apalagi buat pecinta kopi biasanya mereka itu kesannya kayak fisik tim gitu, Bang. Nah, jangan ada kopi tubruk gitu, nah, gitu, Bang. Nah, sebenarnya lagi kalau bisa dibilang, ya setiap warkop yang di Takengon itu hampir semua rata-rata kan generasi zero gitu, Bang. Nah, gitu. Mereka sangat sangat senang kayak gitu kalau misalnya nonton sambil minum kopi gitu, Bang. Apalagi kalau di Takengon sendiri gitu seperti itu. Misalnya lebih dominan ke kopi Arabica gitu, Bang, kan?
0: Oh, kalau di sana lebih dominan Arabica.
2: Iya, Bang, kalau untuk di tapnya sendiri itu hampir 80% itu ke Arabica, Bang. Lain kayak seperti di Bengkalang itu mereka lebih ke Robusta gitu, Bang. Nah, makanya untuk teman-teman di rumah yang besok, Bang, ya, Bang, ya, jangan lupa lah ngopi sambil nonton bola gitu bang. Nah gitu bang.
0: Betul. Ini kalau pesan dari Bang Rahmat ya para pendengar, jangan lupa ngopi kalau sambil nonton Piala Dunia. Baik, ini sebelum saya melanjutkan ke pendengar ini, Bang Salman dan Bang Rahmat, ini alhamdulillah kebetulan ada yang ingin bergabung. Namun ini alhamdulillah juga sudah bergabung bersama kami, yaitu Bang Khairul Asmadi. Assalamualaikum Bang Khairul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Alhamdulillah, gimana nih kabarnya Bang?
3: Alhamdulillah baik, sehat alhamdulillah.
0: Sudah berapa bulan ya ini? Satu bulan berarti kita berjumpa ya Bang ya?
3: Iya,
0: setelah terakhir kemarin juga membahas sekitar apa, seputar apa itu ya Bang ya? Ada galangan ya?
3: Suatu.
0: Betul. Bang Khairul, ini sebelum saya mempersilahkan pendengar bergabung bersama kami, kalau dari sudut pandang Bang Khairul nih terhadap kopi dan hubungannya dengan nonton bareng Piala Dunia ini seperti apa kehangatan di dalamnya? Ya. Silakan.
3: Itulah yang dibilang sama si Rahmadin tadi, sambil nonton Piala Dunia kalau belum pesan kopi ya belum sah gitu. Jadi alhamdulillah kopi apa itu tadi yang rata-rata yang memesan itu kopi Arabica, juga ada kopi Ulekarun ya, karing punya. Dan mungkin yang lengkap ini yang saya di Melado di Aceh Barat, juga cuma Rahmadin ini kan di Pasingon, itu memang tempat kopinya ya. Tempat kopinya. Kemudian juga Pak Salman ada di Samarinda, dan alhamdulillah juga kopi dari Aceh, saya juga waktu di Samarinda ya banyak kasih oleh-oleh sama orang sana, alhamdulillah senang kali katanya kopi Aceh gitu. Itu apa sih?
0: Mungkin boleh ini ditaruh. Silakan lanjut, Bang Khairul, lanjut silakan.
3: Jadi ya. Kalau apalagi ini dalam musim Piala Dunia ini ya sampai tengah malam ya, ya bukan dengan ada kopi ini tidak ngantuk ya, semangat ya, juga siangnya juga banyak ya penuh kalau kedai-kedai kopi di Aceh itu ya tidak ada sepi ya, tidak sepi, penuh terus ini ada untuk menonton Piala Dunia itu, ya jadi ya. Kalau Aceh ini ya memang ya 90% itu ya mesan kopi.
0: Bahkan teman saya aja Bang Khairul ini yang saat ini juga sedang ada di Lok Semawe ya sebutannya ya Bang Khairul.
3: Itu juga
0: sedang suka-suka kopi nih malam-malam seperti ini karena menunggu momen-momen Piala Dunia.
3: Makanya jadi orang pindah di Aceh ini ya pasti dia agak suka kopi dia. Karena kan sebelum minum kopi sudah pindah ke Aceh ya, jangankan laki orang perempuan juga banyak yang sudah canggih di
0: Aceh. Betul. Mungkin boleh nanti ditunggu bersama dengan Bang Khairul atau Bang Rahmat nanti jika ke Samarinda nih Bang, boleh titip kopi-kopi gayonya nih Bang. Siap. Bercanda aja nih Bang Khairul dan juga Bang Rahmat. Baik, ini Bang Salman, Bang Rahmat dan juga Bang Khairul nih sudah ada pendengar yang ingin bergabung bersama kami nih. Saya sapa terlebih dahulu ya Bang.
3: Ya.
0: Oke, siap. Halo, Assalamualaikum. Halo, yang bergabung bersama kami melalui telepon kantor. Assalamualaikum. Selamat malam. Wah, sepertinya ditinggal nih teleponnya ya. Kalau seperti itu saya tutup kembali dan ditunggu nanti kehadirannya para pendengar di RRI Perempat Samarinda. Baik, ini berbincang seputar penikmat kopi Aceh nonton bareng Piala Dunia. Tentu bagi para pendengar yang ingin bergabung bersama kami, masih kami tunggu untuk dapat menghubungi kami di nomor 0541 7272656 atau di nomor 0541 736152, atau juga bisa bergabung di WhatsApp kami di nomor 0811 5819 984. Bang Salman, ini Siap. Abang sendiri selaku dari ketua Hima Kaltim,
1: wakil ketua.
0: Iya. Tentu kalau berbincang seputar wakil ketua Hima, pasti para pendengar ada yang belum memahaminya. Sebenarnya wakil ketua Hima ini tugasnya apa dan sebenarnya organisasi Hima ini seperti apa? Boleh diceritakan sedikit dengan hubungannya dari penikmat kopi. Silakan, Bang.
1: Hima ini kepanjangan Himpunan Masyarakat Aceh Kaltim. Jadi kita sebelum ada Hima, tapi memang Hima ini sudah lama sebetulnya. Dari pendahulu kami yang sudah duluan ada di Kalimantan Timur itu sudah membentuk. Nah, cuman ya kalau kita bilang seperti organisasi lain tidak juga. Kami hanya di apa lebih ke wadah untuk berkumpul silaturahmi itu aja, organisasi gitu aja. Jadi enggak terlalu kami ini kan harus semua kegiatan ini enggak kami. Ya yang kami utamakan nanti ada kegiatan-kegiatan silaturahmi, kegiatan sosial, mungkin seperti ada kejadian-kejadian bencana kemarin. Betul. Kita saling mensupport, saling mendukung di sini ya. Nah, seperti itu. Nah,
0: jadi memang walaupun di tanah perantauan, tetapi rasa Aceh itu masih tetap ya, ada di sini.
1: Betul, rasa Acehnya tetap masih ada di sini. Nah, jadi itu kalau kita kangen kan sesekali kepengen ngumpul, kita kebetulan ada di grup juga kan, kita bikin grup seluruh warga Aceh, bukan seluruh. Jadi yang kita asal ketemu atau sudah, kadang-kadang orang sudah lama di sini belum pernah juga ketemu orang Aceh katanya. Termasuk saya dulu, saya setelah 5 tahun di Samarinda baru saya mulai ketemu orang Aceh. Sebelumnya sangat sekalinya ramai juga orang Aceh di sini.
0: Betul, banyak sekali aslinya di sini, Bang Salman.
1: Baik, itu dulu ceritanya itu. Jadi itu wadah berkumpul kami untuk apa? Bersosialisasi, silaturahmi dan sosial bermasyarakat lah.
0: Ataukah nanti misalkan ada tongkrongan-tongkrongan dari Hima, apakah ini hanya terkhusus dari masyarakat Aceh atau saya pun yang bukan masyarakat Aceh boleh bergabung nih?
1: Boleh bergabung. Kita ada tongkrongan memang. Wah. Jadi sekretariat kita di warung Aceh di Forfo sini. Nah, itu bebas siapa aja. Banyak juga dari suku-suku lain apa sih itu sering bergabung, kita ngobrol bareng di situ.
0: Baik, baik. Ini akan saya aja datang secara tiba-tiba memberikan surprise nanti. Baik, Bang Salman, Bang Rahmat dan juga Bang Khairul nanti akan
1: sedikit kita... saya tambahi dulu terkait kopi Aceh ini. Ini saya walaupun sudah lama keluar Aceh nih. Sudah ya kurang lebih 30 tahun ini sudah keluar Aceh saya kan. Nah, tapi saya masih ingat lah masa-masa di Aceh. Di Aceh itu masyarakatnya itu pecinta kopi semua. Bukan karena sekarang sudah apa namanya generasi muda, enggak. Dari dulu memang pecinta.
0: Oh, dari dulu.
1: Dari dulu memang orang-orang tua kami itu, mereka itu jarang kalau pagi itu sarapan di rumah. Rata-rata di sana ada warung kopi yang buka dari pagi sampai malam itu. Bahkan ada 24 jam itu ada yang buka banyak. Kalau di Aceh itu, kalau orang mungkin baru pertama kali menginjak Aceh, mereka bingung. Karena sangat banyak warung-warung kopi di Aceh itu sangat banyak itu.
0: Jadi kalau orang lain mungkin sarapannya dengan nasi, orang Aceh sarapannya dengan kopi.
1: Iya, kopi, ada snack biasanya itu, sudah cukup itu. Pasti pagi itu dari rumah itu orang laki-laki itu ke warung kopi. Jarang minta bikin kopi di rumah. Walaupun itu, ada ya, tapi lebih banyak itu yang ke warung kopi gitu.
0: Dan itu membuat masyarakat Aceh semakin bersemangat karena kan energi kafenya.
1: Betul,
0: Bang Salman.
1: Itu sudah.
0: Baik, nanti akan kita lanjutkan nih Bang Salman, Bang Rahmat dan juga Bang Hiro nanti berbincang seputar penikmat kopi Aceh, apalagi ini berkaitan dengan momen-momen Piala Dunia. Tapi nanti akan kita lanjutkan perbincangan menarik ini pada malam hari ini para pendengar di RRI Perumah Samarinda. Namun kita akan rehat sejenak dan tetap bersama kami, kita dengarkan dulu berbagai lagu pop daerah Nusantara yang kami persembahkan untuk para pendengar. Tetap bersama kami.

0: Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuru yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuru pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.
1: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
1: Mbak, dicek dulu itu, bener gak krisnya?
2: Kalau emang bisa salah? Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
1: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
3: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
4: Prompat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Baik para pendengar di RRI Perempat Samarinda, masih bersama dengan saya Agam Fendi, bersama dengan Abang Salman selaku Wakil Ketua Hima Kaltim, dan juga bersama dengan Bang Rahmadin selaku pengusaha kopi, dan juga bersama dengan Bang Khairul Asmadi, di mana Bang Rahmat dan juga Bang Khairul ini bergabung bersama kami melalui telepon WhatsApp, dan juga bersama dengan Abang Salman yang saat ini telah bersama kami di studio RRI Perempat Samarinda. Sekali lagi saya ingatkan kepada para pendengar, bila ingin bergabung bersama kami boleh menghubungi kami untuk langsung bertanya seputar kopi, apalagi ini sangat bertepatan dengan nonton bareng Piala Dunia. Jadi kalau bagi para pendengar yang ingin bergadang, tentu supaya tidak mengantuk, jangan lupa untuk meminum kopi, tapi dengan syarat ya para pendengar, harus terisi dulu perutnya agar tidak terkena hal-hal yang tidak ingin kita inginkan bersama. Bagi para pendengar, silakan menghubungi kami di nomor 0541 7272656, atau di nomor 0541 7361152, atau juga bisa bergabung di WhatsApp kami di nomor 0811 5819984. Bang Salman, Bang Rahmat, dan juga Bang Khairul ini berbincang seputar kopi. Mungkin saya akan menuju ke Bang Rahmat dulu nih, selaku pengusaha kopi. Bang Rahmat, kalau di Aceh sendiri, ini berhubung tadi Bang Salman sempat menyenggol nih Bang Rahmat, kalau di Aceh ini rata-rata masyarakatnya sangat mencintai dengan kopi. Ini saya berbincang seputar jenis kopi yang ada di sana nih Bang Rahmat. Salah satunya ini kopi Gayo yang sangat terkenal di seluruh Nusantara. Kalau dari sisi sejarahnya sendiri nih Bang Rahmat, apakah kopi Gayo ini pada awal mulanya itu dibawa dari para penjajah, kemudian ya para Belanda yang datang ke Indonesia, ataukah mungkin oleh masyarakat lokal menanam jenis kopi yang sama, tetapi karena memang ditanamnya di dataran tinggi di Gayo, maka disebut dengan kopi Gayo. Ini seperti apa Bang Rahmat kalau dilihat dari nilai sejarahnya dari kopi Gayo nih Bang Rahmat, silakan.
1: Nah sebenarnya kalau kita berbicara tentang sejarah kopi Gayo, nah betul ya bilang sama Bang tadi. Nah dulu orang-orang Belanda itu memang datang ke Aceh itu untuk menanam kopi Bang. Nah itu kita sebagai orang yang dijajah gitu, nah, kita hanya sebagai penanam kopi gitu Bang.
2: Nah, dari petaninya.
1: Iya langsung dari petaninya. Nah dari situlah terbangunnya memang di Gayo, yaitu kopi Gayo gitu Bang. Nah gitu kan. Nah kebetulan kayak seperti saya lah itu, pengusaha kopi. Nah di sini kita tuh punya lahan gitu Bang, punya lahan pertanian yang kami pro-

0: kalau untuk di daerah luar, mereka minum kopi yang nggak pakai gula gitu bang, karena lebih apa namanya, lebih rasanya itu ada gitu bang,
1: lebih orisinil,
0: iya lebih original gitu bang, ya.
1: Oke. Bang Rahmat, ini kan kalau Bang Rahmat sendiri sebagai pengusaha kopi, mungkin boleh diceritakan sedikit nih Bang Rahmat sebagai pengusaha kopi sendiri, apakah Bang Rahmat ini memiliki lahan kebun kopi ataukah mungkin membuka kafe di daerah mana tadi Bang, di Acehnya?
0: Kalau kita tuh di daerah Kakengon Bang.
1: Nah, itu itu seperti apa nih Bang? Perjalanannya Bang.
0: Kalau untuk kita memang kita tuh punya lahan bang, lahan kebun gitu. Nah karena memang di sini kan dia tuh ada kopi sonal.
1: Kopi apa tadi bang?
0: Kopi komisional bang.
1: Oh oke siap.
0: Kalau untuk kopi komisional tuh yang sering diekspor bang, dengan kuantitinya tuh banyak seperti itu. Nah, tapi ada kendala juga sebenarnya bang, karena untuk lebih ke harga jual gitu bang, makanya saya sendiri itu lebih ke kopi proses gitu bang, nah, karena harga jualnya itu lebih ada gitu. Nah, kita punya lahan, kita proses sendiri, kita supply sendiri gitu bang, nah, bisa dibilang dari hulu ke hilir gitu. Nah kebetulan untuk saat ini memang kita untuk di Indonesia sendiri ada beberapa roastery yang kita supply barang gitu bang, dan bentuk beans gitu. Ada juga beberapa roastery itu kita kirim roast bean, tapi dengan kuantitinya nggak sebanyak green bean gitu bang. Nah tapi alhamdulillah untuk para roastery di Indonesia memang sering memesan kopi dari Gayo gitu bang.
1: Oke. Bang Rahmat, tadi kan Abang sudah bercerita nih, ternyata Bang Rahmat sendiri memiliki lahan kebun kopi. Mungkin boleh disampaikan nih kopinya apa nih untuk nama mereknya nih dari Bang Rahmat sendiri.
0: Ya, untuk teman-teman semua yang mendengar malam ini, nah kebetulan kita untuk di kopi kita itu namanya itu imajinasi kopi bang. Imajinasi kopi.
1: Oke, siap. Bang Rahmat, mungkin sedikit nih sebelum saya berlanjut ke Bang Khairul, ada tipsnya nggak nih Bang untuk kalangan Gen Z mungkin ingin membuka kopi ini? Sebenarnya menarik nih pembahasannya malam hari ini Bang Rahmat.
0: Iya Bu Bang.
1: Gimana nih Bang?
0: Nah, mungkin untuk anak-anak muda sebenarnya kalau membuat kopi shop itu bagus Bang. Bagus banget. Tapi ada satu problem bang sebenarnya bang, karena dalam dunia bisnis yaitu kita cari permasalahannya bang. Nah, misalnya kayak di Aceh sendiri itu banyak sekali bang kopi shop itu bang. Tapi yang supply green bean itu langsung dari Gayo gitu bang. Karena kan ada beberapa orang misalnya dari luar kota yang ingin memesan bubuk tapi mereka tidak ready stock gitu bang untuk green bean-nya. Makanya khususnya untuk anak muda, ya saya sarankan mereka itu membuat usaha kayak distributor green beans gitu bang. Nah gitu, karena kalau misalnya membuat kopi shop mungkin butuh modal yang gede bang ya gitu bang. Apalagi kalau misalnya untuk green bean ya bisa malah kayak seperti saya seperti itu bang. Nah gitu lah bang.
1: Oke, bang, ini kan saya sebagai orang yang awam nih. Tadi saya dengar ada istilah dari Bang Rahmat yang disampaikan tadi green bean ya kalau tidak salah tadi bang. Ya itu itu apa?
0: Itu yang biji kopi yang belum di roasting bang.
1: Oke, jadi masih mentahannya ya.
2: Biji kopi murni ya.
1: Iya, biji kopi murni.
0: Masih murni ya.
1: Oke, siap. Bang Khairul Asmadi bang. Ini gimana nih bang melihat perkembangan kopi di Aceh yang benar-benar sangat luar biasa, dari kopi Gayo dan kopi-kopi yang lain yang saat ini bahkan sudah dipasarkan di tingkat Nusantara dan juga bisa di tingkat mancanegara. Ini seperti apa bang Khairul melihat perkembangan kopi di sana?
3: Oke. Okay. Mungkin sebelumnya saya ada pengalaman sedikit di Samarinda kemarin kan. Thinking butuhnya kopi, saya kirain ada kopi pagi-pagi di Samarinda, carilah warung kopi itu sampai jam 10 itu

0: Gak ada gitu, itu yang dari pengalaman saya. Jadi kalau di Aceh kan pagi-pagi sudah siap subuh itu kan udah dibuka semua kan.
1: Habis subuh jadi, tidak ada itu.
0: Tidak ada. Pagi tidak ada.
2: Bang Khairul.
0: Di kota tidak ada. Kali ada topnya ya gak siang gitu kan. Ada sore, malam gitu ya. Mungkin pengalamannya. Ya kita dengan ya di Aceh memang di Takengon mungkin ya bisa dijelaskan sama si apa Rahmadin. Salah satu universitas di Takengon itu ada namanya ya khusus satu fakultas itu jurusan kopi ya. Nah, mungkin sudah dipelajari dari awal ya, ya saya dengar gitu. Jadi artinya apa? Memang betul ya kopi ini ya kalau kita orang awam apa yang dikirain kopi itu satu macam, kirain banyak macam-macamnya gitu ya. Walaupun ya ini satu pohon, tapi olahan itu bermacam-macam jadi kopinya. Itu yang di apa yang dijaga oleh ini teman-teman di Takengon. Itu mungkin yang
2: betul. Nah,
0: kemudian kalau di saya ini kan di Aceh Barat ya Melabuh ya. Mungkin itu ya sudah lepas ya sebelah itu. Jamaah-jamaah salat itu ya sebelum ke rumah ya kedai kopi dulu, minum dulu, abis itu baru pulang ya itu apa yang terjadi di Aceh gitu.
2: Baik.
0: Itu menunjukkan dia.
2: Baik. Berarti Bang Salman ya, Bang Khairul ini adalah bagian masyarakat yang Abang sampaikan tadi, yaitu masyarakat yang benar-benar sangat mencintai kopi, bahkan sebelum melaksanakan berbagai aktivitas nih harus ngopi dulu syaratnya.
3: Ya, di nah, sana itu kalau habis subuh itu warung kopi sudah berjamur bukan? Kalau di sini orang Aceh datang ke sini kayak Bang Khairul kemarin tugas di sini nggak lama mungkin kan? Jadi beliau begitu datang-datang mungkin mencari kok warung kopi sebetulnya nggak ada. Kalau kafe-kafe di sini kan malam atau mulai siang tengah hari baru buka gitu kan. Itu jam 10 lah balik cepat sekarang. Kalau di sana habis subuh itu sudah berjamur kopi, orang sudah buka deng kopi semua. Karena orang nggak pulang ke rumah dulu habis subuh itu ke warung kopi dulu.
2: Jadi kalau sudah mulut terasa pahit, aduh bingung mau minum kopi di mana nih, di Samarinda nggak buka. Paling cari yang sasetan ya.
3: Sasetan aja.
2: Bang Khairul, ini mungkin untuk memvalidasi tadi apa yang disampaikan oleh Bang Khairul, benar nih Bang bahwa di Universitas Gajah Putih namanya di Takengon ya, benar ya Bang Rahmat juga tadi ya, ini di sana ada program studi spesifik yang ternyata ini mempelajari seputar pengelolaan perkebunan kopi, karena di sana program studinya disebut S1 pengelolaan perkebunan kopi di bawah Fakultas Pertanian. Berarti sangat ini ya Bang Rahmat, Bang Khairul, seputar kopi di sana benar-benar sangat dicintai, bahkan sampai masuk ke dalam mata kurikulum. Baik. Saya menuju ke Bang Salman nih. Bang Salman, ini kalau misalkan melihat dari potensi perkembangan kopi di Aceh yang bisa menebar kemana-mana, apakah kira-kira kopi di Aceh ini bisa tersebarkan lagi secara luas di berbagai negara yang ada di dunia, tentu dengan cara apa kira-kira yang bisa kita lakukan nih Bang?
3: Ya saya kira itu tidak ada yang nggak mungkin. Ya contohnya saja, mungkin dulu kopi Aceh itu tidak ada di Samarinda. Betul. Itu dalam kita nggak usah lingkup nasional aja, lingkup dalam negara aja, dalam negeri kan. Nah itu yang dulunya mungkin ke Samarinda, kalau Jakarta okelah, karena memang orang Aceh
2: pusatnya
3: lah. Tapi Samarinda kan baru-baru ini, berapa tahun terakhir, mungkin 10 tahun terakhir atau 15 tahun terakhir ini baru ada. Kalau dulunya kan belum ada. Mungkin bahkan sampai sekarang saya dengar di Berau pun ada warung kopi Aceh, termasuk di Kaltara ada teman saya. Kayak kita kan saling menginfokan, oh di sana kalau pas ini ada warung kopi di sana, artinya sudah menyebar. Nah begitu juga untuk mendunia, sekarang kopi Gayo dikenal sudah mendunia ya. Nah, saya rasa sangat memungkinkan kalau Malaysia, tetangga-tetangga di ASEAN ini mungkin sudah ya kopi Aceh sudah dikenal,
2: sudah tidak
3: kopi, khususnya kopi Gayo ya ini kenal ya gitu. Kan ada juga kopi-kopi daerah lain, bukan hanya di Aceh aja ya yang terkenal juga, sama kayak kopi mana ini, kopi-kopi Toraja gitu kan, ada kayak gitu juga kan.
2: Betul.
3: Sudah mulai dikenal juga sekarang ya, itu seperti itu. Nggak ada yang nggak mungkin kalau untuk saat ini semua serba memungkinkan dan digital itu cepat bisa semua tinggal di orang kepengen kita bicara seperti ini, orang penasaran kepengen merasakan, saya kepengen pesan tinggal buka aplikasi. Betul. Besok dia pesan datang seperti itu ya.
2: Kalau cara yang bisa kita lakukan nih Bang untuk melestarikan kopi ini agar bisa terkenal secara mendunia ini seperti apa?
3: Ya paling enggak apa ya, mungkin perlu lagi setiap perantau-perantau itu ya. Kalau kita ini kan banyak nih orang Indonesia kemana-mana ini, orang Aceh juga sama itu. Pasti ada kumpulan yang awal hanya untuk khusus kumpulan-kumpulan, mungkin kayak orang Aceh di Samarinda kumpulannya, akhirnya teman-temannya pada ikut merasakan. Begitu juga ke luar negeri, saya rasa proses awal seperti itu akhirnya menyebar. Kok ada rasa nyaman, habis itu ada yang pesan, terus ada yang membuka mungkin warung-warung kopi skala kecil dulu, mungkin sampai akhirnya bisa menyebar lebih besar lagi. Mungkin seperti itu prosesnya ya. Prosesnya seperti itu kayak.
2: Proses kopisasi namanya. Kopisasi. Untuk mengakulturasi
3: sebetulnya itu secara alami aja itu. Karena orang merasa nyaman, kepengen tahu, mencari informasi, pesan kan, akhirnya merasakan sendiri.
2: Karena memang kalau dilihat-lihat ya Bang ya, untuk warga negara Indonesia sendiri yang mungkin ada yang sedang belajar di berbagai negara, tentunya di sana kan juga tidak sendirian ya Bang ya.
3: Betul.
2: Banyak masyarakat-masyarakat dari daerah yang lain atau mungkin mendapatkan kawan baru di sana. Mungkin bagi masyarakat Aceh tentunya ini pesan dari kita semua bahwa jangan sampai kita ini tidak sekalian mempromosikan apa yang menjadi keunikan dari daerah kita masing-masing. Betul. Contohnya ini dalam topik di Aceh dan salah satunya ada kopi Gayo tadi. Betul. Dan bisa diperkenalkan di sana. Bang,
3: begitu juga misalnya ada yang memang khusus kepengen mengenalkan, mungkin bisa lewat seperti pariwisata ya.
2: Betul.
3: Kepengen mengenalkan produk-produk dari daerah, mungkin luar negeri kan pasti ada juga yang seperti itu. Nggak hanya kesenian aja, ini terkait dengan apa namanya makanan juga. Betul. Makanan khas kopi khas Aceh itu kan.
2: Dan harapannya itu memang dari atas, dari pihak pemerintah juga bisa membantu,
3: mudah-mudahan ikut andil juga kan. Betul. Seperti itu. Saya rasa sudah ada proses seperti itu untuk pemerintah Aceh, sudah ada kayak.
2: Bang Rahmat, ini saya menuju ke Bang Rahmat nih. Bang Rahmat sendiri sebagai pengusaha kopi nih, apakah Bang Rahmat sendiri sudah ada buka coffee shop atau cafe bar di sana nih Bang Rahmat?
4: Kalau untuk kopi shop kita belum Bang, masih khusus untuk supply green beans gitu.
2: Tapi kalau dari segi penyebaran kopi yang Abang ini ya nanam sendiri itu seperti apa nih untuk grafik, apakah mengalami kenaikan pendistribusiannya ke berbagai daerah, dan mungkin bisa diceritakan Bang Rahmat daerah mana ini yang banyak memesan dari kopi yang Abang ciptakan ini?
4: Nah kalau untuk kita supply barang itu lebih banyak ke Jakarta Bang.
2: Ke Jakarta.
4: Kayak sekarang Bang kan, itu kan pasca panen kan udah habis nih Bang. Apalagi untuk stok-stok yang khususnya ada di Gayo pun masih kurang gitu Bang. Nah ini bulan 7, 8, 9 tuh Bang. Gitu.
2: Kalau dari Bang Rama sendiri, apakah boleh nih Bang untuk di-share kepada kita semua, kalau dari sisi jual kopi rata-rata yang didistribusikan di kawasan Aceh menuju ke kawasan-kawasan yang lain ini kira-kira di sekitar berapa? Kalau boleh kami mengetahuinya nih Bang.
4: Nah kalau untuk supply green beans kita Bang, itu per coffee shop itu sekitaran 200-500 kilo Bang. Nah itu untuk coffee shop Bang ya. Nah itu kalau untuk mereka sendiri itu lebih banyak kayak yang saya bilang awal tadi Bang. Untuk kopi kan ada dua nih. Yang nggak pakai gula sama gula gitu. Nah itu untuk spesifik harga itu pasti lebih mahal yang nggak pakai gula Bang. Nah untuk di coffee shop itu lebih ke misalnya kayak Bali gitu Bang. Kita kasih contoh Bali Bang. Kalau orang tuh lebih ke V16 gitu Bang, kayak contohnya kayak honey, wine gitu Bang. Yang kopi yang kita fermentasi, yang apa namanya, yang kita fermentasi selama 30 hari gitu.
2: Itu bisa ya Bang ya?
4: Iya Bang, Oh. Karena kalau untuk kopi itu banyak tuh bang untuk prosesnya bang kan. Nah misalnya sekalian kita sharing-sharing sambil ini bang ya.
2: Betul-betul berbagi ada, ilmu.
4: Iya betul bang. Sebenarnya untuk kopi ini di Gayo itu kan 80% itu Arabica gitu kan. Arabica. Dan 20% itu Robusta. Nah di Arabica itu prosesnya itu banyak bang. Nah misalnya kayak saya bilang awal tadi kayak ekspor bang. Ekspor itu lebih banyak itu namanya kopi komisional. Nah gitu. Tapi kalau untuk yang lain misalnya kayak saya contohkan seperti ada beberapa proses kayak misalnya kayak full wash, semi wash, honey, natural, natural musto, habis itu wine, habis itu kayak long berry, habis ini ya gitu bang. Nah makanya harga kopi itu ada sebagian murah, ada sebagian gini, maksudnya dilihat dari kualitasnya gitu bang. Nah gitu. Nah tapi kalau kita sendiri lebih apa namanya, kita fokuskan dulu ke Indonesia gitu bang. Maksudnya kayak supaya dulu saya ke coffee shop, tapi untuk sekarang kita lebih sering kirimnya ke Jakarta gitu bang. Apalagi kayak sekarang gitu. Alhamdulillah untuk seminggu yang lalu, nah itu harga kopi Gayo ini udah mulai naik gitu bang. Naik hampir 10.000 dalam per kilogramnya seperti itu. Tak tahu karena apakah BBM naik ya. Kurang tahu juga sebenarnya bang ya.
3: Permintaannya meningkat mungkin.
4: Tapi itu maksudnya ada kendala juga sebenarnya bang. Sebagai kami apa namanya, sebagai pengusaha kopi kayak gitu. Karena sebelum musibah kemarin itu harga kopi itu masih normal bang ya. Setelah musibah itu harga kopi udah mulai turun gitu bang. Sehingga para petani itu banyak yang stok kopi kayak gitu. Nah tapi alhamdulillahnya di bulan ini untuk apa namanya, untuk penjualan kita lumayan bagus gitu bang. Lumayan bagus. Nah bahkan ada beberapa roastery yang minta green beans, ya kita nggak bisa penuhi gitu bang. Itu
2: baik. Jadi walaupun memang sempat kemarin dilanda dengan ya suatu musibah yang tentunya tidak bisa kita atur secara bersama ya bang Rahmat ya, tetapi kalau dilihat dari pendistribusian kopi kemudian minat-minat yang ingin membeli kopi ini masih dibilang stabil ya bang ya Rahmat ya, bahkan bahkan menunjukkan hasil yang sedikit naik walaupun memang di tengah situasi yang sangat tidak kondusif ya saat ini ya bang Rahmat, apalagi rupiah naik kemudian untuk bahan bakar naik, karena memang kalau bahan bakar naik juga otomatis akan berpengaruh kepada kendaraan yang akan mengantarkan kepada daerah tersebut ya bang ya, makanya bisa naik harganya. Baik. Bang Rahmat sendiri untuk sebagai pengusaha kopi ini sudah berjalan berapa tahun nih bang, dari tahun berapa sampai saat ini?
4: Iya kebetulan kita tuh 2020 kita bang, 2017 bang.
2: 2017 berarti sudah hampir 10 tahun ini.
4: Hampir 10 tahun bang, karena kebetulan dulu saya sebagai mahasiswa gitu bang, juga di Banda Aceh, karena memang apa namanya, basicnya basic bisnis bang ya. Langsung kita punya lahan, ya jumpa ide ya. Kenapa nggak langsung dipasarkan gitu bang? Kebetulan untuk di apa namanya, untuk kebun kita itu dia namanya single origin bang. Nah single origin ini dia satu jenis kopi, satu jenis varietas gitu bang. Nah gitu. Karena kayak misalnya saya contohkan seperti ekspor bang. Kalau untuk ekspor tuh dia tuh apa namanya, itu kan berbagai daerah seperti itu bang. Misalnya kayak saya contohkan kayak di daerah Jagong. Dari ini saya semua mix gitu bang. Nah makanya saya punya ide seperti itu, ya udahlah kalau karena kebutuhan kita punya lahan ya kita proses sendiri, ya kita nggak buatnya kopi-kopi sonal bang, tapi lebih ke kopi proses kayak gitu, karena harga jualnya itu lebih ada gitu bang. Walaupun kami kadang-kadang apa namanya terkendala misalnya kayak seperti di Takengon bang, kalau misalnya udah panen, nah itu kita terkendala sama cuaca bang. Nah gitu, misalnya kayak kemarin lah kayak itu, setiap pasca panen itu selalu hujan bang. Hujan Disitulah sebenarnya ada hambatan sedikit bang, karena misalnya seperti apa namanya, kita kan supply barang nih. Nah, makanya ada beberapa roastery yang kalau misalnya ingin memesan kopi ke kita, ya sebelum pemesanan sekitaran 2 minggu tuh harus langsung diinformasikan seperti itu gitu bang. Nah, dan satu lagi bang yang abang bahas tadi tentang masalah ekspor untuk lebih mendunia gitu bang.
2: Betul.
4: Kita bedakan dulu nih bang antara kopi gayo sama kopi luar gitu bang. Nah, di sini ada hal yang unik untuk kita bang. Misalnya kayak dari segi apa namanya pengutipan kopi. Nah, kita itu masih manual gitu bang, manual. Nah, sehingga ciri-ciri yang kita pilih itu lebih bagus gitu bang. Nah, kalau dulu bisa bilang kayak specialty bang, specialty gitu. Nah, tapi kalau untuk di daerah luar, karena apa dari segi panennya mereka dah menggunakan alat canggih gitu bang.
2: Betul.
4: Ciri yang mereka gunakan itu udah tercampur bang, ada hijau, ada merah, ada kuning gitu atau itu. Dan makanya kita pernah dengar ada gagal panen gitu bang. Saya contoh kayak seperti Brazil gitu. Kadang-kadang mereka tahun ini gagal panen kayak itu bang. Nah, itulah salah satu kalau misalnya yang kayak saya bilang awal tadi, lebih banyak tuh hampir 80% itu di ekspor itu adalah kopi komisional kayak itu bang. Nah, gimana di sini PR kami sebagai anak muda ataupun ini pelaku pengusaha kopi kayak itu, ya kami ada komunitas juga nih bang. Komunitas kayak mana harga jual kopi ini lebih naik lagi bang. Nah, ya seperti ya kita harus mengekspor kopi proses gitu bang. Nah gitu lah bang.
2: Oke, siap. Jadi memang dari tahun ke tahun yang apa yang dilakukan oleh Bang Ramadi ini tentu ada sisi enaknya, ada sukanya, ada dukanya. Tetapi ya memang ketika kita menghadapi suatu usaha pasti akan seperti itu ya Bang Ramadi. Yang penting betul, yang penting kitanya tetap bagaimana caranya untuk selalu berusaha mengembangkan usaha apa yang kita miliki ini. Sungguh-sungguh benar-benar menginspirasi nih bagi generasi muda nih Bang Ramad. Kalau dari pandangan Bang Khairul nih, seperti apa nih melihat contoh seperti Bang Rahmadin selaku pengusaha kopi, dan ya kalau dibilang dari usia Bang Ramadin ini masih tergolong muda nih Bang Khairul, seperti apa nih, silakan.
0: Oh ya, memang tadi dia disebutkan masalah pemasaran ya. Pemasaran saya bagus sekali ya, karena juga saya ada beberapa tempat untuk memasukkan untuk teman kemarin itu ternyata cepat habis ya, jadi harus menunggu ya tentang pemasaran. Kemudian juga di sini kan di Aceh juga banyak turis-turis, ada di Sabang kan, juga di Melabuh ini, dan juga suka kopinya juga, jadi ya sudah tentu dia mempromosikan ke negara dia yang berbangsa di dunia aja gitu ya. Tapi kalau pemasaran itu luar biasa kalau memang kopi itu dicintai. Ya, terkait dengan pengusaha kopi yang rata-rata kami di situ usahanya di warung kopi lebih ya. Kalau di Rahmat ini kan ada distributor. Jadi mungkin tidak semua bisa kayak si Rahmat ini ya. Ini mungkin memerlukan modal yang besar ya. Tapi kalau memang untuk membuat atau membuka sebagian warung kopi itu tidak begitu sulit ya. Tentu ada tempatnya karena modalnya juga tidak begitu besar. Dan rata-rata warung kopi itu ya jarang untuk rugi karena memang dia nggak ada kadaluarsa kan gitu. Jadi banyak pengusaha kesini hidup ya yang diajak. Mungkin itu di
2: baik. Mungkin sedikit pertanyaan gurawan canda aja nih Bang Hrul. Apakah Bang Hrul sendiri akan rencana membuka kafe nih di Samarinda Bang?
3: Balik ke Samarinda buka kafe.
0: Memang kemarin itu ada Samarinda
3: atau distributor ini
0: teman-teman itu ya Oh ini aja, buka aja apa namanya saya distributor di sini nanti kelasirin nggak tanya.
2: Jadi lu sudah ada rencana ya Bang Khairul ya. Dengan bantuan Bang Salman tentunya ya Bang Khairul ya.
3: Kita jadi terpikir ini, ini sumbernya sudah jelas nih, mulai dari petaninya langsung iya, sampai produksinya
2: sampai udah tersebarnya.
3: Mau yang apa tadi rasbin ya, yang belum diapa-apain ini rasbin itu masih biji murni ya.
0: Iya,
3: belum di apa? Belum di apa belum di goreng ya,
4: mohon
3: apa
4: namanya ini. Ya.
3: Ya, saya kira saya tanggapi terkait dengan promosi kopi ya. Saya kira seperti ini aja untuk lokalan aja, kita di dalam negeri aja, setiap kita misalnya kita ke Aceh ataupun ada orang yang ke Aceh selama itu, pasti yang dititipkan itu titip oleh-oleh apa?
2: Kopi
3: Aceh aja. Begitu juga mungkin turis ya.
2: Iya.
3: Turis-turis yang ke Aceh, yang ke Sabang, ke sana kan banyak juga turis itu. Itu ke 0 km ya, biasa ramai juga itu, pasti juga itu pasti orang pulang itu pasti nitip kopi yang di sana ya, pulang juga orang bawa kopi gitu kan. Kopi Aceh itu pasti rata-rata, makanya jadi apa ya, sesuatu yang buah tangan itu yang setiap orang keluar dari Aceh terus dibawa gitu.
2: Itu ada rasa kesan tersendiri yang bisa dibagikan.
3: Iya, itu
2: siap mungkin, ya. Bang Salman, kemudian ada Bang Rahmadin dan juga Bang Khairul. Ini karena waktu sudah memang membatasi kita, sebenarnya kalaupun ada waktu 2 jam ini masih sangat seru pembahasannya ini. Tapi karena waktu kita terbatas nih, mungkin satu penutup kata-kata nih yang bisa disampaikan kepada para pendengar terkait penikmat kopi Aceh, apalagi berkaitan dengan suasana yang saat ini sedang ramai, yaitu nonton bareng Piala Dunia. Kalau dari Bang Salman dulu nih, seperti apa nih Bang? Apa yang ingin disampaikan kepada para pendengar? Silakan.
3: Kalau begadang itu wajib ada kopi. Apalagi untuk nonton bola.
2: Mantap.
3: Mungkin itu aja. Gak ditemani kopi itu gak asik.
2: Betul. Jadi mulai saat ini para pendengar ya, kalau lagi ada kesibukan dan khususnya lagi nonton Piala Dunia, daripada ngantuk ketiduran kelewatan gak tahu tragedinya seperti apa, siapa mencetak siapa, jadi jangan lupa untuk minum kopi. Kalau dari Bang Rahmadin sendiri nih, apa Bang yang ingin disampaikan pesannya, dan khususnya mungkin dari kalangan muda nih seperti saya dan juga Bang Rahmadin nih, silakan.
4: Ya, ini ada bahasa gayu nih Bang ya.
2: Nah, gimana Bang? Nah,
3: mantap itu.
2: Jangan lupa diterjemahin Bang.
4: Gerak kopi, gerak cerita Bang. Nah, berarti kalau gak ada kopi, gak ada cerita kita nih Bang. Nah, khususnya untuk apa namanya, generasi-generasi muda. Nah, kebetulan umur saya pun masih 25 Bang. Ya, pasti ya kita harus semangat lagi tuh Bang. Nah, mungkin gak harus kopi gitu. Saya mungkin lebih ke basic orang-orang kayak sekarang lah Bang, yang mau mereka main di apa namanya kayak investasi apa segala macam gitu. Nah itu kembali lagi kepada pilihan masing apa untuk seseorang. Nah intinya ya kita kan umurnya masih muda nih Bang kan, badan bagus gitu, ya udah maksudnya kita kan ya pastilah punya ingin kedepannya lebih baik gitu Bang, makanya kita tuh harus kerja dari sekarang kayak gitu gitu Bang. Nah khususnya untuk anak muda itu aja Bang.
2: Oke. Okay. Gitu.
4: Semangat terus gitu pokoknya.
2: Betul. Ya. Jangan pantang mundur kalau udah buka usaha, gas aja gitu, terus, ya. Gaspol.
4: Karena ada kata-kata yang ini Bang yang saya terapkan dalam hidup saya. Nggak ada kata gagal untuk seseorang yang apa namanya, nggak ada kata-kata gagal selagi kita masih mau berusaha gitu Bang. Kalau untuk jatuh bangunnya pasti ada Bang, tapi tergantung juga Bang. Kalau saya itu lebih ke hobi gitu Bang, walaupun jatuh gitu ya udah terus gitu Bang.
2: Mantap. Ini kalau kalangan Gen Z biasanya ada hashtagnya terakhir nih Bang, cetas.
4: Nah, walaupun kadang-kadang ya kawan-kawan kayak main game apa segala macam, ya boleh-boleh sih Bang sebenarnya, tapi kan alangkah baiknya karena kita pasti tua terus nih Bang.
2: Betul.
4: Nah, makanya kalau ya saya bilang kalau udah tua kerja ya pasti nggak enak lah Bang ya.
2: Siap.
4: Gitu aja sih Bang.
2: Siap.
4: Gitu, semangat terus untuk anak-anak muda khususnya pada pendengar malam ini yang apa namanya yang setia lah untuk mendengar ini, Bang.
2: Siap.
4: Mungkin itu aja, Bang, dari saya, Bang.
2: Siap. Kalau dari Bang Khairul nih, sedikit Bang Khairul, pesan yang ingin disampaikan ke pendengar, silakan, Bang.
0: Oh ya, mungkin ada saya dengar pengertian. Kalau mau awet muda, katanya minumlah kopi. Nah, jadi, jadi sudah ada yang merasa jadi. Yeah. Jadi nggak dibandingkan orang tidak minum kopi, mungkin lebih muda. Nah, itu menurut ada sejarah yang mengatakan gitu ya. Jadi ya, jadi menurut pesan ya nggak masalah ya. Jadi kopi ini memang walaupun ada pendapat dari dokter. Ada yang menyatakan kopi ini bagus untuk jantung ya, tapi sebelum ada kendala apa gejala. Tapi ada juga yang menyatakan kopi ini bisa jadi merangsang jantung. Nah, ini ada pendapat, tapi ini tergantung kita masing-masing lah ya. Nah, tapi kalau memang tidak ada kendala apa-apa, yang nggak salah. Saya udah umur 50 lebih sampai sekarang minum kopi ya
2: masih
0: alhamdulillah ya, sehat aja gitu.
2: Siap, masih sehat-sehat aja. Itu tadi pesannya para pendengar, kalau ingin awet muda jangan lupa minum kopi. Dah, itu aja dari Bang Khair tadi ya. Baik, terima kasih Bang Salman sudah membersamai kami di program Pantas Aceh pada malam hari ini selaku Wakil Ketua Hima Kaltim. Kemudian ada dari Bang Rahmadi selaku pengusaha kopi dan juga Bang Khair Asmadi. Mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa kembali di dan kesempatannya Bang Salman, Bang Rahmadin dan juga Bang Khairul. Siap, terima kasih. Demikian para pendengar perjumpaan kita dalam program Pantas Aceh pada malam hari ini. Dan semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kita pada malam hari ini bisa menambah wawasan untuk kita semuanya. Selepas ini saya akan membersamai para pendengar dalam program Kesenian Budaya Lamut. Tetap bersama kami di RRI Perumah Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
5: Perompak RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
6: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
7: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
8: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
7: Kak, ambilin buku itu dong.
9: Tolong.

0: Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh. Jadi, buku apa yang kamu baca saat ini?
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
2: Kerandeng sana sanyata menelinga rekaman kesenian Budaya Lamut, yaitu pada malam hari ini berada di edisi ke-53. Tetap bersama kami dan Bu Sufendi ingin mengucapkan selamat menelinga.

jangan lupa lawan Raden Tanjung Laleyan lawan Sukma Pati. Kalau ada apa-apa bersundal negeri kirim surat. Iya kakang, jangan khawatir pak kalau ada apa-apa kakang. Siapa pang berharap pada kakang? Ah ya tentu. Sesungguhnya dikata ada benar salak lorok peringgam. Kalau ada papanya malam siang ada anak raja-raja nang berani melanggar negeri Bunubun, ayo kirim surat. Tak antar aku datang, aku sikat musuhnya sejam. Iya kakang, artinya tolong doa aja. Ah Adimas, aku anak bangkat masing-masing anak raja-raja 41. Iya kakang, mudah-mudahan sampian selamat ya Adimas. Iya mudah-mudahan selamat tinggal di lembang negeri Bunubun. Ada anak raja-raja di Mabar Salaman semuanya rata.

0: Masing-masing negara kembali.
1: Mana kerajaan persatu nang mana sakti jaya terbang di awan Dubantara. Nang kurang sakti di halat darat. Nang mana sugi kaya makai kapal di telan sedangkang. Akhirnya kapal darat membalumaan nang di awan terbang melayang. Nang di jalan darat susup lima bertemu lima, susup orang bertemu jurang.

anak raja-raja yang sekalian. Anak raja-raja masing-masing kan negerinya masing-masing, kabanuanya masing-masing, pemandarannya. Ya ada lain lagi 2-3 bulan yang dibicarakannya hanya orang pelinggam nan dipujinya. Jangan lanjut bah, kada 2-3 nak orang pelinggam. Kalau berhubungan bak awalan pelinggam cah, timbul sama timbul, tinggalam sama tinggalam orang pelinggam. Mereka orang pelinggam to cah, kada tahu ya. Rokok sebilah, minta aja diberinya. Kalau lain pada pelinggam, rokok sebilah, pintai aja kan dia mau. Pada habis, pada ada rokoknya. Tapi kalau orang pelinggam kan tahu kah? Tinggalam sama tinggalam, timbul sama timbul. Waktu orang pelinggam artinya orang di negeri pelinggam cahaya, orang baik hati semuanya. Yang ada berduit, langsung bagi duit.

Kemudian bujang yang bersuara ding, bujang laut, bujang sakti ding. Ini dia tekannya ding. Ikam tahukah ding aturan anak raja di pelinggam dengan menjadi raja orang pelinggam. Ini mah kakak ngai banyak-banyak minta pun kakak ada tahu kakak aturan. Nah, ikam tahulah aturan raja di pelinggam. Mulai pakaian kita, ayo. Mulai pedaton kita sampai pakaian kita. Oleh Ratu Indra Pungsu nama menjadi raja negeri pelinggam cahaya. Residen ambak adil murah pemberian. Kurang nak susah dengan lamun ada meminta dibari'i dengan. Kurang nak suge dengan jangan dikulayap. Jangan matang suge makin runtuh jangan. Kurang suge biarnya tambah suge. Jangan kurang suge pindah dikulayap bujur-bujur atau dikuyak kepalanya jangan. Kurang suge dengan di pelinggam itu tetap suge dengan. Kurang susah dengan dibantu, ditolong dengan itu di dalam pilihan ke pelinggam, raja nak jadi pelinggam. Artinya dengan suka berhadiah, lawan fakir miskin, hina dihina. Namanya fakir, namanya miskin, diberi hadiah dengan. Tiap-tiap tahun, dibukakan hadiah. Artinya dibari semuanya rata. Itu pada tahun kita sampai kepada pakaian kita. Raden Kasan mandi sandia mandi koyang mandi ambak adil murah pemberian Yosiden. Sampai kepada nama kita, oh murah ambak adil pujo pemberian juga. Artinya lama kita jadi raja macam itu juga. Jangan lupa dengan lawan turut cuman orang pelinggam ambak adil murah pemberian. Kalau orang salah ragunya minta ampun dengan ampuni. Tapi ini kalau kada minta ampun tetap dihukum makan. Itu orang pelinggam dengan. Lagi dengan orang pelinggam bersahabat lain pada orang dengan. Kenapa kakang lain pada orang pelinggam bersahabat? Nah, dan itu ikam dengan orang pelinggam kalau bersahabat. Kalau misalnya kita dengan datang sesarangan perang berantai yuda, kada boleh. Artinya kita kada bisa, kada bisa kita minta-minta bantu lawan orang. Walaupun payah perang berantai yuda, kada boleh minta bantu. Kalau orang minta bantu, kita bantu. Tapi kalau orang, jangan membantu kita. Jadi payah kita nampen hal, kita juga melawannya. Kada usah bantu-bantu. Tolong menolong. Jangan minta tolong orang-orang. Bawa daya upaya sendiri. Kita ditolak kakang aturan pelinggam. Ah, itu aturan pelinggam dengan. Maka dengan jatuh orang pelinggam ini lain bukan pelinggam. Belinya sangsara di negeri orang. Bila artinya ditangkap orang, dipasung orang, bila membacol, nambacol, campilinnya. Itu aturan pelinggam, oh demi itulah kakang, oh. Aturannya kakang, orang nama macol itu, orang bagus pengelawan kita, oh jangan. Bila kita terpasung, dipacol orang, nambacol, campilin kepalanya. Oh jadi demi itulah kakang, hai, jadi kan supaya kamu tahu. Tapi perasaan orang bagus, saya orang menolong kakang, oh artinya itu, ikan berharap lawan manusia lah. Maka kita bukan berharap lawan manusia, berharap lawan yang menjadikan kita. Japang dengan berharap kita lawan menjadikan itu nang sebujur-bujurnya dengan berharap lawan sang yang wanang. Lama ikam dengan cahajar kalau kan dipacol sena anu itu kok artinya kan dipacol. Nah salah ikam dengan arti kita berharap lawan yang menjadikan itu nang sebenarnya yang kuat kuasa nang memacol. Itu nang bisa mengikat itu bisa memacol. Oh demin tolak kakang. Oh jangan lupa dengan riwayat sang yang lamut sedetik jangan lupa siang hari malam. Apabila lupa sedetik kada ada harapan dengan. Oh jadi lebih itulah kakang. Lawan yang wanang jangan lupa. Oh sedetik jangan lupa. Tidak pekerjaan apa jangan lupa dengan. Artinya jangan lupa lawan menjadikan. Jadi itulah kakang. Oh kalau artinya ingat ikam lawan menjadikan. Jangan lupa barang sedetik dengan. Ada aja ditolong. Oh demen to kakang. Jadi ulun ingat pang. Oh jangan lupa dengan. Saat kalaannya raja yang raja menjadi.

0: akan yang sakalnya.
1: Ayo yang besar nang di pinggir-pinggir laut ini, tandar tandar semuanya. Artinya anak belapang ini di pinggir banyu. Supaya pemandangan bagus, jika orang pendatang-pendatang melihat negeri kita bagus perhiasannya. Jadi anak-anak pinggir mahakam, lari semuanya, artinya pindah semuanya. Dibalik semuanya latas, kirim ke darat pertama. Jadi supaya lapang kita pemandangan kelihatan orang. Bagus pang negeri kita. Kakang sampian aja, kakang matur negeri kau benua sementara kakang. Kalau sampian ada, sampian amatur. Yaitu, silakan. Nang mana di pinggir-pinggir makam, cabut semuanya rumah. Bari tanah, bukan dicabut percuma, dibari artinya watas. Dibari tanah kediaman. Artinya tandar-kedar semuanya. Supaya lapang kota kita lihat orang jauh-jauh. Atau pendatang-pendatang melihat bersih, bagus, lapang. Ini kakang lem nurut, kakang lem sampian kakang naik. Itu dengan aturan negeri kota benua dengan. Jadi dengan rumah akan meningkat, hari meningkat. Cuma dengan hati-hati melihat jalan jam perjalanan habis semuanya. Cuma sebut dengan jasalahnya kengan satria kita ini kakang. Kenapa ni? Artinya nah ini kakang ada baju aja ditambah satria bisa ditambah. Oh pahadangan ini dapat. Pahadangan ini kau aja tambah-tambah. Bila kagak di sini kan tambah. Kagak tidak tinggal ditambah macam itu yang sementara dengan. Jadi dengan perbaikan bujur-bujur kena ada perbaikan waktunya perbaikan. Cuma ini kakang ini masih lagi kakang. Dan jalanan ini kakang rupanya oh itu gampang deh tunggal gamatan dengan. Artinya jual bahari ada juga artinya dengan. Artinya anting-antingnya gugur kagagat biar ganting hangan pagat. Itu dengan pengaturan negeri oh demi itulah kakang. Artinya orang bari membawa rukun sembilan. Sesambilan, sesambilan, begamat, begamat, begamat dengan cah. Iya, ini kan dia begamat, banget sesambilan. Kadalah kakang sambil lalu, kada pengen yang sambil lalu. Sambil lalu kan ada pembangunan, sesambilan. Aku orang bari memakai rukun sembilan. Sambil bertandar, bertandar, bertandar. Akhirnya, bagus pemenangan. Bagus jalanan kita, bagus satel kita dengan. Sebutin aja peng nek nang payah banar. Kenapa? Ini kalau kursi roda rula kadadin lagi ya, rula tiga kadada macam apa lamut naik. Maka siapa menlamut berjalan batis macam itu? Oh bisa aja dengan. Ada aja tuh kena nang orang membawakan nang apakah nang motor kan nang apakah kena mengambil lamun rula tiga tak tutup kakang bah payah pak lamut naik. Berjalan darat saja, artinya berjalan batis, artinya berjalan sikil.

Habis paman lamut, kalau paman lamut berjalan ada aja. Biasanya mantarkan imus, serentak mantarkan. Sama imus ini malum lah, kasih orang begawi, kasihan. Bila jenya, kita datang berselawar, imus sudah lancing. Lancing, imus sudah berdulu, macam apa kita ini berselawar. Nah itulah, selamat di jauh. Jakat parah keluar mansah tuh nah, ada jopak mantarakan. Ini mansah jauh, kadang-kadang paparakan. Ada aja bisa anak buah di sini motor, tapi jauh.

besok pagi mesti turun. Oh, jarang-jarang ding bujang busur ding. Ini ding sudah lama kakang ding matur benwalau nikam dinge. Lebih hanya 3 bulan dinge kita sudah dinge barbar teman-teman ding. Kakang ya ada. Lah pikiran na dinge bercerai anak bercerai. Ini makanan aku mau sambil meninggalkan kakak. Siapa lagi pengharapan kakaknya Sampian? Ganti sama aja rasanya. Lamun kan udah bapak, Sampian lah sebapak. Lamun kan ada ibu rasa ibu Sampian anak kemana kakak Sampian meninggalkan. Anak ulun kakak kita bertiga bedang sanak. Bersama-sama kakaknya di sini. Ulun raja, Sampian raja kakaknya. Ulun makan, Sampian makan. Apa aja kakaknya ada. Di negeri artinya umbun-umbun kakaknya, Sampian ampunnya kakang. Din, maaf dengan sebuah aku dengan membawa kakang ikan dengan. Aku dengan hendak membawa nah. Membawa bangsa anak ikan Raden Bujang Laut. Aku dengan pikiranku hendak kembali dengan ke negeri Pelinggam Cahaya. Karena belum kakang aja kemana-mana Sampian. Tapi kita bertiga bilang sanak aja lagi kakang sadang artinya kemana-mana. Nama pun jauh. Artinya ibu pun kedada, hanya Sampian pengharapan ulun. Nang siang hari malam artinya, hatinya penglipur-lipur badan ulun. Itu halin aja dengan, sudah ada garak seng yang wanang-wanang aku dengan, ada garak sudah lah aku. Aku sudah bakal besar, bacara yang bertiga belak sana. Aku dengan membawa si ading bujang laut dengan, anak belit ke negeri Pelinggam Cahaya. Kayak apa, kanjang rambut kita negeri Pelinggam Cahaya, kata. Karena belum kakak ngajar kemana-mana Sampian. Ini maka kakak pin berkajut-kajutan. Kakak akan berpada pada jauh-jauh hari. Jangan Sampian berpada jauh-jauh hari. Nyaman pun lu dapat tahu. Halin aja dengan. Jam itu jualnya datang. Gerak jam ini. Datang waktu ini. Hari jam ini juga aku berpada lu nikam. Pak kakak. Ini maka kakak telanjur banar kakak.

0: adalah siangnya kari ayam sudah pada punya. Deh,
1: apa kakang? Ini mah kakang ngadak hujan kemana-mana kakang. Sampian kasihan ulun kakang. Kada ada lagi payung bulan matahari. Tampak kada ulun berpikir kakang.
0: Tak kada apa dengan alin aja dengan aku dengan nah, anak titik gue banyak mata ikam punya merista banar. Alin aja dengan kakang sudah ada datang garak. Kakang hendak kembali ke nagri pelinggam dengan. Damikian wa'awan. Bujur busur si bujang bus.

adingnya lawan adingnya. Malam ini di ngamangdangannya tungkol, besoknya malam di ngamangdangannya.

pantun menyambut pantun. Namanya sore kakak marim punya jawa. Bangkanya lupa kakak.

tatkala masuk di dalam malas. Suaranya penyelamat-selamatan. Susupnya rimba baratamu rimba, susupnya jurang baratamu jurang, naikannya gunung turun gunung. Di para jalan awakan, bujangannya busur bujang awam. Bujang busur hilang riwayat pada sebentar ke setara sumber pelaparan ganti. Sebuah negeri yang dikabarkan, sebuah penua yang dituturkan. Negerinya berjenang negeri Bandar Kudepah. Raden Ratu Malik Gentara. Negerinya besar bentengnya tinggi, pasirannya luas, laksanya negeri. Rakyatnya banyak, laskar tentara, para menteri Johan Pahlawan, Jamang Semangor, rakyat desa. Artinya banyak talukan, banyak dijagan. Makraja itu di dalam negeri Bandar Kudepah. Alama Malik Gentara menjadi raja di negeri Bandar Kudepah. Orang pepatihnya papu jeprang berkota benting sasar sesamping jaja. Nomor satu patihnya artinya berjenang, artinya patihnya dua orang. Nomor satu simbar mega, nomor dua simbar udara. Pakai simbar udara, simbar mega, papu ceprang, mahkota benteng sasar. Mereka kaya di dalam negeri Bandar Kudepah.

yang sekalian di atas balai di mana malah jadi aturan wong bini-bini malah jadi aturnya tulis menulis baca membaca malah jadinya baratan wong malah jadi manyulam malah jadi manjali.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
2: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
3: Kris, bukan QRIS.
2: Hah? Emang iya? Bukannya QRIS?
3: Belum tahu ya.
1: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
3: Kak, lihat nih. Aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
4: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
3: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
4: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
5: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
4: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
3: Siap kakakku.
6: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kerandeng sana di jam 11 malam hingga merapat di jam 11 lewat 50 malam. Bu Sufendi akan menemani dengan sana di rangkaian

Program terakhir di sajian Samarinda malam. Usep Edi tunggu kehadirannya dalam program Rengga di nomor 0541-7272656 atau di nomor 0541-7361152. Atau juga bisa gabungan di WhatsApp kami di nomor 0811-5819-984. Perlu diketahui karena di sana bahwa pada malam hari ini untuk lagu pop daerah Nusantaranya berasal dari daerah Jambi. Dan berbagai lagu pop daerah Nusantaranya akan Busup yang disajikan di laman Facebook kami di Propat RRI Samarinda serta di live chat kami yang ada di RRI Digital. Tetap bersama kami, Busup yang dinantikan kehadiran.

0: tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
1: Apaan tuh?
0: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tau?
1: Wah, keren. Kok kamu tahu sih?
0: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda. Nih,
1: caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
0: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
1: Wih, keren. Aku mau doa sekarang.
2: Halo, saya Ana Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
3: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2023.
2: Kami

0: sering dianggap angker karena bentuknya yang besar dengan akar menggantung yang memberi kesan misterius. Dalam banyak kepercayaan, pohon ini dipercaya sebagai tempat tinggal roh penjaga atau nenek moyang. Dan ada mitos yang menyebutkan bahwa menebangnya bisa membawa kesialan. Namun, selain kesan seram, pohon beringin juga melambangkan perlindungan dan keabadian. Sebagai pohon yang besar dan kokoh, ia dianggap pelindung bagi kehidupan di sekitarnya. Di kalangan suku Dayak, pohon ini bahkan dipercaya sebagai jembatan penghubung antara dunia manusia dan dunia gaib. Mitos ini tidak hanya berakar pada cerita spiritual, tetapi juga pada kearifan lokal untuk melestarikan pohon beringin sebagai bagian dari ekosistem. Akar-akarnya yang menggantung berfungsi untuk menyerap air dan menjaga keseimbangan alam. Dengan segala cerita dan mitos yang mengitarinya, pohon beringin mengajarkan kita pentingnya menjaga alam, keseimbangan, dan kepercayaan terhadap kekuatan alam yang abadi.
1: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
2: Sini, Kitty.
1: Oh, pantesan. Ada bunda sih yang bawa ikan.
2: Kamu mau makan juga ya?
1: Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
2: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
1: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
2: Cuci tangan dulu, Sisi.
1: Oh, iya. Lupa.
2: Sudah pakai sabun belum?
1: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
2: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
1: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
2: Anak bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
1: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
2: Tapi Sisi main kucing tadi.
1: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
3: A few moments later.
1: Bunda! Ikan Sisi dimakan Kitty.
4: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Baik, karena di Senayan langsung malah bila ingin tambah bersama kami untuk dapat menghubungi di nomor 0541 7272656 atau di nomor 0541 7361152 atau juga bisa gabungan di WhatsApp kami di nomor 0811581994 dan Koran Dengsena juga bisa gabungan di WhatsApp kami di nomor 0811581994 dan oh iya, Koran Dengsena juga bisa ngecek di laman Facebook kami ya, Koran Dengsena ya, di perempat RRI Samarinda. Ini tegaknya kalau Dengsena nanti di ada tamu, Bu Supendi udah mulai mengantuk nih Koran Dengsena ya. Jadi supaya Bu Supendi di mengantuk, ayo Koran Dengsena gabungan bersama kami. Ini saat ini sudah ada yang ingin gabungan di nomor telepon dan juga di nomor WhatsApp kami. Ini Bu Supendi sapa terlebih dahulu kepada yang di WhatsApp yoh Koran Dengsena. Halo, assalamualaikum Mbak Reni.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Supendi.
0: Selamat malam, Mbak Reni.
1: Iya.
0: Wah, tegaknya sudah terbangun ini, gara-gara Bu Supendi tegaknya nih. Mbak Reni mau minta lagu apa nih, Mbak?
1: Lagu aja, Kak.
0: Lagu Jambi.
1: Jambi.
0: Lagu Jambi. Ini judulnya Ada Rindu Nian, Aek Sekota, Datuk Peduko Berhalo. Raju.
1: Ini yang nomor tiga, ini nomor tiga.
0: Datuk Peduko Berhalo. Oke, okay, ada salamnya, silahkan, Bo.
1: Papanya buat Gus Mamat, Gus Abdurrahim, Bu Sujani, Bu Suari, namanya sepanjangnya deh.
0: Siap.
1: Bu Sujani sama Putu Gash, kalau pun kata dia, Bu Su.
0: Siap, Mbak Reni.
1: Makasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini Bu Supendi sapa ke penelpon berikutnya. Halo, Assalamualaikum. Salam budaya.
2: Waalaikumsalam.
0: Siap, Bu Suari.
2: Ya.
0: Nonton Piala Dunia di nanti.
2: Nonton.
0: Nonton di mana?
2: Di rumah.
0: Di rumah. Bu Supendi juga ngantuk nih. Bu Su, mau minta lagu apa nih, Bu Su? Ini tadi ada Rindu Nian dari Ari Mahendra, Aek Sekota dari Ropilun, Rajuk Punakan dari Radinal, Kemanoyeh dari Amja, Puyuh Betino dari Sinta Amoy, Petuah Meniti dari Ropilun, Ketimun Bungko dari Gadis, Mainang dari Anggun Permata, Ikolah Kami dari Hainun.
2: Rindu Nian.
0: Oke, ada salamnya, Bu Su?
2: Salam Roy.
0: Siap, makasih banyak Bu Su yo.
2: Ya.
0: Baik, keren di sana itu tadi dari Bu Su Ari. Ternyata Sida nonton Piala Dunia yo. Memang mantap benar Sida nih. Bu Su Pendi udah mulai lemas karena di sana yo. Ini kalau di sana di utama tadi telolap sudah nih tegaknya Bu Su Pendi nih. Baik, keren di sana ini sudah ada dua lagi pendengar yang ingin bergabung bersama kami. Ini Bu Su Pendi sapa terlebih dahulu ya yang ada di WhatsApp nih. Halo, Assalamualaikum, selamat malam Bu Su.
3: Selamat malam Bu Su.
0: Selamat malam Bu Su. Ayo Bu Su, ini bangkitkan semangat etam nih supaya Bu Su Pendi indik terlelap nih.
3: Ayo semangat Bu Su.
0: Bangun.
3: Jangan tidur dulu.
0: Iya.
3: Sabar, masih setengah jam lagi
0: nih. Apa sudah Bu Su ya?
3: Aduh Bu Su nih.
0: Ini kalau ada kayak Hamdan sudah bangun. Kasiangan.
3: Apa pula kesiangan begini?
0: Bu Su.
3: Iya.
0: Ini mau minta lagu apa nih Bu Su?
3: Lagunya ini. Nomor 9 terus Bu Su.
0: Nomor 9. Oke. Ini sedikit Bu Su karena malam hari ini nanti jam 5 subuh itu Inggris dengan Spanyol. Gimana nih?
3: Inggris betul, dengan betul Prancis.
0: Inggris dengan Prancis. Gimana nih, Bu Su?
3: Sebenarnya pertandingan itu tidak terlalu diperhatikan lagi Bu Su karena sudah masuk perebutan ke ketiga itu. Jadi tidak terlalu semangat orang yang menyaksikan.
0: Tapi kan ada juara 4. Nah, gimana Bu Su?
3: Pelatih dari ini, pelatih dari Inggris sendiri kepada kalau semangat pemainnya itu sudah menurun. Tapi ya karena harus profesional menjalankan pertandingan ya pertandingannya jalankan aja gitu dengan penuh semangat. Ya jadi kalau prediksinya ya mungkin Perancis kalau Rusia. Karena mereka ini salah satu finalis Piala Dunia, ya harus bisa lah mengalahkan Inggris, apalagi di Piala Dunia 2022 karena itu Perancis sempat menang juga. Walaupun dramatis. Gitu.
0: Berarti tegaknya ini infonya A1, berarti pelatihnya pelatihnya Inggris habis dari lubuk sawah. Soalnya kan tadi katanya busu udah berpadah nih. Oh, berarti sudah dapat info
3: di media ya. Bukan di sini medianya berpadah tuh. Oh iya, Prancis juga enggak ganti pelatih tuh, ya mudahan aja.
0: Kapan busu?
3: Lagi.
0: Hah? Kapan busu?
3: Masih cadangan busu, masih ada dalam diskusi juga tuh.
0: Tapi yang nanti ini Prancis ini masuk ya berarti busu ya. Ini busu tadi lupa ingat nih.
3: Masuk apa?
0: Ke semifinal enggak yo? Ndik yo.
3: Iya, masuk ke perebutan ke tempat 3, iya. Oh,
0: berarti ini udah di masa pergantian coach atau gimana nih?
3: Selesai ini, selesai pertandingan apa namanya Piala Dunia ini. Selesai itu baru ganti pelatih itu. Pelatih jadi Zidane gitu.
0: Busu Pendi tadi kira siapa tahu karena Perancis kan sudah mulai memperebutkan antara juara 3 atau juara 4 nih, makanya tiba-tiba ganti pelatih gitu kan. Nanti berarti yo.
3: Belum, nanti udah selesai Piala Dunia ini baru harus diganti tuh kayaknya.
0: Oke. Busu Wahyu sedikit Ndik mau jadi pelatihnya Perancis.
3: Ndik mau aku kalau mau jadi pelatih Spanyol aja.
0: Oh, pelatih Spanyol biar makin jago busu ya.
3: Iya, jujur.
0: Oke, ada salam-salamnya Ndik busu.
3: Salamnya segalanya aja busu. Sehat selalu.
0: Amin.
3: Untuk busu pendingnya selamat bertugas aja. Sehat selalu juga. Makasih juga atas waktunya. Jangan ngantuk-ngantuk busu.
0: Iya, makasih banyak busu.
3: Apalagi bulan nih.
0: Bener.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sepertinya tegaknya gara-gara Ndik minum kopi nih, makanya busu pendi udah mulai terlelap nih ya, karena di sana baik. Ini busu pendi single yang ada di telepon kantor ya, karena di sana. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
4: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Selamat malam, dong sana dari Bali. Kan kemarin dari Bali. Tapi sudah mau. Di mana nih? Punapigatra.
4: Punapigatra itu maksudnya apa kabarnya?
0: Apa kabar? Alhamdulillah. Bu Surijani.
4: Yep.
0: Ini mau minta lagu apa nih malam hari ini?
4: Ikolah kami.
0: Ikolah kami. Oke. Busu sedikit nih Piala Dunia gimana nanti malam nonton di?
4: Saya Inggris leh.
0: Oke, Inggris berarti ya sudah.
4: Inggris leh.
0: Inggris, yang penting doanya di komat kamit aja busu biar menang. Yeah. Pas pula kan jam 5 subuh tuh, nah habis tahajud selesai pula subuhan.
4: Yeah, pokoknya habis pupus sembahyang tahajud tuh ya tuh.
0: Pokoknya kalau mau menang komat kamit mulutnya. Ada salam-salamnya busu, silakan busu.
4: Salamnya segalanya aja dah. Oh iya, untuk Kak Ros tadi ya,
0: Kak Ros?
4: Iya.
0: Siapa tuh busu? Oh, tahu. Mbak Reni. Iya, kasihan si Dani, kayaknya terbangun gara-gara busu Pendi iya, nih
4: itu.
0: Tadi.
4: Tadi anu di Radio Samarinda tadi tuh saya dengar tadi kan. Bepantun tidak kan tadi.
0: Mungkin dalam hati si Dalo bisingnya busu Pendi nih. Guru aja ya Bu Boreni yo. Siap. Makasih banyak Busu Rinjani.
4: Salam untuk segalanya aja, kesehatan untuk Busu Pendi. Terima kasih banyak waktunya.
0: Sama-sama.
4: Kalau kita yo.
0: Amin.
4: Mulakan di hati-hati dan sana. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena di sana satu penelpon terakhir nih dari Busu Mamat. Halo, assalamualaikum Busu.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya dengan salam.
0: Siap nih tuh.
5: Lagunya Puyo Batino.
0: Oke, ini tegaknya Busu Wahyu. Busu Wahyu, Busu Mamat video call ini yo.
5: Ndi. Terici Busu.
0: Oh ya sudah, ini karena Ndi bisa juga di komputer nih.
5: Iya.
0: Gimana ya, Busu?
5: Saya di Bali mau nih Busu.
0: Oh di Bali mau.
5: Galak kambing Busu.
0: Loh, gimana nih nobarnya nanti malam?
5: Malam pahit loh Busu.
0: Iya, nanti di jam 5 subuh.
5: Malam pagi kalau belum Senin.
0: Yang perebutan juara 3 nanti malam nih jam 3 jam 5 subuh.
5: Oh. Mm-mm. Iya, bujur.
0: Nanti waktu yang final itu berarti Senin jam 3 malam.
5: Kalau malamnya di anu di handil.
0: Mm.
5: Malam pagi di lubuk sawah, busuy.
0: Tempat busu mana nih? Busu Ayu.
5: Lain di wadah anu busu ini nah.
0: Busu siapa?
5: Ada kawan saya tuh busu mainnya busu. Iya ada busu apa namanya bola tuh bisa diprediksi busu ay. Kata mau komentar tuh memang nyaman sih.
0: Bener. Ini berat, aja di.
5: Memang.
0: Ini aja di depan sudah ramai nih busu. Padahal baru jam 5 nanti.
5: Iya biasa ke situ busu semua.
0: Siap. Ya
5: ada Pak Uyuhnya di begadang saya. Soalnya sudah tidur tadi.
0: Ya dapat
5: tidur. Dia berpahami kan pelu-pelu tapi fisik masih kuat busu. Darah O itu kan memang tahan banting busu.
0: Betul.
5: Jadi amun tam prediksi itu busu yang ada loyo-loyonya bubuhnya pemain itu busu. Fisiknya bebat semua. Karena kan suplemen semua sehat bubuhnya itu busu. Ada yang berpada busu yang
0: kemarin itu. Apa tuh?
5: Makan jukut, anu makan jukut anu apa dia tiguan bertiguan punye, makanya kuat main bola.
0: Jukut dari mana tuh? Dari ikutan anu, Tenggarong.
5: Dari busu Misran. Beri jukut salai busu, makanya kuat sih main bola tuh. Makan gula merah aja busu. Saya mau olahraga tuh pakai gula merah busu. Makanya fisik kuat busu.
0: Siap.
5: Ya dah busu ya, pokoknya bola tuh busu, siapa yang menang siapa yang kalah, itu tenang aja busu.
0: Betul.
5: Artinya apa namanya hobi kan? Soalnya saya pemain bola busu, back kiri back kanan busu.
0: Mantap
5: jadi,
0: tuh.
5: Jadi kejar sana kejar sini bola tuh busu. Makanya saya di bekerja dengan busu Dedi kan. Apa main bola malam busu dengan bola pantatan busu? Kali itu bola pantatan busu. Dulu bola pantatan tuh bola yang karet bahari itu nah busu.
0: Iya.
5: Nah itu bola pantatan namanya busu, begitu kena duri bocor misalnya. Beli pulang urunannya.
0: Benjol khas itu.
5: Apa lagi? Memang bola itu bisa benjol busu. Namanya kena panas kan. Nah bola itu busu menggiurkan memang busu. Ini ngeri taruhan busu.
0: Itulah. Sampai
5: ada yang berkesah mat cari musuh berapaan ya. Wah bisa malas musuh cari kan gitu saya.
0: Indonesia.
5: Saya kita main
0: betul.
5: Iya.
0: Siap.
5: Ya ada musuh saja selesai goreng belinjo nih musuh. Makan belinjo musuh, nonton bola tuh musuh.
0: Mantap sudah tuh. Pakai nasi.
5: Asam urat turun ke batis.
0: Nah, siap, makasih banyak busu.
5: Makasih busu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kerana di sana, demikian perjumpaan Netam dalam program Berenggah. Ini waktunya tersisa 10 menit. Sepertinya tidak bisa semua dipusingkannya, tapi mudah-mudahanlah bisa menghibur semuanya pada malam hari ini. Kerana di sana, langsung maha Netam teringat berbagai lagu dari Jambi pada malam hari ini.

Sobat Muda, saya Jessian Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.

0: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.
1: Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau misi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
5: Kehidupan. Setiap orang pasti pernah menghadapi badai kehidupan. Dan ketika kamu menghadapi badai kehidupan, teruslah berjalan. Jangan berhenti dan putus asa. Karena ketika kamu berhenti, kamu akan tenggelam dalam keadaan yang terus menakutkan. Lakukan apa saja yang bisa kamu lakukan. Dan yakinkan diri bahwa badai pasti berlalu. Kita tidak akan pernah berhenti, tapi terus maju. Karena kita yakin bahwa di depan sana, kepastian dan kesuksesan ada untuk kita. Yang harus kita ingat adalah, hidup tidak selamanya berjalan mulus. Butuh batu kerikil supaya kita berhati-hati. Butuh semak berduri supaya kita waspada. Butuh persimpangan supaya kita bijaksana dalam memilih. Butuh petunjuk jalan supaya kita punya harapan tentang arah masa depan. Hidup itu butuh masalah supaya kita tahu kita punya kekuatan. Butuh pengorbanan supaya kita tahu cara bekerja keras. Butuh air mata supaya kita tahu bagaimana merendahkan hati. Butuh dicela supaya kita tahu bagaimana cara menghargai. Butuh tertawa dan tersenyum supaya kita tahu mengucapkan syukur. Dan hidup butuh orang lain supaya kita tahu bahwa kita tidak sendiri. Jangan selesaikan masalah dengan mengeluh, berkeluh kesah, dan marah. Selesaikan saja dengan kesabaran, bersyukur, dan jangan lupa tersenyum. Teruslah melangkah walau mendapat rintangan. Saat tidak ada lagi tembok untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud.

sana. Dengan terdengarnya alunan ini, maka tuntaslah sudah tugas kami dalam menemani Deng Sena di rangkaian Samarinda Hambat hingga Samarinda Malam edisi hari ini, Sabtu 18 Juli 2026. Kami segenap kru yang bertugas pada malam hari ini dan yang bersiar yaitu Bu Sufendi, mengucapkan terima kasih banyak kepada Deng Sena yang setia telinga kami di RRI Perompak Samarinda. Dan kami juga memohon maaf apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sampai jumpa lagi dengan Bu Sufendi pada empai Minggu 19 Juli 2026 dalam sajian Samarinda Marian hingga merapat di jam 7 malam. Inilah perompak RRI Samarinda, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hambat keranda di sana. 98,4 MHz perempat RRI Samarinda kembali hadir menyampaikan tamgalanya di kebersamaan hari ini Minggu 19 Juli 2026. Kami harap etam galanya selalu dalam kondisi sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Inilah perempat RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.

Gunung Etam ditutup dengan Oda Bekesa. Kronik Sana kau bergabung dengan kami melalui fasilitas telepon di 0541-7272-656 atau 736-152 dan di WhatsApp di 0811-5819-984. Siaran ini juga kawa didengarkan lewat aplikasi RRI Digital yang kawa didownload di Play Store ataupun Apple Store secara gratis. Bersama saya Ulianita Rahim, inilah Perempat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang. Namun orang-orang yang kafir mempersekutukan sesuatu dengan Tuhan mereka.

Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Sesudah itu ditentukannya ajal kematianmu. Dan ada lagi suatu ajal yang ditentukan untuk berbangkit yang ada pada sisinya, yang dia sendirilah mengetahuinya. Kemudian kamu masih ragu-ragu tentang berbangkit itu.

Dan dialah Allah yang disembah baik di langit maupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan, dan mengetahui pula apa yang kamu usahakan.

dan tak ada suatu ayat pun dari ayat-ayat Tuhan sampai kepada mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya, mendustakannya.

Sesungguhnya mereka telah mendustakan yang hak. Al-Quran tak kala sampai kepada mereka, maka kelak akan sampai kepada mereka kenyataan dari berita-berita yang selalu mereka perolok-olokkan.

Apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyaknya generasi-generasi yang telah kami binasakan sebelum mereka? Padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu. Dan kami curahkan hujan yang lebat atas mereka, dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa mereka sendiri, dan kami ciptakan sesudah mereka generasi yang lain.

0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Saat hatimu mulai lelah dalam berdoa, ingatlah, saat Tuhan tak henti mendengarkan jeritan doa-doamu, Dia pun memenuhi segala kebutuhanmu. Karena itu, jangan pernah berhenti berdoa. Teruslah bertahan dan tetaplah berharap, karena doa itu akan menjadi ladang amal di kemudian hari. Suatu ketika, saat hatimu mulai lelah dengan keadaan, ingatlah saat Tuhan tak henti menemanimu, bahwa Dia akan selalu bersama dengan orang-orang yang bersabar. Tidak pernah memberimu sesuatu di luar kemampuanmu. Karena itu, tetaplah tegar melangkah dalam kesabaran, seperti maha penyayangnya Tuhan padamu, yang tiada lelah mengampuni hamba-hambanya yang berbuat khilaf dan dosa. Saat hatimu lelah dalam memberi, ingatlah Tuhan bahwa Dia tak pernah lelah memberi terhadap hamba-Nya, walau terkadang hamba-Nya lalai dalam perintah-Nya. Karena itu tetaplah memberi, walau hanya senyuman sederhana, karena dalam sedekah tidaklah harus berupa materi.

hatimu lelah dalam memaafkan, ingatlah Allah yang tiada pernah lelah memaafkan hambanya. Pantaskah kita menyombongkan diri sementara Tuhan yang menciptakan kita begitu maha penyantun dan pemaaf? Teruslah memaafkan dengan siapapun, karena memaafkan itulah salah satu cara melapangkan hati dari belenggu kebencian. Saat hatimu mulai lelah, sandarkan diri padanya yang memiliki hatimu, padanya yang selalu menjagamu siang dan malam, yang tidak pernah lelah untuk selalu mendengar keluh kesah dan tangisan kita. Tidak lain, Tuhan, Sang Pencipta alam semesta.

0: Sebaik-baik manusia adalah mereka yang memiliki umur panjang dan baik amalnya. Dan seburuk-buruk manusia adalah mereka yang berumur panjang dan buruk amal perbuatannya. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, At-Tabrani, Al-Hakim dan Al-Baihaqi.
1: Pro 4 RRI.
2: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah, mereka berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila ada tiga orang hendak keluar dalam sebuah perjalanan safar, maka hendaknya mereka mengangkat salah seorang dari mereka menjadi pemimpin dalam safarnya. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.
1: Kerana selanjutnya telah mengempati bersama sajian program Tausiah Hambatni dengan Masjid Jami'ul Ma'ruf Samarinda bersama dengan Ustadz Dr. Haji Ahmad Haris SAG MSI. Tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda.
0: Hikmah Pagi Pro 4 RRI.
2: Ibu hadirin dan hadirat jamaah salat subuh Masjid Jami'ul Ma'ruf yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, serta para pendengar di Republik Indonesia Perempat Samarinda di mana saja berada yang juga sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tamadan utama, marilah bersama-sama kita memanjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke tempat ini, berkumpul tempat ini, hadir tempat ini dalam rangka melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian lanjutkan dengan silaturahim dan ta'limul ilim. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Rasulullah kita menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Ila hadratin Nabiyyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabil kiram, ila hadratin jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, khususan ila hadratin muallifi hadzal kitab Shay'un lillahi lahumul fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang zikir yang ada kaitannya dengan waktu. Nah, sebelumnya kita membicarakan tentang zikir-zikir yang tidak terikat waktu, artinya kapan saja boleh dibaca. Sekarang zikir-zikir yang diucapkan terikat dengan waktu, ada waktunya. Yang pertama, zikir ketika bangun tidur. Zikir ketika mau tidur dan bangun tidur. Sebelum tidur kita biasanya membaca Bismikallahumma ahya wa amut. Kenapa? Karena di dalam riwayat Imam Bukhari hadisnya sahih, apabila hendak tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan Bismikallahumma ahya wa amut, atau Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Ya Allah, dengan namamu aku hidup dan dengan namamu pula aku mati. Ketika bangun tidur hendaklah mengucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami sesudah mematikannya dan kepadanya kami dibangkitkan. Artinya, bila bangun tidur hendaklah kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita memuji? Alhamdulillah kita hidup lagi. Berapa banyak orang yang tidur tidak bangun-bangun lagi. Banyak tuh. Nah, ya bahayalah. Kadang ada tengah malam tiba-tiba
3: ngorok hilang. Nah, ini alhamdulillah bangun lagi. Nah, bangun lagi. Dan ketika bangun apalagi subuh, jangan dibiasakan hendak berlambat-lambat. Sebab biasanya kalau sudah berlambat-lambat itu subuh mesti ketinggalan. Kenapa? Dalam sebuah hadis disebutkan yaqidu syaitan ala qasi ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama salasa uqadin. Jika salah seorang dari kamu tidur, setan mengikat belakang kepala sebanyak 3 ikatan. Jadi kita tuh bila tidur, kepala kita itu diikat oleh setan dengan 3 ikatan. Yadribu ala kulli uqdatin makanaha alaika lailun tawilun. Ia memukulkan kepadamu setiap ikatan pada tempatnya dengan ucapan malam masih panjang, farkut, tidurlah. Jadi sekali maikat kepala kita tidur tuh, sekali maik pukulakannya, nah, di, ya Allah bayangkan dipukulnya, diikatnya, pukulnya, kemudian dia mengatakan ya fulan bin fulan, ya kan, lailun tawilun, malam sangat panjang, tidurlah. Ikatnya lagi sekali, lailun, dipukulkannya, lailun tawilun, farkut. Nah, ya kan? Malam sangat panjang, tidurlah. Ketiga kali lagi, pukulkannya, ikatnya. Kemudian dia mengatakan, lailun tawilun, malam ini panjang, tidurlah. Wa idzis fa inistaiqadha wa dzakarallaha ta'ala in hallat uqdatun. Apabila ia bangun, kita ini bangun dari tidur dan berzikir kepada Allah. Yang zikir tadi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya kita, maka terlepaslah satu ikatan. Baru satu. Dua masih ada. Jadi kita bila bangun tidur, berzikir, membaca doa, bangun tidur, baru terlepas satu ikatan. Fa in tawaddaa in hallat uqdatun. Apabila kita berwudu, nah, misalnya ngambil air wudu, bagusnya lagi mandi misalnya, habis mandi berwudu, kemudian maka terlepaslah ikatan yang kedua. Fa in shalla in hallat uqdatun kulluha. Fa asbaha nasyitan tayyiban nafsi wa illa asbaha khabithan nafsi kaslana. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apabila kita sholat, maka terlepaslah ikatan yang ketiga. Semuaan terlepas. Sehingga ia menjadi giat dan baik jiwanya. Apabila tidak, maka jiwanya menjadi buruk dan pemalas. Kuncinya itu di subuh aja. Bila subuh ini sudah mulai terlambat, hari itu kita tidak mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya aja bila subuh itu sudah kesiangan, biasanya hari itu kadepati berselera. Kurang semangat. Kenapa? Karena setiap pagi itu Nabi selalu berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Puja Nabi, ya Allah berkahi umatku di waktu paginya. Ya Allah, di waktu pagi kita ada bangun dapat berkah lah. Ada dapat berkah. Nah, bayangkan orang bertahlilan aja bila berzikir guring waktu bagi makanan bangun. Kayak apa aja nyenyaknya bila sudah bagi makanan bangun. Coba kada bangun. Dapatlah. Kada dapat. Nah, apalagi jam-jam nang kayak ini nah. Jam-jam kayak ini bisa sholat subuh sampai waktu isyraq, jangan biasakan tidur. Karena pada waktu itulah malaikat membagi rezeki. Kalau waktu sebelum subuh itu Allah berseru, siapa minta ampun aku ampuni, siapa yang hendak hajat aku kabulkan. Pelaksanaannya habis waktu azan subuh sampai dengan waktu isyraq. Nah, makanya makruh kada dianjurkan tidur. Bagus tidur nanti setelah isyraq. Imba isyraq jam berapa? 6 lewat 14. Di situ bayi syarab, tanggal 7 anak tidur, silahkan, ada apa-apa. Ya, jadi Makkah-Makkah atau biasanya orang Arab itu habis isyrak guringannya. Karena jam-jam 10-11 hanya bangunan. Mun kita guringan wahineh, makanya keberkahan enggak ada. Malaikat berbagi rezeki jumlah guring pada saat dibagiin. Parai ya Allah, kada dapat apa-apa. Nah, jadi tadi bila subuhnya bangun kemudian ambil air wudu, salat, kata Nabi, maka orang itu akan baik jiwanya, baik tuh hari itu tuh, semangatnya kuat. Tapi bila tidak, maka jiwanya buruk dan pemalas itu. Karena tidak mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bangun tidur. Kemudian lagi zikir ketika memakai pakaian. Dianjurkan, yang pertama dianjurkan setiap melakukan kebaikan itu mengucapkan, di awalnya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, itu dulu. Setiap hal-hal yang baik dianjurkan membaca bismillahirrahmanirrahim, hanya berdoa. Asal nang baik-baik lah. Mun kada baik jangan, ya Allah. Kalau ya bejual sabu-sabu, bismillahirrahmanirrahim. Atau minum-minuman, bismillahirrahmanirrahim, itu lain, ya Allah. Karena bismillah itu pian banyak keanuannya, fadilatnya sangat banyak. Apalagi mengamalkan bismillah misalnya sejumlah hurufnya tuh 786. 786. Insyaallah apa yang dikabul dihajatkan tuh dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. 786. Ini sesuai jumlah hurufnya. Karena amaliyah-amaliyah ini istilah kita itu hitungannya harus pas. Bila kada pas beda juga. Orang baiki motor aja sesuai kunci berapa? 12, 13, 14, 15. Kunci Inggris ya Allah. Nah, kunci Inggris. Bila kada sesuai maulah bagus, kada bisa membuka. Jadi bismillahirrahmanirrahim, hanya baca doa bismillahirrahmanirrahim, hanya baca doa. Makan pun bismillahirrahmanirrahim, baru berdoa. Karena orang bahari itu kadang-kadang amaliyah itu sedikit saja tapi rutin, itu nang jadi luar biasa. Bahkan di dalam kitab itu ada diceritakan seorang perempuan zikirnya cuma baca bismillah aja. Kada ada zikir yang lain, sembahyang yang wajib aja. Cuma bila melakukan kegiatan selalu membaca bismillahirrahmanirrahim. Bila melakukan kegiatan baca bismillahirrahmanirrahim. Bila melakukan kegiatan baca bismillahirrahmanirrahim. Itu aja, kada ada yang lain toh. Kada ada yang lain. Tidak ada yang lain sama sekali. Itu aja. Rupanya dalam kitab itu disebutkan suaminya itu jengkel. Kau jengkel lah. Karena mendengar itu terus. Membuka pintu, tak, bismillahirrahmanirrahim. Mengangkat panci, bismillahirrahmanirrahim. Menyalakan api, bismillahirrahmanirrahim. Dan nyaring, bismillahirrahmanirrahim. Rupanya ujaran banjar, lakinya ini mau juga ya Allah. Bismillah, bismillah, bismillah. Terus, lalu nang laki ini hendak menguji. Ujiannya apa? Ujian lakinya, karena bila aku hari ini pulang dari pasar, aku akan titip uang kepada istriku, suruh letakkan di lemari. Karena malamnya uang tadi ku ambil, ku buang ke dalam sumur. Karena orang bahari kan duitnya tuh dua aja. Kalau kada dinar, dirham, dinar tuh emas, dirham itu perak. Orang bahari kan duitnya dimasukkan ke dalam apa nih, tempat itu terbuat dari kulit. Kulit. Kalau kita wahini itu, kalau anak nyaman tuh kayak orang Jumat tuh ada Allah kadut kah? Kadut bahari itu. Ujas lakinya, ujas suaminya nanti malam kubuang ke sumur. Dan orang bahari memang rata-rata setiap rumah itu ada sumur, di belakang rumah sumur. Karena orang Arab kan gak ada sungai, laut aja ya. Nah, buang dalam hati, kada jua rusak duitnya, kada mungkin kan buat dalam kadut lempar, kada apa-apa jua, kada mungkin jua rusak. Kenapa? Karena uangnya bukan uang kertas. Kalau duit kita rupiah dibuang hancur. Nah, jadi ujian lakinya supaya nanti ketika aku minta subuh, bila duitnya kadeda hilang, berarti itu gara-gara bismillah. Nah, dai berangkat lakinya begawi. Terus berangkat, rupanya hari itu ramai berjualan. Nah, boleh ke rumah, ujar lakinya, nih simpankan duit di lemari lah. Nah, simpankan. Mininya kan biasa, ambil bismillahirrahmanirrahim, buka lemari, tak bismillahirrahmanirrahim, ya, kuncinya buka pintunya bismillah, letakkan bismillahirrahmanirrahim, tutup bismillahirrahmanirrahim, kunci banyaknya bismillah, ujar lakinya. Nah, malamnya guring, tengah malam istrinya tidur, lakinya terbangun. Habis terbangun, lakinya diambilnya duit tadi dengan kadut-kadutnya, dibuang lakinya ke sumur. Habis dibuang, goreng pulang. Nah, itu subuh hendak berangkat ke toko lagi, ujar lakinya, minta tolong ambilkan duit yang kau kasih semalam, hendak ku bawa ke toko, sebagian hendak membeli barang-barang lagi, menambahi barang yang ada di toko. Bininya kan kada tahu apa-apa, ya kan? Bininya kunci bismillahirrahmanirrahim, buka lemari bismillahirrahmanirrahim. Pada saat itulah Allah memerintahkan malaikat Jibril. Oh, jar Allah, Jibril turun ke bumi, ambilkan duit yang ada di dalam sumur, kembalikan ke asalnya. Itulah perintah nang cepat dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tu ekspres kah? Alah, ekspres tu luar biasa. Ekspres tu tomatnya ya, kalau orang nyuci itu ada wei 3 jam tunung. Jam tunung ada 3 hari, ada 2 hari, ada sehari. Ini ada 3 jam tunung. Tomat ekspres. Nah, ekspres. Malaikat Jibril kan langsung mendapat perintah Allah, langsung ambil duit tadi masukkan ke lemari. Nah, padahal tadi kan perintah tu si istri buka kunci bismillahirrahmanirrahim, buka pintu bismillahirrahmanirrahim, pas meletakkan tangan ada basah, masih basah kan, tapi semua diangkat oleh si istri bismillahirrahmanirrahim, kasihkan ke suami bismillahirrahmanirrahim. Suaminya terkejut, ujar suaminya, biniku ini wali rupanya, sejak saat itu kedua ini lagi ganggu bini. Nah, kedua ini lagi kada berani lah. Itu berkat bismillah, karena orang bahari itu amalan sedikit saja tapi rutin. Kayak ini nah, kita nak bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Mau tidur, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Itu aja, kada usah banyak-banyak. Bila nak melakukan sesuatu apapun yang baik-baik, mulai bismillahirrahmanirrahim. Nih, kemudian lagi nih, tadi kan zikir ketika memakai pakaian, diriwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwa jika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak memakai gamis, baju panjang, selempang atau sorban, maka Nabi mengucapkan, orang Arab itu kan biasa bergamis, ya Allah, gamis putih yang memang sesuai daerahnya juga, panas, Allah. Nah, karena baju itu menyerap. Nah, jadi Nabi bila hendak memakai baju gamis, memakai selempang, memakai sorban, beliau mengucapkan, Allahumma inni as'aluka min khairin wa khairi ma huwa lahu, a'udzubika min syarri wa syarri ma huwa lah. Nah, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikannya, artinya kebaikan dari baju ini nah, dan kebaikan tubuh yang memakainya. Jadi kita berdoa lawan Allah, ya Allah, ulun memohon lawan pian kebaikan apa, kebaikan baju ini nah, dan kebaikan tubuh ulun yang memakainya, dan ulun berlindung kepada engkau dari keburukan pakaian ini dan keburukan tubuh yang memakainya. Berdoa kita, kenapa jadi berdoa kayak gini? Sebab kadang-kadang biasa orang itu bila memakai baju, apalagi bajunya baru, bisa sifat sombong itu muncul. Ya Allah, muncul tak? Baju baru, misalnya pamataji baju baru, Allah, orang kada betakon kada, lalu ini aja menakon baju kisahnya na, supaya orang menakoni baju baru kah? Nah ini nih, kadang-kadang kita tuh bisa muncul di hati, bisa tak lihat orang, oh ada baju orang tuh, baju ku lebih baru, oh baju orang itu KW2, aku KW1, nah, itu bisa muncul. Bisa muncul seperti itu. Nah, ketika ini kita berdoa Allah supaya baju itu membawa kebaikan lawan kita, dan kita nama memakai pun membawa kepada kebaikan. Artinya apa? Artinya, oh baju itu walaupun baju baru kada menyebabkan kita sombong. Walaupun baju baru kada menyebabkan kita lalai dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya bila baju baru itu afdal pakai sagan beribadah dulu. Pakai sembahyang dulu. Ini kada pang bila baju baru tu ka pesta kawinan meduhulu. Bila sudah bulik gantong mbahyang baju kaos pulang. Nah. Dalam kitab yang sama Mu'az bin Anas radhiyallahu anhu menyebutkan sabda Nabi. Nah, Nabi sallallahu ujar beliau apa? Man labisa sauban jadidan, ini baju hanyar lah. Barang siapa memakai baju baru, faqala, kemudian dia berkata, Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa raqinihi min ghairi haula minni wala quwwata. Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa memakai baju baru kemudian dia mengucapkan segala puji bagi Allah yang memakaikan baju ini kepadaku dan memberikannya sebagai rezeki kepadaku tanpa daya dan kekuatan daripadaku, niscaya Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Artinya apa? Kita berterima kasih lawan Allah. Ya Allah, alhamdulillah, ya kan? Ulun bebaju baru, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah bisa beli baju baru, alhamdulillah. Kan? Alhamdulillah pian berikan rezeki yang mana rezeki itu ulun belikan kepada baju. Nah, karena rezeki kita itu kan tiga. Satu, apa yang kita makan. Dua, apa yang kita pakai. Yang ketiga, apa yang kita sedekahkan. Nah, kini kita pakai rezeki kita. Terima kasih Allah yang sudah memberikan ulun rezeki sehingga bisa berbaju baru. Nah, itu. Jadi waktu memakai baju baru itu yang ingat di dalam hati apa? Pujian kepada Allah. Makanya segala puji bagi Allah. Pujian hanya milik Allah. Terima kasih Allah. Alhamdulillah bisa jua berbaju baru. Alhamdulillah kawa jua babaju baru kaya orang. Nah, alhamdulillah. Nah, kawa jua bisa jua ada aja rezekinya babaju baru. Sehingga yang ada di hati itu tidak ada lagi kesombongan sama sekali. Nah, kalau kita kadang-kadang bila baju baru itu belenggak-lenggok dulu. Nah, ada nama mereknya kada di. Mereknya tetap aja nah. Ya Allah, lalu aja kena kawan melihat, ya kawan apa itu ya? Nah kada tahu ya, oh ya kawan baju baru, nah, ya Allah. Macam-macamnya lah. Nah itu jadi bila memakai baju ada bacaannya, ada bacaan. Intinya bila memakai baju baru itu memohon lawan Allah, mudah-mudahan apa? Mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan. Mudah-mudahan dengan baju baru ini beribadah tambah kuat. Kan hati senang nih. Orang hati senang tuh biasanya bertambah segala sesuatu bersemangat. Alhamdulillah. Napang nang diinginkan kayak orang juga. Babaju juga kayak orang. Jangan sampai baju ini membawa kepada keburukan. Makanya berdoa kan, a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lah. Kita memohon kepada Allah dari kepada keburukan baju ini dan keburukan tubuh yang memakainya. Maksud keburukan itu apa? Jangan sampai waktu kita memakai baju baru itu menyebabkan kita sombong, menyebabkan kita merendahkan orang lain. Nah, aku misi baju nah. Apalagi bajunya limit edition. Ah, ya Allah, ini pengeluarannya sedikit. Hanya ini aja. Ya Allah. Kalau bahari ada baju no, baju laki-laki itu apa-apa ya, krokodil lah. Nah, itu weh. Bila sudah krokodil mahal itu bahari orang Banjar itu bila sudah krokodil, jamnya rado, kopiah kuning, bepispa, selesai dah. Itu sudah bos kayo, bahari. Pokoknya bila jam itu rado, ya sudah. Jam rado, kopiah kuning, baju krokodil. Lalu itu berjalan gin gagah, bahari, kada ada lagi wahine. Nya bahari itu baju bila asli desa asli. Mun wahine kawenya banyak benar. Bingung kita membedakan mana nang asli mana kada. Allah. Wah ini banyak sudah ada ini kelasnya bahari kada. Dasar baik jua kada kawan itu stai. Kemudian lagi, nah, ucapan, zikir lagi nih. Ketika memakai baju baru, sandal dan semisalnya, dianjurkan untuk mengucapkan perkataan seperti tersebut di atas. Nah, yalah. Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i meriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahwa apabila Nabi memakai baju baru, beliau menyebut menurut jenisnya, misalnya sorban, gamis atau selempang, kemudian menyebutkan, kemudian berzikir Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka khairahu wa khaira ma suni'alahu wa a'udzubika min syarihi wa syarri ma suni'alahu. Ya Allah, segala puji bagimu, engkau memakaikannya kepadaku. Aku memohon kebaikannya dan kebaikan tubuh yang memakainya. Aku berlindung kepadamu dari keburukannya dan keburukan tubuh yang memakainya. Nah, itu artinya apa? Memakai baju kah, memakai sandal kah, sama. Nabi selalu berdoa apa? Memohon kebaikan. Sandal bagus bawa ke masjid. Ya Allah. Pun kita sandal ke masjid nang buruk. Napa? Nang baik hilang ya. Melalui Umar bin Khattab, Imam Tirmidzi juga meriwayatkan sebuah hadis. Bunyinya apa? Man labisa thawban jadidan faqala alhamdulillahilladzi kasani ma uwari bihi awrati wa atajammalu bihi hayati summa amada ila thawbil ladzil akhlaqa fatasaddaqa bihi kana fi hibdillahi wa fi kanafillahi wa fi sabilillahi hayyan wa mayyitan. Barang siapa memakai baju baru, lalu berkata segala puji bagi Allah yang memakaikan pakaian yang menutupi auratku dan yang kupakai untuk berhias dalam hidupku. Artinya kita alhamdulillah berbaju baru, alhamdulillah aurat tertutup. Nah, alhamdulillah, terima kasih Allah, ulun berbaju ada lagi baju baru, aurat ulun tertutup. Nah kan, nah ini amalan lah orang bahari itu. Nabi itu apabila beliau memakai baju baru, beliau mengatakan segala puji bagi Allah yang memakaikan pakaian yang baru yang menutupi auratku. Nah, dan yang kupakai ini untuk berhias dalam hidup. Artinya baru. Cuma kesambungannya nih, kemudian Nabi memakai baju yang lama lalu mensedekahkannya. Nah, ini yang parah itu. Bila ada kayak ini, maka ia dalam penjagaan Allah dan dalam naungan Allah. Ia pun di jalan Allah, hidup dan mati. Nah, ini harapan deh. Baju baru pakai, waktu dipakai itu alhamdulillah, pakai baju baru ulun bisa berhias, ulun gunakan untuk beribadah, mensyukuri nikmat Allah. Ya Allah, bagus Allah. Baju yang lama sedekahkan. Maka apabila orang nangkai ini, orang itu selalu dalam penjagaan Allah, hidup di jalan Allah, mati di jalan Allah. Nah, nyamannya. Nah, ini barat ini, apalagi bagi ibu-ibu, barat panar. Makanya biasanya ibu-ibu tuh kalau nya meninggal dunia 3 lemari ampunnya aja tuh. Jadi bagus tuh mensedekahkan tuh waktu hidup, jangan waktu mati itu aja. Amun kita mati, anak kita mensedekahkan baju kita, itu sebenarnya hak inya. Ya kalau amun hidup-hidup bagus. Terus ulun rajin enggak itu bilanya anu, makanya lemari ulun tuh kada pernah penuh. Kada pernah. Nukar baju 2 sedekahkan, oh jelas sedekahkan. Unjuki ka ada anak buah ulun bagi ke mana ka ikam. Ya Allah. Dah. Alhamdulillah kada pernah penuh. Tak malah bekosong terus. Ya Allah. Rupanya ada hadisnya itu bagus dah. Kayak Bapak Haider. Hah? Jadi pian namun sudah meninggal simpun dah pahala banyak sudah. Pahala banyak. Ini coba bayangin nah. Sambungannya ini nah ya kan artinya bila baju baru kemudian dipakai alhamdulillah ya Allah baju baru lagi menutup aurat tulun ya Allah alhamdulillah hati senang hati gembira. Salah satu tanda orang hati gembira baju yang lama diberiakan. Kayak payat tuh banyak baju dinas bahari nama gue bagus tuh ya Allah unjuk kayak nang bubuhannya Judinas bahari nyok ada apa? Karena orang kayak ini ujar Nabi nih. Karena fi hifdzillahi orang itu dalam penjagaan Allah. Allah jaga. Wa fi kanafillah orang itu dalam naungan Allah. Wa fi sabilillahi hayyan wa mayyitan. Ia pun di jalan Allah hidup dan mati. Artinya kan dijaga, maksudnya dijaga tu aman aja tu, aman. Kayak kita aja nak maksud dijaga tu ini, kita hendak berpergian kayak orang misalnya hendak berjalan kemana nih. Kalau kelas atas kan ada polisi pengawal patwal, aman ini. Andai kata kada ada patwal aja pakai GPS, aman itu penjagaan Allah. Ya Allah, dijaga. Sudah tahu kita, aman kada? Aman. Alhamdulillah. Nah ini nang kawa bila kawa mengamalkan ini sepurting ini kan selamat dah. Belum tentu orang nang ahli ibadah wani mengamalkan ini. Kenapa? Karena di dalam hati selalu ada sifat sayang. Hanya makai 3 kali. Hanya makai ini. Hanya makai ini. Masa diberiakan ya? Harganya mahal. Nah ya sudah. Hei Bapak Hidir lah. Ini ada sambungannya. Baju baru pakai yang lama sedekahkan. Baju baru lagi yang lama sedekahkan. Baju lama sedekahkan. Wah itu top. Ya kawar

daripada waktu kita masih, waktu kita sudah meninggal dunia. Contoh, kita mensedekahkan baju kita tuh harganya misalnya 100 ribu lah, 100 ribu. Waktu kita hidup, unjuk ke orang, nah baju ku pakai, nah aku kan berapa kali yang pakai, beriakan ke orang. Itu lebih besar pahalanya di sisi Allah daripada ketika kita meninggal dunia, anak kita memberiakan baju kita nang harganya sampai 5-10 juta. 10 juta, hebat tenang kita dari waktu hidup. Sama bersedekah, waktu hidup kita bersedekah 1000 rupiah, nah masuk akan ke celengan 1000, itu lebih afdol, lebih besar pahalanya di sisi Allah daripada waktu kita meninggal dunia, anak kita mensedekahkan duit kita. Kalau mau unjuki ke masjid, nah bacakan Fatihah segen abah ulun 10 juta, hebatan yang kita waktu hidup. Kenapa? Kita waktu hidup itu duitnya duit kita. Tapi kalau kita sudah meninggal di dunia, itu duitnya duit anak kita. Nah, lain ampun kita. Nah, itu keutamaannya. Jadi mumpung waktu hidup, bersedekah, baju nang pinanu beriakan. Artinya, memakai baju itu kada sampai usang. Ini kadang-kadang memberiakan seorang gin kada nak makai, seorang jangan hakun, apalagi orang lain. Kemudian lagi disebutkan di sini, zikir bila melihat teman memakai baju baru. Nah, ini ada kawan memakai baju baru, ya Allah. Apa zikir kita? Diriwayatkan dalam kitab Ibnu Majah, Ibnu Sunni dan Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Ajadidun hadza aw ghasilun. Jadi ujar Nabi, Nabi melihat Sayyidina Umar berbaju. Ujar Nabi, ajadidun hadza aw ghasilun. Baju ini baru kah atau sudah lama kah? Ya Nabi kan. Sudah lama kah? Faqala, Umar menjawab, bal ghasilun. Ujar Umar, ini baju lawas ya Rasul. Awas sudah memakai. Ketahuan kan Nabi itu sebenarnya tahu, ini baju lawas tahu, baju lama tahu. Cuma bahasanya itu bahasa kinayah. Orang bahari itu kan udah mau menyinggung. Jangan, ini kadang-kadang kalau kita ini kan kadang-kadang belak-belakan. Ini baju lama kah baju baru kah? Kadang kita kan, baju buruk ini dipakai. Nah ini kan mahina jadinya. Kata Nabi, ajadidun hadza am ghasilun. Ini masih baru kah atau sudah lama kah? Umar menjawab, faqala bal ghasilun, ya Rasulullah, ini sudah lama, sudah dicuci lama sudah. Faqala, nah ujar Nabi, nah, ini bagus, ilbas jadidan, pakai yang baru, bajumu yang baru mana? Nah, ya Allah, bajumu yang baru mana? Wa ish hamidan, hiduplah terpuji. Wa mut syahidan, matilah sebagai syahid. Artinya bila ada baju nang baru dipakai, jangan disimpan. Ini kadang-kadang ada juga manusia nukar-nukar aja, kena aja makai aja, sayang. Nah ini masalahnya, baju nang lama sampai buruk, nang lama, nang baru bersimpan, kena, sayang. Ujar Nabi lawan Umar, pakai, hiduplah terpuji. Nah Umar, artinya nang baru dipakai, nang lama disedekahkan. Itu bagus. Nyaman jaka tujuh baju nang ini, yalah. Nyaman. Akhirnya baju nang baru kada dipakai, nang lama dipakai, kada rabit lagi. Rabit lagi. Biasanya winian tu tujuh daster, kan dasternya rabit tu pulang kan. Nyaman ya, dingin ya. Itu di sinetron bang, kada ada bang dalam dunia nyata tu kada ada di sinetron.

0: Ay, Nabi itu kan artinya gini, Nabi itu lihat Nabi mengajarkan lawan kita. Nabi itu menghadapi orang itu berbeda-beda, Sayyidin. Bila menghadapi tokoh-tokoh besar hendak datang lawan kawadah Nabi, tokoh-tokoh besar, Nabi itu makanya baju hijau berwibawa. Kita sini ke masjid, tempat-tempat anu nih keramaian, nah ini bajunya putih. Tapi bila perang bajunya hitam. Makanya orang Jepang nuruti buah ninja tuh hitam malah. Nabi itu bilanya perang hitam betutup lagi. Nya hitam tuh bayi bawa, ya kalau gagah. Nabi bayangkan ada ininya, ada modelnya. Mun kita kadang-kadang terbalik bebarang. Hari panas baju merah menyala lagi. Di atas menyala, di bawah menyala. Nah, Nabi. Bila ada baju yang baru, baru. Bila kadeda yang ada itu tapi dipakai secara rapi. Makanya bahari, lihat tipian orang-orang bahari lah. Kai-kai bahari itu, lihat tipian. Ada beisi baju jas, ya Allah payat. Kai-kai bahari itu ada di sini beisi jas. Jas, bila ke masjid, bejas. Bila acara, bejas. Lihat orang bahari itu. Menwah ini bisa kadu-kaduan ini, mulai jas larang deh. Orang bahari itu bejas. Lu masih ingat, kai-kai bahari itu, jasnya ada yang coklat, itu nah. Ada yang abu-abu, bila ada acara tetangga, acara apa, kopiahnya hitam mau pulang. Wah gagah orang bahari itu. Kan lihat aja. Artinya menyempatkan diri hendak membeli yang baru. Yang bagus. Andai kata lama pun tapi rapi, bersih. Nah, ujar Kiai Hamid, bila kalian berada di suatu tempat, kedatang keramaian, ke tempat-tempat sholat, tempat-tempat orang ramai, kalau bisa pakai baju rapi. Kada mesti baru, tapi yang penting rapi. Sebab bila kita rapi itu orang melihat nyaman. Nah, pas nyaman ujar orang bagusnya baju pian nyer. Mahal ini sugih pian 40 ikong nang menyambat sugih juai. Ini sudah kada berduit, baju acak-acakan nang pulang ujar orang biasa miskin juai. Artinya kemiskinan tuh jangan diperlihatkan. Ulun ingat dulu pasan Abah ulun ke mana-mana setrikalahnya. Baju teti orang bahari, wah ini setrika tuh ada nambah uap. Nah, menjapai itu apa? Ringan. Orang bahari menyetrika tuh barat pian. Ada setrika anu karang kalau barat itu. Tapi bang bahari bila bersetrika tuh ngaina 3 hari masih licin. Kelihatan bahari itu. Kadang orang hendak memperlihatkan artinya kayak ini nah. Kesulitan hidup tuh jangan dilihatkan di baju. Kita tuh sudah kada berduit, sudah dilihatkan pulang. Itu namanya memperlihatkan kami sedikit. Jangan dilihatkan sama sekali. Mun di rumah marah baju apa, tapi bila berjalan nang rapi sedikit. Nah, tapi sedikit. Bila ada duit, berjaki, tukar. Nang lama, beriakan. Nah, nang lama tuh jangankan itu. Tikus kini gak ada hondo parak. Apalagi orang lain. Nah, memberiakan ke orang jangan sampai nang kada beriakan, nang baru pakai, nang lama beriakan, nang baru beriakan. Ah, itu berkah itu selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada berkahnya. Salah khilaf mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila qawmit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin wal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa ikhlasa bil 'ilmi wa fina syafi'a wa ta'atan min rahimin. Ya maulana ya mujib ya hadirun la yaghib. Tawassalna ilaika bil habib. Taqdi hajatina wal muslimin qarib. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya nabi
1: salam. Baik sahabat budaya, kembali lagi di studio RRI Perempat Samarinda, Selatan Umpati, Kemah Pagi, yang kami siarkan langsung dari Masjid Jami Al-Ma'ruf Samarinda. Saat ini menikmati lagi rangkaian program Samarinda Pagi dengan sajian lagu-lagu pop Nusantara, dan masih ditemani dengan sajian lagu-lagu islami sampai merapat pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda.
2: Hikmah Pagi Pro 4 RRI.
3: Barang siapa utang uang kepada orang lain dan berniat akan mengembalikannya, maka Allah akan luluskan niatnya itu. Tetapi, barang siapa mengambilnya dengan niat akan membinasakannya atau tidak membayar, maka Allah akan rusakkan dia. Hadis Riwayat Bukhari.
2: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

0: Simpanlah sebagian dari harta kamu untuk kebaikan masa depan kamu, karena itu jauh lebih baik bagimu. Hadis riwayat Bukhari.
1: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Selamat datang kalian yang senang kita lanjut lagi di Sahabat sama Rendambat edisi hari ini Minggu 19 Juli 2026. Kita awali seperti biasa dengan perakiraan cuaca. Untuk perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Timur pagi ini dari Kabupaten Paser, hari ini diperkirakan cerah dengan suhu 24 sampai 30 derajat. Kutai Kartanegara juga cerah dengan suhu 25 sampai 32 derajat. Berau cerah dengan suhu 23 sampai 30 derajat. Kutai Barat berawan dengan suhu 24 sampai 31 derajat. Kutai Timur cerah dengan suhu 23 sampai 31 derajat. Penajam Pasar Utara cuacanya juga cerah dengan suhu 25 sampai 29 derajat Celcius. Untuk Mahakam Ulu hari ini diperkirakan hujan ringan dengan suhu 21 sampai 26 derajat Celcius. Kota Balikpapan juga diperkirakan cerah dengan suhu 26 sampai 29 derajat. Kota Samarinda diperkirakan cerah berawan dengan suhu 25 sampai 30 derajat Celcius. Dan yang terakhir Kota Bontang diperkirakan cerah dengan suhu yaitu 25 sampai 30 derajat Celcius. Untuk perakiraan cuaca Kota Samarinda dari Kecamatan Palaran hari ini diperkirakan berawan dengan suhu yang sama yaitu 25 sampai 30 derajat. Samarinda Seberang cerah berawan dengan suhu yang sama yaitu 25 sampai 30 derajat. Samarinda Ulu berawan dengan suhu 25 sampai 30 derajat. Samarinda Ilir hari ini cerah berawan dengan suhu 25 sampai 30 derajat. Samarinda Utara hujan ringan dengan suhu 25 sampai 29 derajat Celcius. Untuk Sungai Kunjang hari ini berawan dengan suhu 25 sampai 30. Sambutan Sungai Pinang, Samarinda Kota hari ini juga segalanya diperkirakan cerah berawan dengan suhu yang sama yaitu 25 sampai 30 derajat. Dan yang terakhir Lojanan Ilir hari ini diperkirakan berawan dengan suhu 25 sampai 30 derajat Celcius. Untuk perakiraan cuaca Kecamatan Samarinda Ulu dari Kelurahan Teluk Lerong Ilir dan Jawa hari ini diperkirakan cerah berawan dengan suhu yang sama. Air Putih hari ini berawan dengan suhu yang sama juga. Sidodadi cerah berawan, Air Hitam berawan, Dadi Mulia Gunung Kelua hari ini juga cerah berawan, dan yang terakhir Bukit Pinang berawan dengan suhu segalanya yang sama yaitu 25 sampai 30 derajat Celcius. Untuk saat ini cuaca di Gunung Kelua adalah cerah berawan ya dengan suhu 25 derajat Celcius. Bahkan hingga siang hari nanti diperkirakan cerah berawan hingga cerah. Informasi ini kami kutip dari laman website bmkg.go.id.

Beralih ke informasi lainnya, Kerendesana Perumda Tirta Kencana Kota Samarinda menjadwalkan penghentian sementara distribusi air bersih pada Senin besok 20 Juli 2026. Gangguan layanan ini akan dimulai sejak pukul 8 waktu Indonesia Tengah dengan estimasi waktu pengerjaan selama 10 jam. Di mana penyebab gangguan adalah penghentian aliran air ini terjadi karena adanya pemeliharaan rutin berupa pengurusan fasilitas utama di instalasi pengolahan air atau IPA Samarinda Seberang. Fasilitas yang dibersihkan meliputi bak sedimentasi, reservoir, dan lagun guna menjaga kualitas pengolahan air bersih jangka panjang. Gangguan pelayanan berupa air tidak mengalir akan dirasakan oleh para pelanggan di sejumlah wilayah yang dilayani oleh IPA Samarinda Seberang, termasuk Jalan Sultan Hasanuddin, Jalan Bung Tomo, Jalan P. Bendahara, Jalan Hos Cokro Aminoto, Jalan Kiai Haji Harun Nafsi, Jalan Mangkupalas dan sekitarnya, Perum Kledang Mas, dan yang terakhir Perum Uka dan sekitarnya. Pihak Perumda Tirta Kencana Jawa meminta masyarakat yang berada di area terdampak untuk segera menampung cadangan air. Sebelum proses pengerjaan dimulai pukul 8 waktu Indonesia Tengah esok hari, jadi bagi warga yang membutuhkan informasi lebih lanjut atau ingin menyampaikan pengaduan, dapat juga menghubungi kontak senter resmi di nomor 0541-2088-100 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-553536. Informasi ini kami kutip dari laman website tribunnews.com.

Beralih informasi terakhir di sahabat hari ini, kerandeng sana. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyiapkan nonton bareng atau nobar final Piala Dunia 2026 dengan puluhan hadiah menarik, termasuk grand prize 1 unit sepeda motor. Kegiatan yang terbuka untuk masyarakat ini akan digelar di halaman kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada nomor 2 Samarinda pada Senin 20 Juli 2026 dini hari mendatang. Persiapan pelaksanaan nobar dimatangkan melalui rapat yang dipimpin Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim, Haji Muhammad Fitra Fernanda, Sabtu 18 Juli kemarin. Rapat membahas berbagai aspek teknis mulai dari registrasi peserta, mekanisme pembagian kupon, hingga pengundian door prize. Pertandingan puncak yang mempertemukan Spanyol melawan Argentina akan disiarkan melalui layar lebar maksud kami mulai pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Masyarakat dapat mengikuti registrasi sejak pukul 2 hingga pukul 2 lewat 45 waktu Indonesia Tengah untuk mendapatkan kupon undian sebelum pertandingan dimulai. Pemprov Kaltim sendiri menyiapkan 30 hadiah door prize yang akan dibagikan dalam 3 sesi, yakni pada awal pertandingan, saat jeda babak pertama, dan setelah pertandingan berakhir. Sementara itu, hadiah utama berupa sepeda motor akan diundi pada penghujung acara. Sistem pengundian menggunakan kupon manual yang dibagikan kepada peserta saat registrasi, dan panitia juga akan memberikan penjelasan mengenai tata tertib, mekanisme pengundian, serta syarat pengambilan hadiah sebelum pertandingan dimulai. Selain menjadi ajang menyaksikan laga final sepak bola terbesar di dunia, kegiatan ini diharapkan menjadi ruang silaturahmi dan hiburan bagi masyarakat Kalimantan Timur. Pemprov Kaltim ingin menghadirkan suasana kebersamaan melalui olahraga yang mampu menyatukan berbagai kalangan. Melalui nobar final Piala Dunia 2026 ini, pemerintah daerah berharap antusiasme masyarakat dapat semakin mempererat semangat kebersamaan. Informasi ini kami kutip dari laman website rri.co.id, sekaligus menjadi akhir kebersamaan kita di Sahabat Samarinda Hambat hari ini. Selain ini kita akan lanjut lagi tentunya di Dendang Nusantara. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.

0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku The Power of Now. Kekuatan sekarang adalah buku yang ditulis oleh Eckhart Tolle yang mengeksplorasi konsep kesadaran sekarang dan pentingnya hidup di momen saat ini. Buku ini menawarkan wawasan mendalam tentang bagaimana melepaskan diri dari tekanan pikiran masa lalu dan kecemasan di masa depan, sehingga individu dapat mencapai kedamaian dan kebahagiaan sejati. Eckhart Tolle menjelaskan bahwa sebagian besar manusia hidup dalam keadaan ketidakbahagiaan karena mereka selalu terikat pada kenangan masa lalu atau kekhawatiran akan masa depan. Ia menekankan pentingnya sekarang sebagai satu-satunya waktu yang benar-benar ada. Kesadaran sekarang menurutnya adalah kunci untuk membebaskan diri dari penderitaan psikologis. Salah satu konsep utama dalam buku ini adalah pikiran yang dominan. Tolle mengajarkan bahwa kita seringkali dihantui oleh pikiran yang terus-menerus menggerogoti kita. Mengomentari pengalaman hidup, merenungkan kesalahan masa lalu, atau merisaukan masa depan. Ia mengajak pembaca untuk menyadari dan mengamati pikiran ini tanpa terjerat di dalamnya. Dengan memahami bahwa kita bukanlah pikiran kita, kita dapat meraih kekuasaan atas pikiran tersebut. Tolle juga menyoroti peran ego dalam menciptakan ketidakbahagiaan. Ia menjelaskan bahwa ego seringkali terkait dengan identifikasi diri dengan pikiran dan perasaan. Melalui kesadaran sekarang, kita dapat melihat ego sebagai suatu entitas terpisah dan mengurangi pengaruhnya atas kehidupan kita. Oleh karena itu, untuk mencapai kebahagiaan yang sejati, kita perlu melampaui ego dan menemukan inti keberadaan kita di luar identifikasi dengan pikiran dan perasaan. Pentingnya mempraktikkan kehadiran saat ini juga menjadi fokus dari buku ini. Tolle memberikan saran praktis tentang bagaimana mengembangkan kehadiran sehari-hari, termasuk melalui meditasi dan kesadaran terhadap tindakan sehari-hari. Dengan mengasah kemampuan untuk hidup di sekarang, kita dapat mengalami kehidupan dengan lebih mendalam dan bermakna. Meskipun The Power of Now berakar dalam spiritualitas, buku ini menyentuh banyak orang dari berbagai latar belakang agama dan kepercayaan. Pesan utamanya tentang kehadiran sekarang dan pembebasan dari penderitaan pikiran mendalam dan relevan bagi siapa saja yang mencari kehidupan yang lebih damai dan bermakna. Sehingga secara keseluruhan, buku The Power of Now mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati dapat ditemukan di dalam diri kita sendiri. Melalui kesadaran sekarang dan pembebasan dari kendali pikiran yang meresahkan. Dengan merangkul momen saat ini, kita dapat mencapai kedamaian batin yang tahan lama dan kebahagiaan yang sejati. Demikian esensi buku berjudul The Power of Now, karya Eckhart Tolle. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Keruan yang sana Rumah Digital Entertainment resmi meluncurkan dua proyek film layar lebar yang mengangkat cerita rakyat dan legenda urban Kalimantan Timur. Owner Rumah Digital UMKM Kaltim, Irma De Susanti, mengatakan film tersebut berjudul Suster Maria yang ditargetkan tayang di bioskop nasional pada akhir tahun ini dan akan dilanjutkan dengan produksi film Kutukan. Selain film layar lebar, Rumah Digital Entertainment juga menyiapkan program film pendek bagi pelajar untuk mengangkat tema pendidikan, perlindungan anak, dan budaya lokal. Kehadiran proyek ini diharapkan mampu memperkenalkan budaya Kalimantan Timur ke tingkat nasional, sekaligus mendorong tumbuhnya industri film di daerah. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
2: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
3: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
2: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
3: Hah? Kok bisa?
2: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
3: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
4: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang seperti apa dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Ya kalian di sana selamat hambat. Jumpa lagi dengan Mbak Nita di Dendang Nusantara. Iya bener. Dendang Nusantara kenapa nih ya baru open nih. Gara-gara nih tadi habis lihat ya ada kemenangan Inggris ya keren deng sana. Kemenangan Sida atas Perancis dengan skor hasil akhirnya nih 6-4 ya. Luar biasa nih. Gorengan mah lagi nih. Banyak benih poinnya ya. Luar biasa. Ya selamat untuk Inggris ya sudah melaju ke menjadi juara ketiga gitu ya. Oke, selawas-selawas leh openingnya leh. Heeh, itu siapa nih penelpon pertama di WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam budaya, budaya dalam.
0: Iya, budayakan
1: sama salam. Siapa nih?
0: Sama Nita.
1: Nita, mana Bu Semamat, mana Bu Semamat?
0: Suruh tamanya julak.
1: Nita sudah sarapannya belum?
0: Belum.
1: Minta sayur, minta lontong sayur.
0: Oh iya, siap.
1: Bu Semamat, kirim ke RRI. Kepala Haruan.
0: Nyamannya.
1: Salam keberataan.
0: Siap.
1: Mudah-mudahan panjang umur, murah rezeki.
0: Amin.
1: Apa jabar?
0: Baik, julak juga sehat ya.
1: Ya, sehat-sehat aja, julak batuk-batuk. Bangun.
0: Bangun. Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dah dibangunin julak Hamdan ya, kita hambat ini bersama ya. Langsung ke telepon. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, mudaikan salam. Apa kabar Bu Hamzah?
2: Alhamdulillah baik. Tadi nonton lah.
0: Nonton salah, ya, Inggris.
2: Salah, Prancis.
0: Siapa nih dukungan kita nih, Prancis ke Inggris tadi? Dukung yang menang kayak Mbak Nita ya.
2: Dukung yang menang lah.
0: Bujur.
2: Nah, nanti 6-4 ya, kalau salah
0: 6-4, kayak beli gorengan ya, banyak betul.
2: Banyak sekali, tapi iya. Di babak pertama tuh 2 menit sudah kemasukan.
0: Oh begitu, pantas
2: dong. Kemudian di babak yang pertama itu, yang kedua kalinya kemasukan lagi 2-0, kemudian berikutnya masuk lagi
0: 3-0. No, mepet-mepet aja waktunya Bu Sowi Hamzah ya. Bu Sowi, kita langsung saja mau request lagu apa?
2: Lagunya apa ya nih? Kembang Selasih.
0: Kembang
2: dari
0: lagu Jambi. Siap, siapanya ada boleh, silakan Bu Sowi.
2: Siapanya pertama sekali untuknya murni saya, selamat pagi, selamat bertindak semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Kemudian untuk semua lapen itu 4 tempat terkecuali dari A sampai Z, selamat pagi, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Untuk Monita sudah sarapan belum?
0: Belum.
2: Untuk Monita selamat bertugas, terima kasih banyak.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu Hamzah ya. Kita sapa lagi yang di WhatsApp. Halo. Salam budaya, assalamualaikum Bu Wahyu.
3: Salam budaya Bu, dengan salam Bu.
0: Apa kabarnya leh?
3: Sedikit pilek-pilek.
0: Sedikit pilek-pilek. Menurut saya sama tegak julak Hamdan tadi batuk-batuk nih. Ya. Mulainya musimnya.
3: Iya.
0: Nah, ini kesehatan ya Bu ya. Kebanyakan begadang tegaknya Piala Dunia tuh. Bener. Iya Bu, sudah berkesan. Enggak berkesan apa.
3: Iya besok terakhir soalnya.
0: Nih bener. Nih nobar di RRI aja Bu. Jauhan ya Bu Bu ya.
3: Iya enggak bisa kok, subuh banyak tugas di sini.
0: Iya bener, enggak bisa tinggal. Iya. Oke dah, langsung aja berikas lagu apa?
3: Jangan takut jangan gair aja.
0: Jangan takut jangan gair. Oke. Okay. Iya.
3: Salamnya segalanya aja Bu. Untuk Bu Nitanya selamat bertugas. Makasih banyak juga atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi di telepon? Halo, salam budaya.
4: Halo, salam budaya. Assalamualaikum Bu Nita.
0: Waalaikumsalam Bu Nana.
4: Di sini panas, mataharinya udah masuk kamar.
0: Sama, oh ngeri benar mataharinya masuk kamar.
4: Lainnya kan mataharinya tidak ada, agak sempit Iya, di kamar.
0: Ya Allah, ya Allah, sinar mataharinya kalau.
4: Iya, karena kita lagi apa? Yang di bawah itu kan nggak ada matahari.
0: Langsung tamai ya.
4: Ya, mbak, aku sebutkan nama aja, mbak. Manuk Dadali, mbak.
0: Manuk Dadali, oke. Siapanya ada?
4: Aku mau salam buat saudaraku Bunda Juli, Bu Sumisan juga ya. Yang tadi Bu Satya.
0: Iya.
4: Ya, Bu Sekutai juga. Yang tadi ya, no, Bu Wahyu.
0: Bu Wahyu, betul.
4: Ya, yang Bu Wahyu juga ya. Buat Bu Abdul Syukur juga. Buat Eko, Anu Edo dua-duanya ya. Nah, yang Busu Bali itu juga ya, yang Busu Bali ya.
0: Iya.
4: Buat segala-galanya, buat Bora ini juga. Ya itu aja wanita.
0: Oke, siap.
4: Ya,
0: terima kasih, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa ke WhatsApp lagi. Halo, salam budaya.
5: Salam budaya, udahkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Di sini langat, panas, Bu.
0: Langat, ya benar sama.
5: Mataharinya ditambah ke dalam rumah. Sinar mataharinya yang tambah ke dalam rumah.
0: Iya.
5: Karena rumah saya itu menghadap ke timur, Bu.
0: Oh, pas jadinya terbitnya situ ya.
5: Ke barat ya.
0: Ya, jadi itu
5: jadi panas.
0: Oh, iya.
5: Matahari tambah ke dalam rumah tuh, Bu, lerak rumah. Ya udah, Bu, lagunya Indah Janda, Mbak Puyuh Jantan, Mbak, ya.
0: Puyuh Jantan, oke. Okay.
5: Terus itu Jurak Hamdan tadi, ya. Yang nyaman itu memang lontong sayur, Bang, Mbak. Bila-bila, Mbak, mungkin kita di siaran, Mbak. Saya undang kita untuk makan sayur lontong, Mbak. Tapi hambat, di apa? Saya undang, Mbak, dia kepunan pulang.
0: Leh, ya Allah.
5: Sidai kan aja nawarin-nawari kalau, Mbak. Nah, itu, Mbak. Jadi lontong sayur itu nyaman, Mbak. Ponakan saya yang jualan, Mbak. Gampang mah, suruh bayar tuh, Bu Sumisran suruh bayar kan dia.
0: Oh iya, mantap juga.
5: Oke, dan Bo, ya yang mendukung Inggris, selamat tinggal duka.
0: Siap.
5: Jangan, Bo, oh salah, Bo, berarti
0: yang ini sih, ini, Perancis.
5: Kenapa itu, Bo, kan di warung kan, Bo, yo. Ikam lah, mendukung Perancis tuh, Ikam selamat tinggal duka, bisa pulang kampung dah, misalnya.
0: Benih ya,
5: karena berat tugasnya. Nah, ternyata kan bujur. Saya di RRI kan ada komentar itu, Bo, masalah bola. Kemenangan Prancis, Bo, ya, di tapi diamnya saya, Bo. Nah, jadi memang berat, Bo, mun segala bola itu semua lini itu kan mereka hebat-hebat semua, Bo. Jadi kadang-kadang bola itu bisa dian, Bo, diprediksi pokoknya. Ya kan, orang banyak mandahkan Prancis pasti menang.
0: Dia memang di hal
5: berkaitan kan?
0: Kesan bola.
5: Ya, bola terakhir subuh dia, Mbok.
0: Iya, benar. Dia jam 8 tambah lagi, Bu, ya.
5: Oke, iya, saya nanggapi, Mbok. Makasih.
0: Oke, makasih.
5: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa lagi telepon selanjutnya. Halo, salam budaya.
6: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar, Bu Ari?
6: Baik.
0: Apa ndak lagu?
6: Lagu Banjar.
0: Lagu Banjar judulnya apa?
6: Hantaliur.
0: Hantaliur. Oke, siap. Sapanya ada boleh.
6: Penyemat pembatalnya penitanya udah sama petugas.
0: Oh, sampai tembok tata Bu Sari Muhammad ini. Makasih Bu Sari, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
0: Nih, semangat sih dah hambat ini ya. Kita sapa telepon WhatsApp lagi. Halo, salam budaya.
7: Budaya kan salam.
0: Bu Suedo.
7: Ya. Apa kabar kita pagi hari ini?
0: Alhamdulillah, Bu Saida juga apa kabar?
7: Alhamdulillah sehat, bisa menelpon ke Samarinda nih ya, senang hati ya kada.
0: Alhamdulillah bujur. Di mana cuaca cerah aja?
7: Ya, untuk pagi ini pindahnya ganteng banar, Bang.
0: Ganteng banar lah, langkar banar.
7: Langkar, langkar. Kalau langkar, Mbak, ayo bibinian. Ya,
0: bibinian, bujer. Jadi matahari bibinian lelakian.
7: Pindahnya ganteng itu kan lelakian, ya kan, Mbak?
0: Bujer.
7: Ini Mbak siapa nih?
0: Mbak Nita.
7: Ini dia udah dari mikrofon nggak, Mbak Pandarnya? Ini pindahnya
0: jauh, Mbak.
7: Ada ikamah.
0: Nah, ini aman kah sudah?
7: Mana ini jelas banner kayak orangnya jual lah.
0: Leh. Anak berikut lagu apa, Bu Saida? Kita langsung.
7: Kenapa?
0: Berikut lagu apa, Pian?
7: Lagu apa ya?
0: Apa Banjar kah?
7: Anu dari Ipul aja lah.
0: Yang mana?
7: Dari Ipul, lagu Dayak lah.
0: Apa tuh?
7: Paramak Dalau.
0: Oh, kayaknya pindahnya ke Reda tuh.
7: Nah, masa kan bebek kita nanti?
0: Dayaknya ini masih sedikit nih, Busu.
7: Aduh, cari pangpailnya, Bang. Karamak Darah tuh udah lawat, lagunya udah lama.
0: Apa judulnya? Karamak tuh ya?
7: Karamak Darau. Dari Ipul.
0: Dari Ipul. Ya, nanti dimasukkan MD ya. Di kita lihat dulu yeah. Lagunya ya. Oke. Jadi lagu lain ada? Lagu apa, Pak?
7: Lagu lain apa ya?
0: Lagu Pian.
7: Oh, iya kada aja Ginda.
0: Iya kada aja sudah. Iya tuleh. Heeh, sapanya
7: Bu. Iya kada, iya kada.
0: Bujur.
7: Pengennya buat pendengar Rompat Samarinda sehat semuanya.
0: Amin.
7: Disayang orang tua semuanya, amin. Banyak rezekinya ya kada, Mbok.
0: Iya, bujur.
7: Salam buat kru Rompat Samarinda semuanya, seberataannya. Lawan ya sekru RRG-nya lah seberataannya kada, Mbok. Siap, lawan komandannya ya, komandan tuh namanya apa, ibu kah bapak kah?
0: Ibu Kepsta.
7: Oh, ibu, salam buat ibu Kepsta lah dari Mas Edo yang ganteng di Kalimantan Tengah. Nah buat ibu saya
0: ya
7: selalu, Bu ya,
0: amin,
7: sayang
0: amin,
7: yang punya ya Mbak,
0: amin. Iya. Makasih Bu Seda ya.
7: Ya sama-sama ya, syukur alhamdulillah bisa masuk pagi ini ya. Biasanya iya. Susah benar.
0: Alhamdulillah.
7: Makasih. Makasih banyak, Mbak.
0: Iya, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke telepon lagi. Halo, salam budaya.
6: Waalaikumsalam, assalamualaikum.
0: Busu, waalaikumsalam. Busu Kutai kah?
6: Lain.
0: Lain, busu siapa ya ini ya?
6: Yang pernah lewat rumah awak di Mangkuraja.
0: Aleh, diingat pulang saya. Busu, aduh ya Allah, di ujung ilat tapi bisa dipadahkan. Siapa nih, aduh ya Allah. Siapa Busu?
6: Oh.
0: Iya, ilawas benesan nih, temu kita ya Allah. Apa kabar kita, sehat kah?
6: Sehat, kayak kita juga lantang muanunya, tarangannya.
0: Kenapa kita lawas di tamangan saya nih?
6: Apa-apa, ini kan tahu sama di acara ini.
0: Sibukkah ini? Atau tetap monitor ada. Aja?
6: Iya, monitor aja, ini lah orang lagi ketemu rayong. Ayo rame aja orang ketemu rayong.
0: Wih, bang, kita nelpon dulu ya.
6: Iya, nelpon dulu, nyantap.
0: Nyantap, bener juga. Sambil rekes lagu ya? Anda kapa Pian?
6: Lagu Simpang 3.
0: Simpang di ada.
6: Hah?
0: Di ada, pernah gak diputarkan sini?
6: Pernah aku dulu lah, itu lagu lawas aja lah.
0: Simpang
6: 3
0: dia ada, Busu. Tak hapuskah tuh kayaknya? Atau lagu lain? Ini adanya lagu Ambon mah, ini Simpang Hati.
6: Lagu Kutai yang lain-lainnya apa lagi?
0: Lagu Kutai, ada banyak hak nih. Lagu-lagu lawas kah?
6: Iya, barang lawas kah, baru kah?
0: Tempat Busu, mana nih? Mana nih? Lagunya ada Bahuma Nyenam Hati Karang Momos, ada Bumi Etamku, Baju Takwo, Buah Bolok, Adahku Nyaman, Bekesahan, Keraton, Burung Pipit.
6: Keraton tuh mahal ya?
0: Keraton ya? Oke, siap. Sapanya Dendi?
6: Sapanya untuk Mbok Nani ya? Ada Pak Brahon, ada Tua Haji Gukman, Neilas, Tua Ramli juga Melan di sana, Acil Nur, Tua Denan di Muara Siran ya, kalau dengarkan Abu Rahim juga ya, ada Rinjani, ada Ipin juga, ada Mbak Yuli di mana, Zaman Nuri,
0: yo,
6: Abdul Syukur, Mbak Remi, kemudian juga Muda Yosa juga ya, buat Doro, gal-galanya aja dah.
0: Siap.
6: Mudah-mudahan lagi dengan hambat ini ya. Kalau di olahraga, ya aku di Sumat olahraga nyangkut sampah ini.
0: Nah iya benar, sekalian ya.
6: Buat ditanya ya, selamat hambat, selamat tugas, selamat mulang hati-hati ya.
0: Makasih ya Busu ya.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ke WhatsApp lagi, halo, assalamualaikum, salam budaya.
8: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, budayakan salam.
0: Apa kabarnya Busu Abdurrahim?
8: Oh, kabar baik, sehat walafiat, Bonita.
0: Alhamdulillah. Ini di rumah ya. Dia lagi di kebun ya.
8: Oh, sebentar saya menelpon dulu, sebentar lagi jalan.
0: Oh, berarti langsung kebun. Aja. Langsung aja hak tuh di belawasan. Dari kas lagu apa, Bu Sabdur Rahim?
8: Lagu Bugis.
0: Bugis judulnya.
8: Sudah masuk, kayak itu sudah masuk ke tong nasa tawe.
0: Tong Tongeng Nasa.
8: Tongeng
0: Tawe. Ada.
8: Kiki Da.
0: Iya, ada. Aman.
8: Iya.
0: Oke.
8: Okay. Iya, itu peningnya ya. Kiki Da. Tongeng Nasa Tawe lagu Bugis.
0: Oke, siap.
8: Sapanya kepada teman-teman pendengar RRI Perempuan Samarinda, antara lain ya ada Busu Mamat, Busu Putai, Busu Ari, Busu Abdul Syukur, kemudian Busu Saiful Koko, Busu Rinjani, berikutnya ada Mbok Yuli, Mbok Reni, Mbok Titin, Mbok Nurul, kedudukannya Neilas, Mbok Panawiyah, Mbok Mudrika, Mbok Eka, Mbok Nana, dan semua teman-teman pendengar RRI Perempuan Samarinda dimanapun berada. Saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bu Nita.
0: Iya, Bu Su.
8: Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Abdurrahim ya. Kita ke telepon lagi. Halo. Assalamualaikum. Salam budaya.
9: Halo. Assalamualaikum. Salam budaya, budaya
0: Rantau. Salam. Apa kabar Mbak Yuli?
9: Kabarnya baik, Le.
0: Baik, sehat sejahtera luar biasa. Nggak berikut lagu apa?
9: Masih buat kebagian kah?
0: Etam usahakan, Lede.
9: Pamer Bojo.
0: Pamer Bojo, oke siap. Siapanya?
9: Salamnya ada itu tadi Busu Abdul Rahim ya, selamat datang. Ada Busu Abdul Syukur, ada Busu Misran, ada Busu Mamat tadi, ada Julak Andan ATT. Terus ada Julak Sarundeng. Terus ini Mbok Nana tadi ya, Neng Ilas, Mbok Trika, Neng Ilas buat segalanya aja.
0: Oh, okay. Mbok Eka. Oh, Mbok Eka, benar.
9: Segalanya aja ya, Mbok ya.
0: Siap.
9: Lagi-laginya ya.
0: Iya, siap. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbok Yulia. Kita ke telepon lagi. Halo, salam budaya.
10: Assalamualaikum.
0: Nah, Busu Kutai apa kabar?
10: Baik.
0: Kabar baik. Langsung ngetam dak lagu apa?
10: Hari cerah nih.
0: Yang mana?
10: Hari cerah.
0: Harinya cerah.
10: Iya, ya.
0: sama di sini juga. Alhamdulillah. Ya. Ah, lagu apa kita Busu?
10: Lagunya.
0: Geluh Benjar. Oke, siapanya?
10: Siapanya? Susan. Lagu.
0: Segalanya ya.
10: Bila.
0: Bila. Mbak Nita.
10: Nita. Maaf.
0: Iya.
10: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Busu Kutai ya. Langsung nih tadi karena udah pukul 7.09 ya Busu Mbak ya. Jadi kita agak mempersingkat waktu saja tapi masih kita terima. Halo, assalamualaikum, salam budaya.
11: Budaya kan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Busu Rinjani apa kabar?
11: Alhamdulillah,
0: Inggris menang. Wes, pantas semangat suara Sida ya.
11: Udah mulai kemai dah. Oke.
0: Langsung lah.
11: Lagunya umpatan aja.
0: Oh, lagunya umpatan aja. Oke, okay, siap.
11: Salamnya untuk segalanya. Ya Busu Abdurrahim tadi terima kasih tenggolannya ya. Julak Sarunding. Terus Mbok Nana. Pokoknya segalanya dah.
0: Oke dah. Siap deh.
11: Untuk Mbok Nita yang gerece, ambat sih tegaknya gerece mahut tuh tegaknya.
0: Oh, gerece mahut cuacanya maksudnya ya.
11: Ya dah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Serinjani ya. Oke, keren deh sana ya. Ada 12 orang ya, lagunya udah banyak benih ini ya. Takutnya ndak sempat diputarkan segalanya tapi seperti biasa ya yang lawas-lawas 5 menitan itu nih tepat-tepat iya, ndak apa-apa ya supaya segalanya merasai lagunya ya. Terakhir nih ada yang WhatsApp ya. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam, Mbak Mudrika ya. Salam budaya, berikan salam cuacanya cerah luar biasa memang. Ini salamnya aja untuk Busu Abdurrahim, Busu Rinjani, Busu Kutai, Busu Iis, Mbok Yuli, Mbok Nana, Mbok Asmita, Mbok Sanawiyah. Makasih Mbok ya, makasih juga Mbok Mudrika ya, udah mampir setumat ya. Dia tamaan lagi ya, Bu Sembak ya, di Halo Benua Etam ya, supaya teman bersikat waktu. Langsung aja menelinga lagu pertama dari Jambi dengan Kembang Selasih.

0: menikmati beragam siaran budaya
1: hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
2: drama legenda, Ayus dan Si,
0: dan tentu saja informasi seputar budaya.
3: Habar Etam Pro 4
0: R. Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD, MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, keren yang senang di terasa dah waktu menunjukkan pukul 7.50 waktu Indonesia Tengah. Sampai di sini dulu ya kebersamaan kita di Dendang Nusantara. Makasih banyak yang dah tama yang ngawani Mbak Nita di Dendang Nusantara hari ini ya. Mohon maaf pun ada salah-salah candaan di hati kita galanya ya. Tersisa 4 lagi ya, keren yang sana mendik sempat ya di awal halo benar tama ya. Pokoknya monitor terus ya. Perempat RRI Samarinda, jangan diganti-ganti pokoknya radionya ya. Radionya nih papa diganti, tapi channelnya jangan diganti, tetap Perempat RRI Samarinda ya. Atau nelinga lagu selanjutnya Karatan Kutai.